0: atas nama pemerintah mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhist Era kepada seluruh umat Buddha Indonesia dan seluruh umat Buddha di berbagai penjuru dunia.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha. Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk menjadikan Hari Raya Waisak sebagai inspirasi bagi umat manusia untuk terus memperkuat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Pesan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden.
0: Sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia, hendaknya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
1: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam. Justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
0: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu, dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Muldaya mengatakan, Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
2: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara tumimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
1: Menutup pesannya, Kepala Negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di Perum Bulog masih berada di lahan pertanian maupun yang beredar di masyarakat mencapai sekitar 28 juta ton. Jumlah tersebut dinilai Sudaryono cukup memenuhi kebutuhan peran pangan nasional hingga 11 bulan ke depan. Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan perbaikan dan revitalisasi jaringan irigasi, penormalan saluran air, hingga pengeboran sumber air untuk mendukung kebutuhan pertanian saat musim kering. Kementerian Pertanian juga telah menyalurkan hampir 100 ribu unit pompa air ke berbagai daerah sejak tahun 2024.
5: Cadangan beras kita, baik yang disimpan di bulog, baik maupun yang masih standing crop sebentar lagi mau dipanen, dan juga yang beredar di masyarakat, itu kita total sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
4: Menanggapi optimisme Sudaryono, Bupati Lamongan, Yuril Revendi, menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
6: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpompaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
4: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamantan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farin Reki melaporkan.
3: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Satyo Agung melaporkan selengkapnya. Satyo.
8: Ya, terima kasih. Pendengar, jemaah haji kloter pertama Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa esok dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG 1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
9: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tetapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
8: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
10: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada dapat yang informasikan bahwa petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan para jemaah haji ke tanah air. Dari pantauan RRI, salah satu persiapan dimulai dengan penataan gedung Muzdalifah di Asrama Haji Tonodan sebagai lokasi transit para jemaah haji, belum diserahkan kepada para petugas daerah untuk kembali ke kampung halaman, di mana persiapan tersebut mulai dari penyiapan kursi dan juga berbagai peralatan yang nantinya diperlukan oleh para jemaah haji. Selain itu juga terdapat persiapan untuk mengumpulkan para petugas PPIH Debarkasi Solo yang akan bertugas di Asrama Haji Tonodan yang melayani para tamu Allah yang sudah sampai ke tanah air. Rencananya pengukuhan akan dilakukan sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di Gedung Muzdalifah Asrama Haji Tonodan. Kepada RRI, Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 200 personil tenaga pendukung PPIH Debarkasi Solo yang akan resmi dikukuhkan di Gedung Muzdalifah. Pengukuhan masal ini sekaligus menandai dimulainya seluruh rangkaian operasional masa kepulangan jemaah haji gelombang pertama tahun 1447 Hijriah di wilayah Solo dan juga Jawa Tengah. Nabila menambahkan persiapan teknis akan langsung dilanjutkan dengan menggelar doa dan istighosah bersama di asrama haji sebelum petugas menerima kedatangan rombongan perdana jemaah haji dari kloter 1 asal Kabupaten Tegal. Sesuai jadwal otoritas penerbangan, pesawat yang membawa rombongan haji pertama tersebut dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada tanggal 2 Juni pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Apabila mengungkapkan, setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati fasilitas Garbarata untuk menjalani pemeriksaan dokumen imigrasi. Dan pemeriksaan dokumen, PPIH Debarkasi Solo juga menggandeng petugas bea cukai guna memfasilitasi layanan aktivasi nomor IMEI secara gratis bagi jemaah yang membeli perangkat telepon seluler dari Arab Saudi. layanan bebas biaya tersebut diberikan dalam kurun waktu

RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila, sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi mancanegara. Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya, yaitu Lebanon, merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antas Syafari Robi Al-Hilmi meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok, yaitu Xu Hongchu yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda status sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912.

0: Kita lanjutkan kembali Jakarta pagi ini pendengar, dan kali ini saya ditemani sama Seliana Jamil. Selamat pagi Sel.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Selamat hari lahir Pancasila.
1: Ya, selamat hari lahir Pancasila pastinya ya.
0: Long weekend ya ini ya.
1: Betul
0: yang
1: banget.
0: Yang dari hari Rabu Idul Adha, hari Kamisnya juga cuti bersama Idul Adha, hari Jumatnya juga mungkin iya.
1: Ada yang masuk, tapi kalau yang ASN kayaknya rata-rata pada WFH, ya.
0: Betul. Tapi kan WFH kerja dong.
1: Iya, tetap kerja ya di rumah ya. Terus juga Sabtu Minggu,
0: Sabtu Minggu, Seninnya tanggal merah,
1: nikmat banget,
0: nikmat sekali ya. Tuh. Dompetnya gimana, nikmat nggak? Oh nikmat dong, hari ini udah keluar lagi.
1: Oh iya ya, tanggal 1 langsung gajian ya, happy banget.
0: Nikmat sekali akhir Mei sampai ke Juni ini ya.
1: Nikmat banget memang ya.
0: Eh gimana tadi untuk transport umum ke arah sini?
1: Itu dia ya, katanya kan ini rata-rata pada upacara
0: libur,
1: ya.
0: Oh
1: ada upacara,
0: ya?
1: Ada yang libur, tapi kayaknya tadi sepi-sepi aja sih.
0: Oh gitu.
1: Maksudnya orang-orang yang pekerja formal tuh kayaknya belum yang terlalu kelihatan banget gitu.
0: Kayaknya kalau untuk perusahaan swasta nggak ada.
1: Kayaknya nggak.
0: Upacara
1: kan
0: ya. Yang upacara tuh ASN, P3K gitu-gitu.
1: Itu pun
0: ya.
1: Kayaknya nggak semua nggak sih. Sepi kayaknya nggak.
0: Karena kalau iya karena kalau di sini kan kementerian semuanya ya.
1: Oh,
0: tadi
1: iya.
0: Pas waktu saya ke bawah tuh ada marching band lagi latihan Indonesia Raya. Di bawah juga lagi latihan pengibaran bendera, lagi siap-siap upacara juga. Di samping kementerian sebelah tuh itu juga lagi siap-siap mau upacara gitu. Okay. Jadi memang kalau di kantor-kantor yang memang pemerintahan itu sepertinya hari ini mengadakan upacara bendera ya untuk hari lahir Pancasila. Anda pendengar silakan yang ingin berbagi informasi bersama dengan kami, mungkin cuaca di tempat Anda bagaimana, karena tadi pagi katanya sempat ada yang hujan tuh di daerah sekitar Jakarta.
1: Oh.
0: Tapi kalau untuk Jakarta sendiri hari ini cerah kayaknya ya.
1: Cerah ya. Oke, kita update dulu nih Farid ya untuk cuaca
0: kelautan
1: ya pagi hari ini bersama dengan Mbak Dini Istihana.
2: Baik, terima kasih dan selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Dini Istihana sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok Jakarta. Pada pagi ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 1 Juni 2026 pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan perairan utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan skala lokal di sebagian wilayah perairan Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta, dan perairan Bekasi hingga Karawang. Untuk kondisi angin, secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 10 knot yang diprediksi terjadi di Teluk Jakarta. Serta angin dengan kecepatan mencapai 15 knot diprediksi terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Subang, perairan Bekasi Karawang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian antara 0,5 hingga 1,25 meter diperkirakan terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,2 meter diperkirakan terjadi pada pukul 21 waktu Indonesia Barat malam ini, dan surut minimum dengan ketinggian 0,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi ini. Dan selanjutnya kepada masyarakat, dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjirop akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjirop ini diperkirakan berlangsung hingga tanggal 5 Juni 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi antara pukul 19 hingga 1 waktu Indonesia Barat. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjirop, yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kali Baru, Muara Angke, dan Tanjung Priok. Adanya banjir pesisir atau rop ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas keseharian masyarakat dan juga transportasi di sekitar pelabuhan dan juga pesisir. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Mbak Dini dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk yang sudah menyampaikan informasi tentang perakhiran cuaca kelautan ya, untuk perairan Jakarta hingga utara Jawa Barat. Yang lain pendengar boleh silakan Anda sampaikan informasi di sekitar Anda, bisa telepon ke mana Sel?
1: Bisa di 0811-7972-7912 atau di nomor telepon ya 0213440693441491.

0: mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Ah, palangnya belum tertutup penuh. Masih sempat, cuma sebentar kok. Kalau nunggu bisa telat.
5: Ketika ada niat untuk melanggar, pikirkan kembali dampaknya. Tertib dan sabar demi keselamatan bersama.
0: Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan kebersamaan.

0: Jakarta pagi ini pendengar masih akan terus Anda ikuti sampai dengan jam 10 pagi nanti bersama dengan saya Farid Kurniawan
1: dan juga Sally. Hari ini adalah hari lahir Pancasila.
0: Betul.
1: Jadi diperingati setiap tanggal 1 Juni Farid ya. Tanggal ini juga merujuk pada momen ketika Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, dalam pidato tersebut juga Soekarno memperkenalkan 5 prinsip yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Ayo, apal nggak Farid? Apal ya,
0: itu tadi, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, yang terakhir keadilan sosial.
1: Iya, cakep ya. Masih apal Farid.
0: Ya, kalau anak-anak kelahiran 80-an, 90-an, insya Allah ngotak banget tentang Pancasila. Beda sama generasi-generasi sekarang ini. Coba sebutin 5 sila Pancasila. Bisa jadi nggak apal, bisa jadi ya.
1: Bisa jadi, kemungkinan besar gitu ya. Nah, meski telah diperingati selama bertahun-tahun, akhirnya tanggal 1 Juni ini baru diresmikan ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila melalui keputusan Presiden di nomor 24 tahun 2016 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 Juni 2016. Dalam keputusan tersebut, akhirnya 1 Juni juga ditetapkan sebagai hari libur nasional.
0: Oke, jadi libur, sudah mulai di tahun 2016 ya, untuk penetapan 1 Juni sebagai hari libur nasional. Betul. Untuk memperingati hari lahir Pancasila.
1: Yaps, penetapan ini juga dilakukan agar masyarakat Indonesia terus mengingat sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara dan juga ideologi bangsa.
0: Setuju.
1: Nah, selain itu juga pemerintah berharap nilai-nilai dari Pancasila dapat terus diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara.
0: Nah, pastinya. Ini dia nih tentang nilai-nilai Pancasila begitu ya, yang harus kita turunkan. Betul. Dan harus kita kenalkan ke generasi-generasi setelah kita. Karena banyak yang bilang katanya banyak anak-anak zaman sekarang yang kurang paham tentang nilai-nilai Pancasila. Kalau zaman dulu Sally waktu SD ingat nggak ada ngapalin butir-butir Pancasila?
1: Butir-butir Pancasila.
0: Jangan-jangan di zamannya Sally juga udah nggak ada lagi.
1: Lupa sih ya. Tapi
0: SD tahun
1: tapi
0: berapa?
1: Ada kayaknya.
0: Coba masuk SD tahun berapa?
1: Ya? Entar dulu. 2010 itu kelas 2 SMP. Berarti kurang lebih 2002. 2003 itulah ya.
0: Iya, 2003 ya.
1: Iya, 2002 tuh kelas 2 SD ya, berarti 2001 lah SD.
0: Oh, 2001 masuk SD-nya.
1: Iya.
0: Oh, enggak tahu sih.
1: Oh, gimana?
0: Di tahun 2000-an something itu ya, 2000-an awal itu kelas 4, kelas 5 masih suruh ngapalin butir-butir Pancasila atau enggak? Karena kalau zaman saya masih ada tuh.
1: Nah, tapi emang sih waktu zaman udah SMP SMA itu nyokap pernah ngomong, anak sekarang tuh kok gak ada belajaran ini ya, dia pernah buka LKS. Zaman dulu kan LKS
0: Kok
1: betul. Ini kayak cuman standar-standarnya doang gitu, gak yang lengkap kayak zaman dulu. Mungkin zamanku juga udah agak hilang tuh.
0: Udah beda ya. Karena kalau saya kan masuk SD tahun 89 jauh ya generasinya ya. Game-nya jauh nih pendengar nih. 89, yang saya ingat itu disuruh untuk ngapalin butir-butir Pancasila itu kelas 4 kalau gak salah ya. Kelas 4 dimana sila pertama ada berapa butir, sila kedua ada berapa butir.
1: Detail ya.
0: Banyak tuh Sel, itu banyak banget tuh sampai sila kelima ada berapa butir gitu ya. Dan itu tuh ini apa namanya, penjabaran dari masing-masing nilai atau sila Pancasila. Yang tadi tuh yang pertama itu kan tentang ketuhanan, yang kedua adalah kemanusiaan, yang ketiga itu adalah persatuan, yang keempat kerakyatan, yang kelima adalah tentang keadilan sosial. Butir-butir Pancasilanya ada banyak.
1: Ada banyak.
0: Ini salah nih, contekannya salah nih.
1: Oh, contekannya salah.
0: Ada
1: ya?
0: Yang sampai 10 kalau enggak salah, sila kedua deh. Kalau enggak salah ya, kalau enggak salah. Karena itu sudah berapa puluh tahun yang lalu saya ngapalinnya pendengar.
1: Ya, luar biasa.
0: Saya yakin untuk Anda yang kelahiran tahun 80-an ke bawah lah, atau mungkin 90-an ke bawah ya, pasti masih ingat banget dulu ngapalin butir-butir Pancasila itu seperti apa. Itu yang kayaknya harus kita ajarin ke anak-anak zaman sekarang ya.
1: Okay.
0: Karena Pancasila kan secara apa ya, secara keseluruhannya itu adalah nilai-nilai positif semuanya yang ada di situ kan ya. Untuk kita keseharian kita, misalnya kayak menghargai orang lain, enggak bully gitu-gitu kan ya. Terus juga menghargai waktu, enggak korupsi. Itu adalah contoh-contoh nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila. Okay. Mungkin Anda bisa mengenalkan ke anak-anak Anda mungkin ya dari sekarang gitu. Kira-kira gimana caranya Anda pendengar mengenalkan nilai-nilai Pancasila? Boleh juga silakan Anda share di Jakarta pagi ini.

0: No more.
1: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus. Kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
2: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
1: Waduh, berbahaya ya, Dok?
2: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
1: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
2: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
1: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Menjadi seni membangun kesadaran diri dan sekitar. Karya inspiratif yang membimbing pembaca menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri dan dunia di sekitar. Penulis Avutami memadukan seni dengan kesadaran untuk membuka pintu pemahaman yang mendalam. Kemampuan berpikir, sebuah perjalanan, bukan tujuan yang sebagai konsekuensinya akan menumbuhkan pemahaman tentang diri. Kemampuan memecahkan masalah secara lebih efektif, sikap terbuka terhadap pemikiran baru, hingga empati yang lebih baik dalam berhubungan dengan manusia lain. Lewat buku Menjadi, Avutami menawarkan peta jalan yang membantu penelusuran tersebut. Alih-alih menggurui, buku ini mengajak kita berkaca lewat perjalanan penulisnya dalam memproses disonansi dari berbagai paradoks kehidupan yang ditemuinya, mulai dari privilege dan ketimpangan, nasionalisme dan humanisme, hingga ekonomi dan lingkungan. Buku ini mengulas bagaimana seni dapat menjadi sarana untuk merefleksikan diri, mengenali emosi, dan memahami makna eksistensi. Pembaca diajak untuk merenungkan nilai-nilai personal mereka, menjelajahi lapisan batin, dan mengaitkannya dengan interaksi dalam masyarakat. Buku ini mencerahkan tentang pentingnya kesadaran diri dan keterhubungan dengan dunia. Melalui kisah, teknik, dan latihan praktis, pembaca diajak membangun fondasi kesadaran yang kokoh, memperkuat empati, dan menciptakan harmoni dalam hubungan dengan orang lain dan alam sekitar. Seni membangun kesadaran diri dan sekitar, suatu perjalanan pribadi dan filosofi yang mengilhami untuk menemukan esensi kehidupan melalui kreativitas, refleksi, dan penghayatan akan kebersamaan manusia dengan alam.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972 7912. Jakarta Pagi Ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, usai libur panjang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang bertepatan dengan akhir pekan, terminal bus Kampung Rambutan di Jakarta Timur dipadati penumpang arus balik yang kembali ke Jakarta. Meski kedatangan penumpang meningkat cukup signifikan, aktivitas keberangkatan ke berbagai daerah juga tetap ramai. Pengelola terminal memperkirakan kepadatan arus balik masih akan berlangsung hingga akhir masa libur. Sementara pelayanan dan juga operasi operasional terminal berjalan secara lancar untuk mengakomodasi tingginya mobilitas masyarakat. Informasi lainnya, pendengar, sebanyak 31.000 wisatawan memadati kawasan wisata Kota Tua Jakarta selama masa libur panjang. Tingginya jumlah pengunjung didominasi wisatawan domestik yang datang untuk menikmati kawasan bersejarah tersebut sebagai pertunjukan hiburan serta destinasi museum yang berada di lokasi tersebut. Pihak pengelola menyebutkan lonjakan wisatawan menjadi tanda bahwa Kota Tua masih menjadi salah satu tujuan favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga dan juga kerabat. Sekian kelas berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: ke Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
1: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.
2: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Jakarta pagi ini pendengar edisi Hari Lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026 masih terus Anda ikuti sampai dengan pukul 10 nanti ada Sefar Kurniawan.
1: Betul, ada Sally juga di sini ya pendengar ya.
0: Iya, salah satu nilai Pancasila adalah kejujuran tentunya.
1: Betul.
0: Termasuk juga kalau kita punya usaha tuh harus jujur ya Sally.
1: Ya, benar banget.
0: Tidak seperti yang terjadi baru-baru ya. Ini ada sebuah sebenarnya bukan WO ya, apa kemarin waktu
1: kalau kemarin narasumber kita bilang jatuhnya kayak vendor.
0: Vendor
1: catering
0: vendor
1: jatuhnya
0: catering.
1: Ya.
0: Tapi dia menawarkan paket yang ada plus-plusnya. Plus-plusnya itu maksudnya paketan yang lain gitu ya.
1: Paketan sekalian dekorasi, terus catering, entah sama make up dan juga MC begitu ya.
0: Tapi
1: yang
0: ternyata,
1: lagi ramai. Ternyata waduh bodong pendengar ya, banyak korbannya ya. Nah, ini update-nya pendengar, polisi masih mendalami dugaan penggunaan uang yang telah dibayarkan puluhan kliennya terhadap pemilik WO Marwah ya sebutannya di sini ya. Berinisial ER dan juga RMS ya. Jadi Humas Polres Metro Jakarta Timur Aibda Igusti MP ini mengatakan bahwa saat ini polisi masih memeriksa pasangan suami istri ini untuk menelusuri hal tersebut. Jadi terkait penggunaan uangnya sampai saat ini belum ada pendalaman, masih di pendalaman dan belum ada bukti bahwa uangnya digunakan untuk apa sebenarnya Farid ya. Nah, polisi juga belum merinci sejumlah uang yang diterima kedua tersangka ini, termasuk dana yang tersisa atau yang telah digunakan keperluan tertentu.
0: Ini sampai miliaran kan kalau nggak salah ya?
1: 2,6 kalau nggak salah ya, total dari 24 orang. Jadi ada dua yang udah terlaksana pernikahannya tapi nggak sesuai, yang sisanya belum tanggalnya gitu ya.
0: Jadi
1: seenggaknya masih bisa diselamatkan nih mungkin ya kalau misalnya uangnya kembali.
0: Dan bisa jadi ini akan ada korban-korban lainnya kali ya Sel.
1: Nah, masih dalam ini sih, masih kemarin juga polisi sempat ngomong kemungkinan besar masih jumlahnya akan terus bertambah. Karena kan kita masih nunggu ya ini masih ada nggak sih yang lapor sekitar sebanyak itu, dan 2,6 miliar banyak banget ya Farid ya.
0: Iya, dan kalau untuk proses hukumnya pendengar ER dan RMS ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan dugaan tindak pidana perbuatan curang sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 492 KUHP dan atau penggelapan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 486 KUHP.
1: Dua pasal ya.
0: Dua pasal. Kita tunggu ya kira-kira bagaimana update-nya. Karena kasus-kasus seperti ini kan sudah pernah terjadi ya.
1: Iya, sebelum-sebelumnya.
0: Penggelapan usaha yang enggak jujur atau tadi kalau pasalnya tuh tentang perbuatan curang itu kan ya. Semoga enggak akan ada lagi kasus-kasus seperti ini. Semoga makin banyak lagi orang-orang yang paham nilai-nilai Pancasila gitu kan ya. Ini karena lagi hari lahir Pancasila aja gitu.
1: Iya,
0: kita pas-pasin aja gitu. Kalau Anda sendiri pendengar, gimana caranya mengenalkan Pancasila ke generasi-generasi setelah Anda? Mungkin anak Anda, ponakan Anda, adik Anda gitu ya. Boleh silakan Anda sampaikan juga di Jakarta pagi ini, Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan kebersamaan.

0: Makasih ya, Bu. Aku sekarang jadi lebih tenang.
1: Keluarga menjadi tempat pulang yang menghangatkan, membuat hati yang berat perlahan kembali tenang dan kuat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: yang sudah mulai sibuk dengan kegiatan-kegiatannya pagi hari ini. Kalau yang ada di kantor, kalau tadi upacaranya mulai sekitar jam 7 atau jam 8 kayaknya udah selesai ya.
1: Iya sih, harusnya udah selesai ya. Kayaknya udah pada bubaran kalau diliatin ya.
0: Betul, kalau di sini udah bubar lagi upacaranya. Kalau di kantor Anda gimana ya? Gak mungkin kalau lagi upacara terus dengerin radio ya.
1: Iya, gak mungkin banget sih ya. Kalau kecuali pakai speaker gitu ya, depan di lapangan, tengah-tengah gitu ya, dengerin Pro 1.
0: Nah, kembali lagi pendengar di hari lahir Pancasila hari ini tanggal 1 Juni ya. Tentunya kita semuanya setuju bahwa Pancasila itu adalah sebagai dasar negara kita. Betul. Dan di sana ada banyak nilai positif yang terkandung dalam setiap silanya. Itu adalah tugas kita generasi-generasi generasi, mau ngomong generasi tua kan gak enak ya.
1: Gak enak, generasi
0: senior
1: ya.
0: Sama
1: bisa,
0: aja ya.
1: Bisa, boleh. Senior lebih halus lah ya. Ya,
0: generasi yang mungkin sudah berpengalaman dengan pengalaman-pengalaman hidup begitu ya.

0: Ini juga perlu mengajarkan nilai-nilai positif Pancasila ke betul. Generasi-generasi setelah kita. Mungkin ke anak kita, adik kita, ponakan-ponakan kita, apalagi di masa generasi yang mungkin di sekolahnya kurang mendapatkan asupan pelajaran tentang Pancasila.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Banyak banget. Tapi
0: zaman sekarang tapi masih ada kan? Pendidikan keluarga
1: negara. Masih ada dong.
0: Pendidikan Pancasila.
1: Apa ya? PPKN kalau zaman ku dulu ya. Terus sempat ganti PKN.
0: Oh gitu.
1: Tahu ya sekarang sebutannya apa ya?
0: Oh, zaman saya tuh sebelum PPKN namanya PMP, Pendidikan Moral Pancasila.
1: PMP,
0: terus ganti PPKN, Pendidikan Moral dan Kewarganegaraan.
1: Lupa panjangannya.
0: Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, PPKN itu.
1: Terus itu ketika saya SMP masih PPKN. Terus setelah SMA dirubah tuh dipersingkat jadi PKN.
0: PKN, oke.
1: Jadi pelajaran PKN. Sekarang nggak tahu tuh sebutannya apa ya. Tapi untuk memperkenalkan Pancasila ke anak-anak ini harusnya sejak dini ya, Farid.
0: Betul.
1: Ya. Ada beberapa cara mungkin yang bisa dilakukan pendengar nih di rumah ya. Mulai contoh dari sederhana aja deh. Misalkan mengajak anak berdoa sesuai dengan keyakinannya.
0: Wah,
1: ya.
0: Kalau ini sih saya yakin banyak orang tua yang sudah mengajarkan ya. Misalnya kayak kalau misalnya lagi azan, ayo ke musola gitu misalnya yang memang rumahnya dekat sama musola atau minimal sholat di rumah lah ya. Misalnya udah azan lagi main game, ayo dong sholat gitu, itu udah azan tuh gamenya berhenti dulu, abis itu nanti sholat gitu ya. Mengajarkan apa tadi, berdoa sesuai keyakinannya. Itu kalau yang Islam ya. Kalau yang non Islam yang Kristen atau mungkin Katolik ya, setiap hari Minggu sekolah Minggu ya, gitu kan banget. Atau kemarin yang merayakan Waisak juga kan ya.
1: Juga sama ya. Dan mengajarkan berbagi dengan saudara ataupun teman. Ini sesuai dengan sila kedua ya, Farid ya.
0: Betul.
1: Ini pasti dong ya. Dan membiasakan saling membantu anggota keluarga.
0: Ini
1: sila ketiga.
0: Ini saya salut nih kalau misalnya ada keluarga-keluarga yang sudah mulai mengajarkan bagi-bagi tugas. Betul. Untuk kerjain tugas-tugas rumah. Misalnya si kakak nyuci baju atau mungkin nyuci piring, adiknya yang kecil beresin tempat tidur gitu misalnya, atau apa nyapu rumah, bersih-bersih rumah gitu kan ya.
1: Sudah mulai diajarkan ya, Farid, untuk yang ringan-ringan aja pendengar sebenarnya, yang penting mereka ngerti maknanya gitu ya. Nah, mengajak anak berdiskusi saat menentukan kegiatan keluarga.
0: Ini sila keempat. Nah, ini
1: seru
0: biasanya juga
1: nih ya.
0: Ada keluarga-keluarga yang udah mulai ini ya, apa namanya, demokratis. Misalnya kamu mau liburan kemana gitu. Kalau misalnya anaknya lebih dari satu ya.
1: Iya.
0: Kalau anaknya satu doang kan ya udah tinggal ikutin aja. Adek mau liburan kemana, Dek? Mau lihat candi gitu misalnya, atau pengen ke museum, atau mungkin pengen ke mall aja deh gitu.
1: Bener
0: itu
1: banget.
0: Udah demokratis loh. Karena merangsang anak untuk mengutarakan pendapat ya. Walaupun mungkin orang tuanya, aduh Dek, udahlah liburan kali ini di rumah aja, ayah ibu mau istirahat gitu.
1: Istirahat, benar.
0: Tapi kalau anaknya pengen jalan-jalan gimana dong?
1: Mau gak mau diikutin ya.
0: Iya, itu dia. Demokratis ya.
1: Aduh, oke. Yang untuk sesuai dengan sila kelima, ini mengajarkan antri dan berbagi secara adil. Ini yang benar-benar harus apa ya? Mungkin diajarkan sejak dini ya.
0: Betul.
1: Karena budaya mengantri, terus juga adil dengan teman-teman atau sesama itu juga memiliki nilai yang penting begitu, Farid ya.
0: Ya, termasuk juga ini kalau misalnya di transportasi umum gitu, ada yang kursi prioritas gitu gitu sel ya.
1: Itu harus diajarkan.
0: Terus
1: ya.
0: Terus juga ngasih duduk orang yang membutuhkan gitu kan ya. Jangan pura-pura tidur, pakai kacamata hitam, tutupan masker gitu. Kayak siapa ya?
1: Banyak ya.

0: Kamu dengar musik ini?
1: Iya, indah banget. Karya siapa sih ini?
0: Karya Beethoven. Dia sudah jago main piano sejak usia 8 tahun.
1: Wah, dari kecil sudah hebat ya.
0: Di usia 20-an, dia sudah jadi pianis terkenal. Bakat improvisasinya luar biasa.
1: Berarti karirnya sukses banget dong.
0: Iya, tapi justru di puncak kesuksesan dia mulai kehilangan pendengaran.
1: Serius? Dia seorang musisi tapi jadi tuli gitu?
0: Iya, dan pada usia 40-an dia benar-benar tidak bisa mendengar lagi.
1: Ya ampun, pasti berat sekali ya.
0: Enggak cuma berat, dia sampai mengalami depresi. Tapi ya, dia tidak berhenti berkarya.
1: Hah? Jadi dia tetap menciptakan musik walau tidak bisa mendengar?
0: Iya, dia membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk terus maju.
1: Wah, luar biasa. Berarti disabilitas bukan akhir dari segalanya ya?
0: Betul.
2: Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa. Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
3: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
4: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
3: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
2: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
5: Nah, di PI kami belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
6: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
7: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
8: Pasarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
9: Penggiat budaya misalkan harus menjadi contoh.
2: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: 91 FM Pro 1 RRI Jakarta, yeah. Kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Farid dan Sally di Jakarta pagi ini.
1: Farid, kalau misalnya lagi rame di sosial media semalam, tahu gak sih itu lagi rame banget, katanya Indomaret di mana-mana tutup. Pasti gak ngeh ya?
0: Gak ngeh, karena salah kemarin saya liburan kan di tempat wisata sana, Indomaret buka-buka aja.
1: Nggak tahu ya, tapi di beberapa mungkin wilayah mungkin
0: iya kali ya,
1: wilayah-wilayah tertentu lagi mungkin rame misalnya. Iya, mungkin satu wilayah tuh kayak biasanya ada 5 Indomaret yang buka cuma satu, jadi banyak banget Indomaret yang tutup. Tapi ternyata ini gerai Indomaret yang dikabarkan kompak tutup 2 hari pada tanggal 31 sampai dengan 1 Juni 2026. Serikat Pekerja Indonesia nasional ya, Serikat Pekerja Nasional ini buka suara soal kabar beredar yang luas di media sosial saat ini. Ketua Umum DPP Serikat Pekerja Nasional Iwan Kusnawan ini menyebutkan penutupan gerai terjadi sebagai tindak lanjut kesepakatan antara pekerja dan juga Indomaret sebelumnya. Menurutnya kedua belah pihak sepakat melakukan perundingan ulang. Dalam kesepakatan tersebut juga ditegaskan status karyawan ketika bertepatan dengan libur nasional. Nah, Iwan menjelaskan karyawan menolak pekerja pada libur nasional tetap tidak ada diwajibkan masuk, karena sementara dari karyawan yang bekerja pada hari libur nasional ini harus diperhitungkan sebagai lembur sesuai dengan aturan. Jadi ada miskom ya ini antara pengusaha Indomaret dan juga karyawannya, seperti itu ya. Nah, Iwan mengatakan gerai ditutup karena kepada tidak ada karyawan yang ingin masuk kerja saat libur nasional. Jadi meski demikian, ia pun menyebutkan pihaknya belum menerima laporan resmi mengenai sejumlah gerai yang tutup. Wah, tapi ternyata rame banget di X ya. Nah, kabar dari operasional Indomaret tutup pada tanggal 31 sampai dengan 1 Juni 2026 ini sempat viral di media sosial. Rame banget ya. Karena sebelumnya manajemen dari PT Indomarko Prisma Tama Indomaret ya, ini bersama dengan Serikat Pekerja SPN dan juga SPMI ini menyepakati 5 poin kesepakatan terkait dengan upah kerja di hari libur nasional pada Selasa lalu. Jadi yang ramai di media sosial katanya sih gitu. Jadi karyawan yang masuk di hari libur nasional itu nggak dapat lemburan. Jadi akhirnya kesepakatan bersama, ya udah deh libur deh ketika lagi libur nasional gitu
0: ya. Mudah-mudahan hari ini sudah mencapai kesepakatan begitu ya, dan ada titik temunya begitu terkait dengan harapan dari karyawan dan juga dari perusahaan pun juga seperti apa untuk menindak lanjutnya ya. Kita akan lanjutkan kembali pendengar Jakarta pagi ini. Nanti juga kita akan ada obrolan bersama dengan narasumber kami terkait dengan Pancasila untuk Anda semuanya. Tetap bersama dengan kami di Jakarta pagi ini. Shine bright like a diamond.

0: Hari lahir Pancasila pendengar hari ini ya, tanggal 1 Juni 2026, masih di Jakarta pagi ini. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan narasumber kami.
1: Ya.
0: Ada Pak Agus Wahyudi dari Pusat Studi Pancasila UGM, sekaligus juga dosen filsafat politik, sekaligus juga kepala program studi S3 Interreligious Studies di Universitas Gajah Mada. Selamat pagi Pak Agus.
1: Selamat pagi Pak Agus.
0: Terputus sepertinya ya dengan Pak Agus ya. Coba akan kami hubungi kembali. Ya, untuk Anda pendengar yang ingin menceritakan juga bagaimana caranya Anda mengajarkan Pancasila ke anak-anak Anda, boleh juga silakan.
1: Ada beberapa mungkin yang bisa Anda lakukan pendengar ya, dengan cara mengenalkan simbol-simbol Pancasila misalnya ya. Seperti bintang adalah simbol dari ketuhanan, lalu rantai kemanusiaan, pohon beringin persatuan, kepala banteng musyawarah, dan padi dan kapas ini dari keadilan sosial. Nah, memberikan teladan ya, yang seperti Sally sampaikan tadi, tidak hanya beberapa cara, tapi ada juga cara-cara lainnya seperti cerita dan juga dongeng ya, menggunakan cerita yang mengandung nilai gotong royong, terus juga kejujuran, toleransi, dan kepedulian. Nah, setelah bercerita, tanyakan juga nih kepada anak-anak Anda ya, pelajaran apa yang bisa diambil dari cerita tersebut. Selain itu juga bisa bermain sambil belajar, misalnya bikin kuis sederhana nih, tebak-tebakan lambang Pancasila misalnya, atau mewarnai simbol Garuda, terus permintaan permainan-permainan lainnya seperti memainkan peran yang mengajarkan kerjasama dan juga musyawarah.
0: Baik, kami sudah terhubung sekarang dengan Pak Agus dari UGM ya. Selamat pagi Pak Agus.
1: Selamat pagi Pak Agus.
0: Selamat pagi, selamat pagi. Selamat hari lahir Pancasila ya Pak Agus ya. Dari Pusat Studi Pancasila, luar biasa.
1: Iya.
0: Pak Agus. Betul. Menurut Pak Agus, seberapa penting Pak peringatan 1 Juni bagi masyarakat Indonesia di tengah berbagai tantangan bangsa saat ini begitu?
2: Ya, seringkali memang yang terjadi ini seperti seremonial, tapi ada hal yang lebih penting dari itu. Jadi ini momen yang bisa kita pergunakan untuk merefleksikan, merenungkan dan mendialogkan ya, jadi sebuah proses belajar tentang bagaimana sistem kerjasama organisasi yang terbaik yang kita anggap apa mungkin ideal dalam rangka kita menjalankan proyek negara bangsa, tujuan bernegara gitu kan. Jadi ini momen, walaupun seringkali seremonial, tapi saya kira ada manfaatnya untuk jika terbuka bagi apa warga pemerintah mendengarkan, tapi juga menyampaikan pendapat yang mungkin penting disampaikan ya, dan ada dialog tidak satu arah, tapi kemudian apa diskusi yang hidup gitu. Saya kira mungkin itu ya kalau saya membacanya.
1: Oke, Bapak, ini kan menyoroti bahwa Pancasila kerap diuji dalam praktik kehidupan berbangsa dan juga bernegara ya. Nah, tantangannya seperti apa Pak sebenarnya paling nyata dihadapi saat ini?
2: Praktik Pancasila itu yang pertama-tama kami melihat, dan saya kira mungkin pendengar juga sepakat, sebenarnya karena sebagai dasar negara kita harus fokus pada apa yang dimaksud dengan basic structure of society, jadi institusi sosial, politik ya, ekonomi kita agar lebih baik gitu. Jadi bicara sesuatu yang sangat ideal mengenai prinsip-prinsip dan nilai, dan di situ siapa agen yang paling penting, agensinya sebenarnya para pejabat negara, elit politik gitu. Jadi kalau warga negara itu sebenarnya sudah berpancasila sejak lama, mereka belajar terus juga kan satu sama lain, tetapi fokus pada perilaku performa elit politik ini saya kira yang penting. Itu yang saya sampaikan di apa mungkin juga beberapa diskusi di lingkaran Pusat Studi Pancasila UGM.
0: Bagaimana Pak terkait dengan apa ya peran elit politik ini yang kemudian sekarang ini menjadi sorotan begitu terkait dengan nilai-nilai Pancasila begitu dalam pandangan Pak Agus?
2: Jadi ada beberapa hal yang kami soroti di situ ya, terkait misalnya dengan hal-hal yang cukup serius kita melihat sebenarnya salah satu persoalan kita kan apa tujuan bernegara itu kita baca di pembukaan di 45 ya, visi dan misinya terlihat jelas di situ. Nah, tetapi realitas politiknya memang apa, sering masyarakat melihat sebenarnya ini Pancasila atau bukan, atau apakah seperti ini Pancasila gitu ya. Nah, ada hal yang penting disoroti sekarang ini, misalnya hal-hal struktural ya yang mungkin kita anggap mengancam nilai-nilai Pancasila atau bertentangan. Salah satunya kecenderungan militerisasi yang kuat ya, terutama di ruang sipil. Saya kira ini sesuatu yang membahayakan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip penting yang kita sepakati. Tapi ini apa, butuh waktu untuk diskusi ya, karena menyangkut beragam kepentingan. Hal yang lain juga transparansi anggaran publik. Ya, saya kira bagaimana pejabat-pejabat publik bisa lebih transparan. Mereka terjun dalam urusan politik, melayani kita, itu intinya sebenarnya kan berpikir tentang bagaimana menciptakan public good atau common good, kebaikan bersama, bukan untuk memperkaya diri sendiri, bukan untuk memperkaya kelompok atau memperkuat kekuasaan gitu. Nah, ini yang kemudian kita penting melihat sesuatu yang saya kira sangat debatable. Punya partai apa, partai oposisi yang kuat dan bermartabat, dan apa, tapi juga peran dari masyarakat sipil, civil society. Nah, itu dalam rangka apa, menata kehidupan bersama, keterlibatan apa, makna republik, republika, vox populi, itu tekanannya memang citizens engagement, jadi keterlibatan warga itu penting gitu. Dan itu hakikat kita mendirikan republik.
1: Baik, Pak Agus, di era media sosial saat ini ya, sering diwarnai polarisasi gitu ya, dan juga perdebatan tajam nih. Nah, bagaimana nilai-nilai Pancasila sendiri bisa menjadi perekat persatuan bangsa, Pak?
2: Jadi sebenarnya teknologi itu berkembang terus. Sekarang media sosial ini tentu sesuatu yang apa, kita hadapi sebagai realitas. Ini sesuatu yang kita tahu apa, pisau bermata dua. Jadi ada hal-hal yang positif yang dibawa oleh semua teknologi atau alat ya, dulu juga era apa, evolusi perkembangan teknologi, dari teknologi yang sangat sederhana ke apa yang kita hadapi sekarang. Tapi ke depan juga teknologi akan berkembang terus. Nah, media sosial ini pisau bermata dua, jadi membuka ruang diskusi sekaligus memperbesar polarisasi dan disinformasi gitu. Nah, dengan munculnya artificial intelligence, ini juga tantangan yang luar biasa yang saya kira juga apa, kita sedang dalam apa, tahap belajar sekarang ini secara terus-menerus di kampus, bagaimana memanfaatkan ini, karena yang berubah bukan hanya aturan main, tapi playing field-nya berubah gitu. Jadi apa, permainannya sendiri berubah. Jadi lalu dalam banyak hal kita harus bersiap bekerja dengan cara yang baru. Tapi kembali tadi, saya kira pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut nilai inti dari Pancasila ini, peran negara apa dalam konteks apa, kebebasan sipil dan politik, tapi juga tugas negara untuk menjaga persatuan dan apa, unity ya, karena itu juga diamanatkan dalam, tapi persatuan yang sehat gitu, yang healthy, yang tidak polarizing, dan tantangan polarisasi memang sesuatu yang harus di apa, tangani. Nah, jadi penting misalnya justru dalam negara Pancasila, negara itu hadir melindungi kelompok yang paling lemah dan tidak berdaya. Tapi juga kita tahu tantangan negara bangsa itu membutuhkan apa, pertumbuhan ekonomi ya. Mungkin juga saya kira ini diskusi kita, Pancasila itu tidak anti market, tidak anti pasar, tapi juga tidak membiarkan pasar menindas yang lemah gitu. Jadi lalu ini penting apa, kecerdasan dari para pejabat dan elit politik. Saya kira ini tantangan real yang kita hadapi. Apakah policy kebijakan yang kita apa, dibuat pemerintah ini bagus atau buruk itu harusnya ada diskusi.
0: Ya. Oke. Bagus, kalau untuk anak-anak zaman sekarang begitu ya, generasi zaman sekarang ini yang mungkin sudah sedikit melupakan nilai luhur Pancasila, apa yang perlu kita lakukan untuk kembali menanamkan nilai-nilai positif Pancasila ke generasi zaman sekarang, Pak Agus?
2: Ya, tadi tesis kita kan sebenarnya proses pembelajaran itu tentu yang paling penting di ruang kelas, di ruang sekolah ya, itu kita tahu bagian dan. Tapi juga ada pendidikan keluarga, family, lingkungan, hubungan intimate relationship antar teman, antar saudara, itu mereka apa, membentuk konsepsi kebaikannya di lingkungan kecil itu. Tapi yang menentukan sebenarnya juga ekosistem dari apa yang kita maksud tadi, apa basic structure of society. Jadi teladan dari pemimpin, dari apa pemerintah sendiri. Nah, tantangan-tantangan ini sebenarnya mengarah pada gimana kita menata kelembagaan politik yang makin demokratik, yang baik, tapi mentalitas demokrasi seperti apa ya. Tidak ada dalam negara demokrasi misalnya orang berapa dibubarkan oleh aparat, ya, hak berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, hak nurani itu dilindungi oleh konstitusi. Tapi memang ada hal-hal yang boleh ditangani oleh pemerintah atau oleh polisi atau ya aparat keamanan ketika kebebasan itu apa, melanggar batas dalam arti misalnya membedakan antara freedom of speech dari hate speech. Jadi hal-hal semacam itu yang saya kira juga generasi muda sebenarnya tahu dan bisa, tapi saya kira kita punya problem di kalangan elit juga, para pembuat hukum, membedakan sebenarnya apa sih batas dari kebebasan itu, hal yang boleh dilanggar dan tidak. Nah, apakah jadi misalnya membedakan antara hinaan, offense, being offensive apa atau tersinggung dan harming misalnya gitu. Nah, di saya kira di bahkan di KUHP kita ini mungkin ya saya kira terbuka untuk diskusi, masih sangat problematik apa batas-batas itu. Tapi ini proses ya, saya kira setelah era reformasi dan Pancasila sendiri unfortunately memang apa campuran dari berbagai ragam apa dibaliknya ya, beragam filsafat sosial dan apa pengaruh yang saling bertentangan ya, ada liberalisme, ada konservatisme, ada progresisme, ada ya, ada segala macam. Tapi justru kekuatan Pancasila memang di sini karena mencerminkan keragaman dari bangsa kita.
0: Oke, baik. Pak Agus, terima kasih untuk waktunya bersama dengan kami pagi hari ini. Pak Agus, sehat selalu ya Pak Agus ya. Terima kasih, selamat pagi.
1: Terima kasih Pak Agus.
0: Selamat pagi. Demikian pendengar, ada Pak Agus Wahyudi dari Pusat Studi Pancasila UGM, begitu pendengar di Jakarta pagi ini.
3: Rizka, Bapak dengar kamu aktif dalam kegiatan sosial ya?
4: Iya betul Pak, aku ikut bantu ngatur donasi buku buat adik-adik di panti asuhan.
3: Wah,
4: Pak.
3: Wah, keren banget itu. Itu nunjukin kamu peduli sama orang lain dan bisa bekerja sama.
4: Oh iya dong Pak.
3: Bapak bangga sama kamu. Selain itu, tindakanmu bikin lingkungan sekitar jadi lebih hangat dan akrab. Kamu ini gak cuma hafal Pancasila, tapi juga benar-benar ngejalaninnya. Sikap kayak gini patut untuk ditiru yang lain.
4: Oh, makasih Pak. Jadi kalau Pancasila kita terapin tiap hari, lingkungan kita bisa jadi lebih harmonis ya Pak?
3: Betul Rizka.
5: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

0: Bu, dengar kabar nggak? Bu Rina kemarin kena tipu loh.
1: Ya ampun, gimana ceritanya?
0: Iya, siang kemarin ada 3 orang datang, pura-pura tersesat gitu. Terus nanya-nanya alamat.
1: Terus?
0: Awalnya sih biasa aja. Tapi lama-lama Bu Rina kayak orang linglung. Mereka ngajak ngobrol terus. Tiba-tiba Bu Rina masuk ke rumah, ambil perhiasan sama uang.
1: Ya ampun, kena hipnotis itu?
0: Iya, diduga sih begitu. Setelah mereka pergi, Bu Rina baru sadar dan kaget semua barang berharganya hilang.
1: Ngeri banget. Berarti kita harus lebih hati-hati ya, Bu?
0: Betul. Jangan gampang percaya sama orang asing. Apalagi kalau sampai diajak masuk rumah atau ngobrol lama.
1: Lebih baik kalau ada yang mencurigakan, langsung lapor ke tetangga atau RT ya, Bu?
0: Iya, benar.
2: Waspada terhadap modus penipuan berkedok hipnotis. Tetap waspada, lindungi diri dan keluarga Anda.
3: Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu, mungkin sudah kerap di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.
4: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Jakarta pagi ini mendengar edisi tanggal 1 Juni 2026 Hari Lahir Pancasila. Masih ada Farid dan Sally di sini ya.
1: Iya, hari ini juga kita akan nanti hadirkan atau mengikuti secara langsung Farid ya, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang dilaksanakan di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat.
0: Oh, ini yang ada di dekat lapangan Banteng.
1: Betul.
0: Ya. Ini kalau sekarang ini masuk ke Kompleks Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Pendengar Anda yang mungkin sering bolak-balik ke daerah Pasar Baru atau mungkin jogging atau mungkin ke Istiqlal gitu ya. Mungkin kan suka ngelewatin tuh ada namanya Gedung Pancasila, pendengar. Di mana bangunan ini awalnya didirikan pada tahun 1830-an.
1: Ya.
0: Pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan kemudian dikenal sebagai Gedung Volkskrat atau Dewan Rakyat Hindia Belanda.
1: Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1945, gedung ini juga digunakan sebagai tempat sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Disinilah pada 1 Juni 1945 Soekarno menyampaikan pidato yang berisi rumusan dasar negara yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila.
0: Nah, itulah kenapa dia gedung tersebut ya, atau bangunan tersebut sekarang ini kita kenal sebagai Gedung Pancasila. Karena memang di situ tempat Pak Soekarno begitu menyampaikan pidato yang isinya adalah rumusan dasar negara yang kemudian sekarang ini kita kenal sebagai Pancasila.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu, si jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Pagi-pagi gini, sikat gigi dulu biar segar.
1: Halo, bisa dengar saya?
0: Hah? Siapa itu?
1: Saya dari masa depan.
0: Masa depan?
1: Di sini air sangat langka. Kami harus berjalan jauh hanya untuk setetes air. Dan semua ini berawal dari kebiasaan kecil yang kalian anggap sepele.
0: Jadi, karena kita boros pakai air sekarang?
1: Ya, kebiasaan seperti membiarkan keran tetap mengalir saat tidak digunakan, itulah yang perlahan menghabiskan air di masa kami.
0: Aku nggak mau itu terjadi.
2: Mari mulai menghemat air. Tutup keran setelah selesai digunakan.
3: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor, sambil berkegiatan di rumah, atau di tengah padatnya lalu lintas. Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
4: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
5: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar.
6: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
7: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
8: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
3: Obrolan hangat dan sharing opini.
9: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
10: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum ganti aktivitas, biasanya apa nih yang Anda lakukan?
11: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
12: Kamu ya.
3: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.

0: 91.2 FM Rosato RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Gaya Indrawari, pendengar dengan manusia paling bahagia untuk Anda semuanya di Jakarta pagi ini. Dan kita juga masih menanti ya pendengar ya. Ini peringatan hari lahir Pancasila yang akan kita siarkan langsung juga hari ini. Dari mana, Shel?
1: Dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat.
0: Iya, karena memang Gedung Pancasila kalau sekarang ini pendengar masuknya ke Kompleks Kementerian Luar Negeri ya. Kalau dulunya itu adalah memang ini gedung tadi seperti yang sudah kami infokan, didirikan pada tahun 1830-an. Pada saat kolonial Belanda itu di sana dikenal sebagai Dewan Rakyat Hindia Belanda. Kemudian pada masa pendudukan Jepang tahun 45, gedung ini digunakan sebagai tempat sidang BPUPKI. Di mana di sana pada tanggal 1 Juni 45 Soekarno menyampaikan pidato yang isinya adalah rumusan dasar negara yang kemudian kita kenal sebagai Pancasila.
1: Iya, ada juga beberapa peran dalam sejarah Indonesia pendengar ya. Jadi beberapa peristiwa penting yang terkait dengan gedung ini antara lain adalah sidang pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni tahun 1945. Terus juga penyampaian pidato lahirnya Pancasila oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni di 1945, lalu menjadi salah satu lokasi penting dalam proses perumusan dasar negara menjelang kemerdekaan Indonesia. Saat ini Gedung Pancasila ini masih digunakan untuk berbagai kegiatan kenegaraan dan juga diplomatik oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Jadi bangunan ini sering banget menjadi lokasi peringatan hari lahir Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Juni.
0: Termasuk juga hari ini nanti ya, sekitar jam 9.30 atau 9.45 nanti akan kami siarkan langsung mendengar untuk Anda. Terus gabung bersama dengan kami, Pro 1 RRI Jakarta.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ih, komen orang ini nyolot banget. Kayaknya gue harus bales sekarang juga.
2: Tahan dulu, Kak. Ngetik pas emosi itu kayak nyalain api di bensin, tahu?
1: Ya masa gue diem aja sih?
2: Ya bukan diem sih, Kak, tapi milih cara. Ingat, jempolmu itu harimaumu.
1: Harimau?
2: Iya, bisa kelihatan keren, tapi kalau lepas tanpa kontrol, bisa nyerang siapa aja, termasuk lo sendiri, Kak.
1: Jadi gue harus gimana nih?
2: Coba deh pikirin dampaknya, perlu nggak dibales atau cukup diabaikan aja? Kadang yang paling kuat itu yang bisa nahan diri.
1: Daripada makin panjang urusannya, skip aja deh.
2: Nah, gitu dong. Itu baru namanya main cerdas.
3: Gunakan jempolmu dengan bijak, karena di dunia digital, setiap kata punya jejak.
0: Kesehatan mental kini menjadi isu global yang semakin serius. Data Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyebutkan, sekitar 1 dari 8 orang di dunia hidup dengan gangguan mental. Di Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia 2023 menunjukkan masalah depresi dan kecemasan masih dialami banyak masyarakat, sementara sebagian di antaranya belum mendapatkan penanganan yang memadai. Di lingkungan kerja, tekanan target, beban pekerjaan, hingga minimnya waktu istirahat bisa memicu stres berkepanjangan. Tanda-tandanya antara lain, mudah lelah, sulit fokus, emosi tidak stabil, kehilangan motivasi, hingga gangguan tidur. Sementara di lingkungan keluarga, konflik yang terus berulang, komunikasi yang buruk, atau tekanan ekonomi juga dapat berdampak pada kondisi psikologi seseorang. Sebuah penelitian yang dimuat dalam jurnal The Lancet Psychiatry menyebutkan, stres berkepanjangan tanpa penanganan dapat meningkatkan risiko depresi dan gangguan kecemasan. Karena itu, menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Kita bisa mulai dari hal yang sederhana. Pertama, atur waktu kerja dan istirahat secara seimbang. Tidur cukup minimal 7 jam, rutin olahraga, serta batasi paparan hal-hal yang memicu stres berlebih. Jangan ragu berbicara dengan keluarga, sahabat, atau tenaga profesional ketika beban terasa berat. Yang perlu kita ingat, meminta bantuan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah berani untuk menjaga diri. Karena pikiran yang sehat akan membantu kita menjalani hidup dengan lebih baik.
4: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta 91,2 FM.

0: 92 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Hari lahir Pancasila pendengar 1 Juni ya, kali ini kita peringati. Dan kalau untuk peringatan hari lahir Pancasila sebagai libur nasional itu sudah mulai ditetapkan pada saat itu presidennya Pak Jokowi pada tahun 2016.
1: Ya, betul banget. Ada beberapa cara mungkin yang bisa Anda lakukan untuk mengenali kepada anak apa sih artinya Pancasila sebetulnya itu apa.
0: Mengenalkan kepada anak.
1: Kepada anak. Salah satu contohnya yang sederhana yang tadi Sally sudah bacakan sebenarnya ya, mengajak anak berdoa sesuai dengan keyakinannya.
0: Betul.
1: Ya, mau makan, mau tidur, mau melakukan hal apapun ya, diutamakan berdoa dulu sesuai dengan keyakinannya.
0: Termasuk juga ini apa namanya menghargai kalau misalnya ada teman yang agamanya beda lagi beribadah gitu ya, itu juga kita harus menghargai, itu bisa kita kasih tahu ke anak-anak kita gitu.
1: Iya, itu termasuk dari sila pertama ya Farid ya. Yang selanjutnya adalah mengajarkan berbagi dengan saudara dan juga teman. Ini sesuai dengan sila kedua ya pendengar ya. Lanjut, membiasakan saling membantu anggota keluarga. Ini juga sesuai dengan sila ketiga. Dan juga bisa mengajak anak berdiskusi saat menentukan kegiatan keluarga. Ya, tadi seperti Farid sudah jelaskan ya, bisa ada adu argumen tipis-tipis gitu ya.
0: Atau ini nanya ke anak gitu, maunya apa nih? Nah, kalau misalnya mau makan di luar juga, kamu makan di mana tuh? Mau di fast food atau mau di mana gitu? Karena kalau anak-anak kan pasti mintanya fast food ya?
1: Iya, rata-rata sih gitu ya. Dan yang terakhir adalah mengajarkan antri dan juga berbagi secara adil.
0: Nah, tuh.
1: Ini sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Intinya sih hal-hal positif yang kita lakukan dalam keseharian kita itu adalah nilai-nilai dari Pancasila yang harus kita selalu ingatkan atau mungkin contohkan ya.
1: Betul.
0: Kalau anak-anak kan mencontoh orang-orang dewasa di sekitarnya. Jadi sudah sepantasnya lah kita orang-orang dewasa di sekitar anak-anak di sekitar kita. Ini yang selalu mencontohkan hal-hal positif untuk menjadi contoh bagi generasi setelah kita.

0: 91.2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, berikutnya sesaat lagi kita akan ikuti upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang akan dilaksanakan dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat.
0: Ya, untuk Anda semuanya mendengar, kita masih menantikan ya acara atau peringatan, begitu, peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 yang akan berlangsung di Gedung Pancasila. Ini adalah di sekarang ini masuk ke Kompleks Kementerian Luar Negeri ya, di mana dilaporkan akan ada Presiden Prabowo nanti di sana yang akan menjadi inspektur upacara, begitu.
1: Oke. Pendengar, ini kami masih menunggu untuk mengikuti berjalannya rangkaian upacara yang memperingati Hari Lahir Pancasila. Nanti akan disiarkan langsung dari Programa 3, Farid ya. Dan kita akan mengikuti rangkaian tersebut. Ini, dan saat ini seperti yang sudah kami lihat, Presiden Prabowo Subianto sudah mulai memasuki area Gedung Pancasila, Farid ya. Dan kita sambil menunggu bagaimana untuk rangkaian upacara
0: peringatan Hari Lahir Pancasila yang berlangsung hari ini, pendengar. Untuk Anda nanti akan kami hadirkan bersama dengan rekan-rekan dari Pro 3 RRI.
2: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: acara akan segera dimulai. Dan pendengar, nanti Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara yang akan memberikan amanah kepada peserta upacara. Dan pendengar, trompet pertama sebagai penanda dimulainya tahapan persiapan upacara Hari Lahir Pancasila atau persiapan awal bagi seluruh peserta dan kelengkapan upacara. Dan acara sudah dimulai, pendengar. Tadi juga ada trompet juga sebagai instruksi agar pasukan mulai memasuki ke tempat upacara.
1: Baik.
0: Kita ikuti selengkapnya, pendengar, upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026.
1: Ya, dan pendengar, kita akan mengajak Anda untuk mengikuti peringatan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Jakarta.
2: Saatnya kita ikuti siaran langsung hari lahirnya Pancasila.
0: Ya, pendengar, beberapa saat lagi upacara akan dimulai. Peserta upacara sudah berbaris di lapangan. Mereka merupakan anggota TNI Polri yang akan menjadi peserta upacara. Di lapangan ini terdapat kursi-kursi yang memang diperuntukkan untuk tamu undangan. Setidaknya ada 105 undangan yang sudah dibagikan oleh BPP untuk menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2026. Nanti juga akan disampaikan amanat dari Inspektur Upacara Presiden Prabowo Subianto, kemudian juga pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Ketua MPR, oleh Ketua Dewan Daerah Sultan Bachtiar Nazimuddin, kemudian juga pembacaan sila butir-butir Pancasila oleh Ketua MPR Ahmad Muzani. Dan pendengar, ini masih terus dilakukan jelang Presiden Prabowo Subianto menjadi inspektur upacara. Dan juga terlihat anak-anak sekolah ikut serta berbaris di tempat yang berbeda. Kemudian terpantau terdapat Menteri Zulkifli Hasan yang merupakan Menteri Koordinator Bidang Pangan. Kemudian juga ada juga Menteri Pratikno. Kemudian ada mantan Menteri Luhut Binsar Panjaitan. Dan pendengar, untuk tema Pancasila sebagai pemersatu bangsa, fondasi perdamaian dunia, ini semakin menegaskan bahwasanya di tengah situasi perang, situasi ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah, kemudian juga perpecahan di sejumlah negara, Indonesia justru sangat diuntungkan. Indonesia tetap bersatu dengan adanya Pancasila. Tentu nilai-nilai Pancasila akan terus didorong di kancah global untuk menjadi pondasi dari perdamaian dunia. Yang mendengar, untuk peringatan Hari Lahir Pancasila memang diperingati setiap tahun 2023 dilangsungkan di Monumen Nasional, kemudian tahun 2024 dilangsungkan di Dumai Riau, dan tahun 2025 di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Kemudian untuk tahun ini, tahun 2026 juga ditempatkan di tempat yang sama, yaitu Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Dan juga pendengar nanti juga akan dihadiri oleh sejumlah pejabat lainnya. Nanti dan juga terpantau Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka juga sudah tiba tadi sebelum Presiden Prabowo Subianto. Kemudian juga nampak hadir Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad dan juga Puan Maharani merupakan Ketua DPR. Ya, pendengar, sayup-sayup terdengar di monitor Anda berbunyian trompet kedua sebagai tanda instruksi agar pasukan mulai memasuki tempat upacara. Dan benar kita ikuti selengkapnya peringatan upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni tahun 2025 berikut ini.

2026 segera dimulai. Upacara peringatan hari lahir Pancasila tahun 2026 segera dimulai.

Baru saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Terdengar saat di monitor radio Anda, dan memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, komandan upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Iya, benar.
1: Parade. Istirahat di tempat. Kalk.
2: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infanteri Didin Nasrudin Darsono Esos M.Han, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsla, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMHAN, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
0: Ya, pendengar, untuk upacara sendiri di tadi sudah diperkenalkan untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infanteri Didin Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna yang merupakan Akmil tahun 1998. Dan pendengar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya. Dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dan benar untuk acara sendiri sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga pendengar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan undang-undang
3: dasar 1945.
0: Ya, benar Presiden
4: upacara peringatan di lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat
2: senjata.

0: 那个圣家道
1: 等undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Tegak. Senjata!
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengan Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara laporan. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, pendengar, kita ikuti menghendikan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Saudara-saudara sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: Selesai.
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat
3: senjata.

0: が、戦略だ
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, pendengar.
3: Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Tanda kebesaran tutup.
0: Hormat senjata!

0: 个神家的
1: Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Bahwa sesungguhnya mereka itu ialah dan oleh
3: Tuhan. Iya, pendengar,
4: kita Undang-Undang ikuti. Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Iya, benar, boleh saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
1: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
0: Parade, istirahat di tempat. Kerak.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarno Putri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani beserta para wakil ketua MPR RI dan para wakil ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Bakhtiar Najamuddin beserta para wakil ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati, para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam atas segala karunia, atas kesehatan dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang bersejarah ini pada hari ini dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atau sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja.

berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat, dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan. Mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang

0: benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan, karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya. Bangsa yang makmur karena keadilannya. Bangsa yang besar karena kemanusiaannya. Bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia. Bangsa yang tidak minta-minta bantuan. Bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2: Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa.
3: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya.
2: Ya Allah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, Ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini, kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, Ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami, bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral, dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan, dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan, serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik, dan kekuatan darimu, disertai semangat persatuan, kesatuan, dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Dan disilahkan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Bubarkan kerjakan.
2: Kerjakan.
4: Hormat

0: kehormatan kebesaran.
1: Kepada Inspektur Upacara, hormat senjata!

0: 가가 선제다! 각!
1: undangan dimohon berdiri. 살람 kebangsaan.
0: Hormat senjata.

0: 那个三家的
1: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
2: Terima kasih atas melaksanakan upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara mengadop saya. Terima kasih.
3: Presiden Republik Indonesia selaku inspektur upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memutuskan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar, tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Yang pendengar, tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

Ada yang unik di Piala Dunia 2026. Stadion FIBMO Field di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat, yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Cinta.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat siang pendengar Pro 1. Kabarnya baik ya hari ini. Mungkin ini menjadi hari Senin yang menyenangkan, hari Senin yang banyak orang suka. Yang biasanya kan kita kadang ngerasa, wah hari Senin kayaknya males banget gitu ya. Tapi ternyata hari ini sangat sekali menyenangkan. Karena masih di momen libur gitu ya, atau juga di tanggal merah pendengar. Jadi menikmati suasana di hari ini, menemani Anda tentunya di Senin 1 Juni 2026. Bersama saya Dede Firdaus di Jakarta siang ini sampai nanti tepat jam 3 sore. Dan pendengar, di jam 11 sempat kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk menyimak dinamika olahraga

0: Eh sis, olahraga kita sekarang makin beda ya.
1: Maksudnya apa, Jem?
0: Banyak atlet muda baru, semangatnya fresh, latihannya juga udah pakai data dan teknologi.
1: Wah, jadi makin profesional ya?
0: Iya, dan bukan cuma atlet, masyarakat juga berubah. Sekarang olahraga udah jadi gaya hidup.
1: Benar sih, dari lari bareng sampai e-sport, semuanya makin rame.
0: Artinya, olahraga bukan cuma menang,
1: tapi juga soal hidup sehat dan masa depan.
0: Benar, yuk kita ikut gerak.
1: Indonesia kuat dimulai dari kita.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Sejumlah tim gelar laga persahabatan untuk memantapkan langkah ke Piala Dunia. Marco Bezzecchi juarai MotoGP Italia 2026. Nova Arianto menargetkan kemenangan di setiap pertandingan di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 1 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Sejumlah negara peserta Piala Dunia 2026 terus mematangkan persiapan dengan menggelar pertandingan uji coba internasional. Laga-laga ini dimanfaatkan untuk menguji strategi, membangun chemistry antar pemain, sekaligus mengukur kekuatan tim sebelum tampil di panggung dunia. Salah satu hasil mencolok datang dari Jerman yang sukses menghajar Finlandia 4 gol tanpa balas di mewah Arena Minsk. Dennis Undav menjadi bintang kemenangan Jerman lewat 2 gol. Sementara Florian Wirtz dan Jamal Musiala masing-masing menyumbang 1 gol. Kemenangan telak ini menjadi modal berharga bagi Jerman yang masih akan menghadapi Amerika Serikat dalam laga uji coba terakhir pekan depan. Sementara itu di Tokyo, Jepang juga meraih hasil positif setelah menundukkan Islandia dengan skor tipis 1 gol tanpa balas dalam ajang Kirin Challenge Cup 2026. Gol kemenangan Samurai Biru dicetak Koki Ogawa melalui sundulan pada menit ke-87. Jepang yang mendominasi jalannya pertandingan harus bekerja keras menembus pertahanan disiplin Islandia. Kemenangan tersebut memperpanjang rekor impresif Jepang menjadi 6 kemenangan beruntun. Hasil ini menunjukkan kesiapan Samurai Biru menghadapi tantangan di Piala Dunia 2026.

0: Kurang dari 2 pekan menjelang Piala Dunia 2026, sejumlah tim mulai muncul sebagai favorit juara pada event 4 tahunan ini. Tidak hanya kandidat juara, sejumlah tim juga diprediksi menjadi kuda hitam dalam Piala Dunia yang akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Berikut ulasan mengenai tim yang diprediksi menjadi kuda hitam di Piala Dunia kali ini. Kami hadirkan kutipan wawancara Fajar Nugroho bersama pengamat sepak bola Henry Welasat atau King Henry.
1: Saya ingin tahu prediksi Piala Dunia nih kalau dari King Henry.
2: Piala Dunia ini kan ini kalau saya ngelihat histori ya.
1: Iya.
2: Jadi memang mungkin berbeda dengan Liga Champions yang bisa back to back ya. Jadi kalau Piala Dunia agak sedikit berbeda ketika jagoan-jagoan itu diunggulkan oleh para pengamat, tetapi biasanya tidak juara back to back gitu. Jadi kalau misalkan kita mengunggulkan Argentina, bisa jadi Argentina ke final tetapi juaranya adalah lawannya gitu.
1: Ini
2: sejarah ya. Ini
1: sejarah. Kalau sejarahnya itu ya, mempertahankan lebih sulit ya ternyata ya, King Henry.
2: Betul. Jadi yang saya ketahui bahwa final yang back to back juara itu hanya dilakukan Brasil ya, dan itu tahun 50 sekian gitu loh. Dan sejak sepak bola modern itu data mengatakan bahwa juara bertahan tidak bisa mempertahankan juaranya di kompetisi Piala Dunia berikutnya. Bahkan ada yang tersingkir di babak penyisihan tuh.
1: Sekali lagi
2: inilah menariknya sepak bola dan ditunggu oleh warga dunia nih.
1: Oke, 8 negara yang bisa apa ya, memberikan warna baru di Piala Dunia kali ini, negaranya apa aja tuh, King?
2: Ya, pasti setiap edisi Piala Dunia ada kejutan-kejutan ya.
1: Iya.
2: Dan mungkin untuk tahun ini Jepang ini bisa jadi ancaman juga buat negara-negara established di Eropa gitu ya.
1: Okay.
2: Dan selain Jepang ada Portugal dan Belanda yang memang saya lihat statistiknya terus naik gitu ya.
1: Mungkin jadi Belanda juga.
2: Tiga tim ini yang bisa menjadi perhatian kita semua.
1: Oke, jadi kalau Jepang itu mungkin sebagai kuda hitam dalam perwakilan Asia. Untuk Inggris gimana nih, King?
2: Inggris ini sebenarnya adalah tim yang disukai hampir sebagian publik sepak bola. Tapi memang balik lagi ya, kalau kita melihat Inggris ini, memang dari edisi tahun ke tahun, Piala Dunia maupun Piala Eropa itu, ekspektasi publik itu tinggi terhadap tim Inggris ya. Tapi yang saya lihat adalah faktor di balik layarnya ini, tim Inggris itu banyak sekali kompleksitas masalah gitu ya. Entah itu mental, entah itu racikan strategi, entah itu tekanan dalam negerinya Inggris sendiri yang memang berharap tinggi terhadap tim ini gitu. Sehingga ya harus bermain sesuai dengan keinginan orang banyak gitu.

0: Pendengar, meski bukan termasuk tim unggulan, Republik Ceko tetap menjadi salah satu peserta yang patut diperhitungkan di Piala Dunia 2026. Berikut peda kekuatan tim berjuluk Lokomotiva Eropa bersama Bung Akbar.
1: Dulu kita mengenal negara ini dengan pemain-pemain legendanya seperti Peter Cech dan Thomas Rosicky. Sekarang, Republik Ceko hadir dengan generasi mudanya. Pada Piala Dunia tahun 2026 ini, Republik Ceko kembali menjadi partisipan setelah terakhir kali mereka bermain di Piala Dunia tahun 2006 lalu di Jerman. Pada saat itu, mereka masih diperkuat oleh pemain-pemain legendaris mereka dari mulai Peter Cech, Thomas Rosicky, lalu ada Milan Baros dan juga Jan Koller. Pada Piala Dunia kali ini, perjalanan Republik Ceko tidaklah mudah. Pada babak kualifikasi zona Eropa, mereka harus melewati fase playoff. Pada pertandingan playoff pertama, mereka melawan Irlandia dan harus bersusah payah menang melalui drama adu penalti. Lalu di final playoff, mereka juga menghadapi tim tangguh Denmark. Mereka juga harus bersusah payah melalui drama adu penalti dengan skor 3-1 setelah sebelumnya selama 120 menit mereka bermain imbang 2-2. Di skuad mereka saat ini, Republik Ceko diperkuat oleh dua pemain tangguh. Di lini tengah, mereka ada Miloš Soček, seorang gelandang yang energik dan juga agresif, namun memiliki kemampuan mencetak gol yang tinggi. Lalu di lini depan, ada satu striker yang sedang naik daun di Liga Jerman bersama Bayer Leverkusen, yaitu Patrick Schick. Tentu dengan dua pemain ini tidak cukup untuk membuat Republik Ceko menjadi unggulan. Namun, kekompakan tim akan menjadi poin utama dari timnas ini dapat melaju jauh di Piala Dunia kali ini. Menurut kalian, akankah Republik Ceko membuat

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Piala Dunia 2026. Piala Dunia FIFA tidak hanya melahirkan juara, tetapi juga mencatat kisah luar biasa para pemain muda dan senior yang sukses mengangkat trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Berikut ulasannya bersama dengan Luna Elia dalam Piala Dunia Maxi.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi. Messi's
3: head on! 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro 3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.
4: Oh, that's good.
0: Beralih ke tenis, Marta Kosyuk menciptakan kejutan besar di turnamen tenis French Open 2026 setelah menyingkirkan unggulan ketiga Iga Swiatek pada babak 16 besar di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Petenis Ukraina itu menang 2 set langsung dengan skor 7-5 dan 6-1 atas juara Roland Garros 4 kali tersebut. Kemenangan itu menjadi yang pertama bagi Kosyuk dalam 4 pertemuannya melawan Swiatek. Kosyuk tampil dominan dengan mematahkan servis Swiatek sebanyak 6 kali sepanjang pertandingan. Sebaliknya, petenis Polandia itu kesulitan menemukan permainan terbaiknya dan melakukan 39 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Kosyuk mengaku senang atas kemenangan yang diraihnya kali ini.
5: Yeah, feels for sure feels great and
6: no, tentu rasanya luar biasa. Saya sangat senang dengan rentetan kemenangan ini dan juga dengan keberhasilan mencapai perempat final. Hari ini saya akan sedikit merayakannya, tetapi tetap menjaga fokus pada turnamen ini. Perasaan ini sangat menyenangkan. Saya rasa sekarang saya memberi diri sendiri lebih banyak ruang untuk berkembang. Saya lebih menikmati membangun poin, menghadapi tantangan, dan belajar mengatasi situasi sulit dalam pertandingan. Sejauh ini saya mampu melakukannya dengan baik, jadi saya sangat senang dengan hal itu.
5: Well, so happy with that.
0: Hasil ini mengantarkan Marta Kosyuk ke perempat final Roland Garros pertamanya, sekaligus perempat final Grand Slam kedua dalam karirnya. Selanjutnya, ia akan menantang rekan senegaranya Elina Svitolina yang melaju usai menyingkirkan wakil Swiss Belinda Bencic 4-6, 6-4, 6-0 tadi malam.

0: Pendengar, pembalap Aprilia Marco Bezzecchi menjuarai MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Liliana Dea.
1: Bagnaia sweeps to the inside line. What a battle for the final place on the podium. But Marco Bezzecchi is proof that dreams do come true. He takes a fair.
2: Marco Bezzecchi tampil dominan untuk menjuarai MotoGP Italia di sirkuit Mugello tadi malam. Memulai balapan dari pole position, pembalap Aprilia itu sempat kehilangan posisi setelah disalip rekan setimnya Jorge Martin, namun berhasil kembali merebut pimpinan balapan sebelum lap pertama berakhir. Francesco Bagnaia sempat menyalip Martin dan Bezzecchi untuk posisi terdepan, namun Bezzecchi terus menekan dan mengambil alih pimpinan balapan di pertengahan lomba. Pembalap Italia itu akhirnya melesat tanpa perlawanan berarti dan berhasil mengamankan kemenangan di hadapan publik sendiri. Usai balapan, Bezzecchi mengaku kemenangan ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Was tough for the first time I really felt.
4: Balapan ini sangat berat. Untuk pertama kalinya, saya benar-benar merasakan tekanan dari semua ini. Tetapi pada saat yang sama, itu juga memberi dorongan luar biasa karena saya melihat dukungan yang luar biasa untuk saya. Saya melihat begitu banyak orang yang mendukung saya dan itu sungguh luar biasa. Saya telah berjuang keras dan bekerja sangat keras untuk mencapai momen ini. Hari ini terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan.
3: Yeah, it's like a dream come true.
2: Sementara itu, Jorge Martin melengkapi hasil sempurna bagi Aprilia setelah finish di posisi kedua. Martin sempat memimpin balapan pada tikungan pertama sebelum disalip kembali oleh Bezzecchi. Pembalap Spanyol itu juga sempat kehilangan posisi dari Bagnaia pada awal lomba, namun berhasil merebut kembali posisi kedua dan mempertahankannya hingga garis finish, sementara Bagnaia menyusul di tempat ketiga. Usai perlombaan, Martin mengaku senang dengan hasil yang diraihnya, meski menekankan masih ada area yang perlu ditingkatkan untuk memaksimalkan performa motornya.
3: Yeah, thank you very much. I'm very happy about this solid.
4: Saya sangat senang dengan akhir pekan yang solid yang kami jalani di Mugello. Kami mengalami banyak kesulitan pada hari Jumat, kemudian membuat langkah besar pada hari Sabtu, dan setelah itu meningkat pesat pada hari Minggu. Meski begitu, masih ada beberapa area yang perlu saya tingkatkan. Marco lebih cepat daripada kami, jadi hanya soal waktu sampai saya bisa memperbaiki aspek-aspek tersebut. Namun, saya rasa hari ini saya dan motor belum menemukan kombinasi yang sempurna. Saya mengalami kesulitan di beberapa bagian lintasan, tetapi bagaimanapun saya tetap mampu finish di posisi kedua.
2: Kemenangan ini membuat posisi Marco Bezzecchi semakin kokoh di puncak klasemen sementara dengan 173 poin, unggul 17 angka dari Jorge Martin di tempat kedua. Sementara itu, posisi ketiga masih ditempati oleh Fabio Di Giannantonio dengan 134 poin setelah hanya mampu finish kelima pada balapan di Mugello. Selanjutnya, seri balapan MotoGP akan kembali digelar akhir pekan ini di sirkuit Balaton Park, Hungaria dengan persaingan perebutan gelar musim 2026 yang diprediksi akan semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari bulu tangkis dilaporkan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Sohibul Fikri harus puas menjadi runner-up di Singapore Open 2026 setelah takluk dari pasangan India. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
6: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri harus puas finish sebagai runner-up di Singapore Open 2026. Mereka takluk dari ganda India Sasquiraj Rankireddy Siraksethi dalam laga final yang berlangsung ketat sore kemarin. Fajar Fikri memulai laga dengan baik. Mereka mampu meredam permainan lawan dan sukses memenangkan game pertama dengan skor ketat 21-18. Namun Rankireddy Sethi bangkit di game kedua. Pasangan India mengubah strategi servis dan pengembalian bola pertama. Mereka bermain lebih cepat dan rapat, memaksa Fajar Fikri banyak mengangkat bola. Alhasil game kedua melayang dengan skor 17-21. Memasuki game penentuan, intensitas serangan India meningkat tajam. Fajar Fikri kesulitan membendung smash kencang lawan dan sempat tertinggal 3-7. Meski sempat menipiskan jarak, mereka kembali kecolongan. Momentum India terus berlanjut hingga mereka unggul 13-18. Fajar Fikri hanya mampu menambah 3 poin sebelum akhirnya kalah 16-21. Pusaka Fikri mengakui lawan bermain lebih cepat dan rapat.
7: Dari servis pembukaan juga mereka lebih cepat, lebih rapat juga, dan kita beberapa kali lebih banyak angkat bola, dan itu memang menjadi kita tertekan dalam situasi yang tidak bagus, dan kita tetap selalu berusaha untuk

Timnas Indonesia resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match Day Juni 2026. Skuad Garuda asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi Timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan. Kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami, dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2.000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain.

0: Masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama, ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah. Tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi, dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persib. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
2: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiarjo Sukoharjo, yang bertanding di Stadion Gelora Brantas Kota Batu Malang, juga menang 1-0 atas Persikubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
3: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih pendengar Pro 1 RRI Jakarta di siang hari ini. Anda masih bersama saya Dede Firdaus ya. Setelah tadi kita sudah menyimak dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI, kita kembali di suasana siang hari ini, hari Senin yang pastinya harusnya sih menjadi hari yang menyenangkan ya. Karena mengingat ini masih tanggal merah, kemudian juga untuk Anda yang hari ini masih santai menikmati suasana siang hari ini, saya kira kalau kita ngomongin makan, beberapa hal yang sudah Anda persiapkan dari tadi gitu ya, untuk makan siang kumpul sama keluarga atau juga misalnya menikmati suasana siang hari ini untuk makan bersama gitu ya. Sambil cerita boleh pendengar untuk melalui WhatsApp kami di 0811 7972 7912, sampai tepat nanti jam 1 siang kita akan bahas atau kita akan ngobrolin tentang kuliner-kuliner yang siapa tahu bisa menggugah selera kita di siang hari ini, atau juga misalnya ada rekomendasi tempat yang bisa dikunjungi untuk makan siang kali ini.

0: Bu Rika, kok anaknya nggak dibawa ke posyandu? Hari ini kan jadwalnya.
1: Ah, males Bu, ribet, saya repot lagi.
0: Duh, sayang sekali loh Bu. Di posyandu kan anak bisa ditimbang, dicek kesehatannya, sama dapat imunisasi juga loh.
1: Tapi anak saya itu loh Bu, sehat-sehat aja kok. Jadi rasanya nggak perlu deh.
0: Justru itu Bu Rika, biar tetap sehat dan kuat harus rutin dipantau. Kalau ada masalah kan bisa cepat diketahui nanti.
1: Iya sih, tapi tetap aja saya capek bawa anak. Apalagi antrinya itu loh Bu, lama banget.
0: Sekarang kan pelayanannya sudah lebih cepat loh Bu Rika. Dan demi kesehatan anak ibu juga. Yuk, hari ini coba datang ya Bu Rika.
1: Oh, gitu ya Bu. Oke deh Bu, tapi saya siap-siap dulu ya, kan mau bawa anak saya.
2: Biasakan anak ke posyandu sejak dini, wujudkan generasi sehat dan kuat.
3: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia, menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
4: Skop, kenapa bisa begini?
5: Emang kenapa lu?
6: Mau pinjam mana kan?
3: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
7: Saya tembak kamu.
8: 91,2 FM, Jakarta siang ini.

0: Kamu dengar musik ini?
1: Iya, indah banget. Karya siapa sih ini?
0: Karya Beethoven. Dia sudah jago main piano sejak usia 8 tahun.
1: Wah, dari kecil sudah hebat ya.
0: Di usia 20-an, dia sudah jadi pianis terkenal. Bakat improvisasinya luar biasa.
1: Berarti karirnya sukses banget dong.
0: Iya, tapi justru di puncak kesuksesan dia mulai kehilangan pendengaran.
1: Serius? Dia seorang musisi tapi jadi tuli gitu?
0: Iya, dan pada usia 40-an dia benar-benar tidak bisa mendengar lagi.
1: Ya ampun, pasti berat sekali ya.
0: Enggak cuma berat, dia sampai mengalami depresi. Tapi ya, dia tidak berhenti berkarya.
1: Hah? Jadi dia tetap menciptakan musik walau tidak bisa mendengar?
0: Iya, dia membuktikan bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk terus maju.
1: Wah, luar biasa. Berarti disabilitas bukan akhir dari segalanya ya?
0: Betul.
2: Dua bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
3: 91,2 FM, Jakarta siang ini.

Saya rasa pendengar, saya ucapkan terima kasih untuk yang terus setia dengerin Pro 1 RRI Jakarta, khususnya untuk di Jakarta siang ini bersama saya Didi Firdaus ya. Suasana siang hari ini mungkin masih menikmati daging yang belum juga dimasak atau udah dimasak tapi masih belum habis-habis, udah bingung gitu ya masaknya. Kemarin udah nyate, udah ngesop, kayaknya ngapain lagi nih hari ini. Karena beberapa ada yang memutuskan untuk kurban itu hari kedua gitu ya, atau hari ketiga. Jadi kalau misalnya baru dapat kiriman hari ini, momennya masih di tanggal merah gitu ya, masak untuk keluarga menjadi salah satu pilihan yang bisa dinikmati siang hari ini sambil mendengarkan lagu-lagu di Pro 1 RRI Jakarta. Angkasa dengan Setia Itu Menyakitkan. Mendengar ngomongin tentang masak daging ya, ada beberapa orang yang katanya lebih enak kalau masak daging itu nggak dicuci. Bener gak sih? Atau malah sebagian orang juga menilai bahwa kok itu jorok banget gak dicuci, kan nanti ada bakteri dan lainnya. Tapi memang pendengar, kalau kita lihat dari beberapa makanan yang ternyata ini ada makanan yang tidak perlu dicuci, karena memang efeknya ini bisa mengurangi rasa, bahkan beresiko menyebabkan bakteri. Kalau dicuci malah kena bakteri, pendengar. Jadi kalau kita lihat informasinya, yang ternyata tidak semua makanan ini perlu dicuci terlebih dahulu, karena dalam beberapa kasus pendengar, kebiasaan ini justru bisa meningkatkan resiko kontaminasi bakteri di dapur. Jadi ahli keamanan pangan menjelaskan bahwa ada sejumlah makanan yang sebaiknya ini tidak terkena air sebelum dimasak atau diolah. Dari United State Department of Agriculture yang bahkan menegaskan bahwa mencuci beberapa bahan mentah justru berpotensi memicu kontaminasi silang. Nah, kalau kita lihat beberapa di antaranya adalah yang tidak disarankan untuk dicuci terlebih dahulu, pendengar. Yang pertama sudah pasti daging mentah atau ayam mentah, kemudian ikan mentah, bahkan telur. Ya juga sih ya, telur ngapain dicuci? tapi dibersihin aja atasnya, cangkangnya. Kemudian pasta mentah juga nggak boleh dicuci. Kemudian jamur ya, ini salah satunya juga tidak boleh dicuci, pendengar. Karena memang jamur ini dicuci tidak disarankan, tapi boleh direndam atau tidak dicuci terlalu lama, pendengar. Ini beberapa yang mungkin bisa Anda terapkan gitu ya, kalau misalnya siang hari ini lagi masak. Kira-kira masak apa sih, pendengar? Gabung yuk di sini, ceritain cerita Anda di 0811 7972 7912.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari Srimpi Sari Tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu. Karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solosche Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: 0879-727-912. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat, mendengar bersama saya Didi Firdaus. Pendengar, Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta Selatan atau Sudin KPKP Jaksel memastikan harga hewan kurban di wilayah setempatnya relatif stabil di Idul Adha 1447 Hijriah, di mana Kepala Sudin KPKP Jakarta Selatan Rido Sosro Yudantoro mengatakan penjualan hewan kurban masih berjalan normal, terdapat sedikit kenaikan harga saja. Ia juga mengatakan harga ini berpengaruh sejumlah faktor, diantaranya ketersediaan hewan, cuaca panas, serta keterbatasan pakan di daerah asal ternak. Dan beralih ke informasi lainnya, pendengar, Suku Dinas Lingkungan Hidup atau LH Jakarta Selatan menggelar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan di Jalan Raya Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa. Kepala Seksi Pengawasan dan Penataan Hukum atau PPH Suku Dinas LH Jakarta Selatan, Henrico, mengatakan kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk penegakan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 Pasal 130 tentang pengelolaan sampah. Selain itu juga akan dilakukan penindakan dan petugas juga akan memberikan edukasi langsung kepada warga mengenai pentingnya pembuangan sampah pada tempatnya serta dampak negatif dari sampah terhadap lingkungan. Demikian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
2: Kilau Pancasila,

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, satu lagu dari Gombloh dengan Kebiar Kebiar ya. Ini sudah hadir untuk Anda di siang hari ini. Jadi memang momennya juga tepat ya, pendengar, beberapa hari yang lalu di peringatan hari Pancasila. Kemudian juga untuk siang hari ini kita akan ngobrolin. Jadi gini pendengar, pernah tahu gak sih bahwa Gombloh ini di tahun 69 ini pernah membentuk salah satu grup musik asal Surabaya bernama Lemon Trees. Ya, jadi memang ini dalam perkembangannya gitu ya, Gombloh sendiri yang sebagai seorang penulis lagunya, vokalisnya, kemudian juga gitarisnya, ini membentuk satu grup musik ini di tahun 69. Nah, siang hari ini pendengar, kita akan kenalan bersama dengan salah satu backing vokal dari Lemon Trees yang sudah terhubung via telepon di siang hari ini. Ada Mbak Rati Sumarsono. Selamat siang Mbak Rati.
1: Selamat siang Mas Dede.
0: Selamat siang, kabar baik ya Mbak Rati ya?
1: Puji Tuhan, sehat.
0: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Mbak Rati ini kesibukannya apa sih sekarang?
1: Saya kalendernya udah merah semua Mas, sudah
0: pensiun. Oh gitu, jadi menikmati aja. Tapi iya, menikmati. Di Surabaya ya Mbak Rati ya?
1: Surabaya Mas.
0: Di Surabaya, oke pendengar. Ini bersama dengan Mbak Rati Sumarsono ya. Satu lagi kita sudah terhubung dengan backing vokal dari Lemon Trees sendiri. Ini ada Mbak Sulih Esto Pangesti. Selamat siang Mbak Sulih.
2: Selamat siang Mas Firdaus.
0: Selamat siang Mbak Sulih, juga siang. Kabarnya baik.
2: Puji Tuhan.
0: Puji Tuhan, baik. Alhamdulillah. Mbak Sulih, ini kan tadi kalau Mbak Rati katanya udah merah semua tanggalnya. Kalau Mbak Sulih gimana?
2: Sebetulnya sudah merah semua. Yeah. Tapi sementara ini masih juga banyak membantu. Mm-hmm. Sebagai dosen tidak tetap di FKH UNER.
0: Oke.
2: Kedokteran hewan UNER ya.
0: Berarti masih aktif nih mengajar?
2: Iya.
0: Oke. Ya. Baik. Jadi ternyata kalau kita flashback sedikit ke dari tahun 69 ya, ini Lemon Trees ya. Mbak Ratih, Mbak Sulih. Ya,
2: berdiri awalnya, tapi kami belum gabung gitu. Justru penyanyi awalnya itu Mbak Rike, itu ada di Jakarta domisilinya.
0: Mbak Rike, ya. Mbak Rike siapa nih?
2: Rike Lemon Trees dulu dikenalnya.
0: Oh gitu, oke.
2: Okay. Ya.
0: Kemudian.
2: Kami baru gabung sebetulnya Ratih dulu, adik saya. Tahun berapa teh?
1: 78 ya. Ya. Kemudian beberapa bulan kemudian

0: Marhum berdua ini zaman dulu tuh lagi in apa namanya lagu folk song ya. Antara lain judulnya tuh Lemon Trees. Nah, mereka ambil itu pada tahun 69, makanya Lemon Trees anno 69, berdirinya tahun 69. Dan saat itu di Surabaya juga booming grup folk song ya. Ada juga dari Frankie and Chin, kemudian ada juga Man Fight dari Maneke Pelengkahu yang juga sudah almarhum. Kemudian, nah di Lemon Tree sendiri itu ada Komblo, Leo Kristi, kemudian ada Nanil, ada Mbak Rike dan Mbak Ita Dewo. Pada saat itu serta Theo. Semuanya itu ada di Jakarta saat ini. Kemudian akhirnya pecah. Pecah. Nah, Komblo masih membawa nama Lemon Trees ini dengan apa namanya menginisiasi lebih banyak ke masalah cinta tanah air. Patriotik, ballad ya, balada. Kemudian membentuk Lemon Trees yang intinya adalah Komblo. Dan pada saat itu sebelum kami gabung, Ratih mungkin yang bisa banyak cerita, itu ada juga Lawrence dan siapa sih?
1: Lawrence sama adiknya, lupa saya sampai lupa ya. Maaf
0: ya.
2: Gimana
0: kemudian
1: sebelum jadi itu, sebelum kakak saya gabung, kami bertiga, saya, Lawrence sama adiknya Lawrence itu
0: ya.
1: Setelah itu baru saya berdua sama kakak saya Sule.
2: Berarti
0: jadi
2: memang
0: Komblo ini dia pakai nama Lemon Trees. Itu kalau lagu-lagunya lebih ke arah balada, masalah nasionalis, masalah lingkungan, masalah mengingatkan pada anak muda gitu ya. Istilahnya itu masih idealismenya Komblo. Ya. Tetapi dengan berjalannya waktu, dia pun tidak menutup kemungkinan dia butuh duit gitu. Sehingga ada juga karya dia yang istilah dia iki album golek duit. Itu antara lain yang apa namanya, yang justru banyak didengar orang itu yang di radio. Kemudian Gila dan sebagainya itu.
2: Termasuk tadi Kebiar-Kebiar itu ya Mbak Ratih ya.
0: Oh, kalau Kebiar-Kebiar itu Lemon Trees.
2: Oh, itu Lemon Trees.
1: Lemon Trees.
2: Oh iya.
0: Ya, karena itu patriotik sekali. Ya. Jadi jiwa nasionalisnya dia itu memang bukan main. Cintanya terhadap NKRI itu sangat-sangat tidak bisa diganggu gugat.
2: Terbukti bahkan lagu-lagunya kan, nasionalis semua ya, Mas Komblo ya.
0: Sampai dia bilang kan, bila matahari terbit dari barat, kau tetap Indonesiaku.
2: Betul.
0: Dan setiap kita manggung, setiap kita manggung, itu selalu diawali dengan lagu Padamu Negeri. Ya, itu selalu itu Komblo.
2: Iya, berarti memang sosok beliau ini sangat cinta sekali NKRI, terbukti lagu-lagu nasionalis, patriotis gitu ya. Kita juga kan kenal sosok beliau ini dengan lagu-lagunya seperti Kugadaikan Cintaku, kemudian Setengah Gila. Itu Mbak Rati sama Mbak Sul ikut jadi backing vokal gak dengan lagu-lagunya Mas Komboh yang lain itu?
1: Enggak Mas.
2: Oh, itu project lain.
1: Iya, itu lagu-lagu itu, kalau lagu-lagu yang bukan lagu balada gitu, itu bukan ciri khasnya Lemon Trees ya. Kalau Lemon Trees memang lagu balada dan lagu-lagu yang patriotik gitu. Tapi di luar itu bukan bukan Lemon Tree, tapi Gombloh pribadi, dia membuat

0: lagu, kemudian buat siapa gitu yang suruh nyanyikan waktu itu.
1: Okay.
0: Nah, saat ini lagi kembali saya jadi ingat ini tadi, sebelum kakak saya bergabung, saya bertiga itu dengan Lorena namanya, sama Reni, terus Reni. Ada lagi adiknya almarhum Gomblo, Ais, ya panggilannya Ais. Terus ada satu lagi Mas Wisnu Padma almarhum, sama itu. Yeah. Terus ketika kakak saya gabung sama Sule, Loren sama Reni sama Mas Iis sudah nggak gabung lagi.
1: Oke, okay. Kalau mungkin bisa cerita nih Mbak Suli sama Mbak Rati dulu waktu bergabung sama Lemon Trees berapa tahun, 78 ya waktu itu ya? Itu 7778. Itu gimana ceritanya?
0: Yang pertama kali gabung kan saya Mas waktu itu. Sebelum saya ikut Lemon Trees, saya itu sempat ikut vokal grup saya waktu itu masih SMA ya, diajakin sama teman-teman gitu. Ikut vokal grup yang anggotanya lumayan banyak. Salah satu anggotanya itu adalah putrinya bekas gubernur Jawa Timur. Kita kalau latihan di rumahnya itu. Nah, ketika kami sekali waktu itu pernah kami manggung di ada di Surabaya itu namanya Gelora Pancasila. Ada gedung gitu Mas. Manggung di situ. Nah, di situ Gomblo juga manggung.
1: Oke.
0: Okay. Gomblo juga manggung. Saya nggak tahu, tiba-tiba suatu ketika dia datang ke rumah, dia nyari saya. Nah, setelah nyari saya ketemu, terus dia bilang, "Loh, saya pernah main ke rumah ini," dia bilang gitu. Terus saya tanya, siapa yang kenal di rumah ini, siapa yang kamu kenal, saya tanya gitu. Dia nyebut nama kakak saya almarhum, namanya Winda, itu guru SMA Negeri 2 Surabaya. Oh, kamu ini adiknya Winda, ya. Terus saya bilang juga, ada satu lagi kakak saya juga suka nyanyi, saya bilang gitu, siapa? Sule. Oh, Sule itu Mbak Imu? Iya, saya bilang gitu.
1: Oh,
0: Sule
1: kalau
0: nggak salah waktu itu masih sama John ya, Sule ya? John yang Sule.
2: Enggak, Gomblo
0: atau sama Maneka ya?
2: Waktu enggak, saya waktu dia main ke rumah Maneka.
0: Enggak, waktu dia ke rumah, dia cari aku. Dia kan ya, dia bilang, aku pernah ke rumah ini gitu. Terus saya sebutin satu-satu, kakak saya ini, terus saya sebut nama itu, Sule, terus, oh aku tahu Sule, dia bilang gitu, ya itu, di situ. Tapi waktu itu Sule masih sama Maneka ya, Sule?
2: Masih nah, sama kalau Maneka. Tahun 78
0: atau
2: sudah
0: John
2: sama
0: Sule ya?
2: John ya?
0: Masih sama John waktu itu.
1: Oke. Okay.
0: Nah, itu setelah itu baru Sule gabung tahun berikutnya.
1: Baru dari situ diajak bergabung dengan Lemon Trees. Berarti sama Mbak Suli ini saya jadi penasaran lihat foto kita yang di flyer tahun berapa itu?
0: Oh, itu termasuk lumayan belum terlalu lama.
1: Oh iya, ini lagi momen apa nih?
0: Sebelum itu sebelum itu pandemi waktu, Mas.
2: Akhirnya Mokers.
1: 2018-19 lah ya ini ya.
2: Jadi justru lagu-lagu Gomblo ini terangkat karena adanya komunitas Mokers.
0: Memory,
2: Memories of Gomblo yang ada di Facebook
0: Gomblo.
2: Waktu itu ada inisiatornya antara lain ada Mas Dimas dari Sekaring Jagat, kemudian menantunya Maria Evi, dan ada banyak di sana. Justru dengan adanya Mokers ini, apa yang menjadi cita-cita Gomblo itu tersampaikan. Itu yang tersampaikan. Antara lain pesan untuk kawula muda dan banyak sekali masalah lingkungan, ya kerusakan lingkungan itu kita harus menjaga. Semua itu justru terangkatnya karena adanya komunitas Mokers itu.
1: Dan sampai saat ini masih terus aktif ya komunitas ini ya?
0: Masih.
2: Masih. Ada pengurusnya Mas itu Mas. Ketuanya ada
1: ya. Masih sering kumpul enggak Mbak Rati sama Mbak Sulih ini di komunitas ini, Memories of Gomblo ini?
2: Iya.
0: Kalau mereka ada acara di Surabaya, kami sering diajak.
1: Diajak ya.
0: Iya, diajakin. Terus kadang-kadang ada salah satu anggotanya itu dari Jawa Barat. Mang Ocim. Kalau dia pas main ke Surabaya gitu, kontak gitu, yeah. Mbak bisa ketemuan nggak? Oh boleh, jadi kita ketemuan. Gitu.
1: Ya memang ini menjadi
2: mereka sering ke Surabaya nyekar ke makamnya Gombloh.
1: Gombloh ya, betul.
2: Iya.
1: Yeah.
2: Iya. Yeah.
1: Yeah. Yeah. Baik, ini balik lagi sama Lemon Trees nih, Mbak Rati sama Mbak Suli kan bergabung sekitar 77-78. Ini kan kita kenal kalau Lemon Trees ini lagu-lagunya patriotik, cinta tanah air, lingkungan gitu ya. Yeah. Ini pernah tahu nggak misalnya kenapa Gombloh ini ngangkat isu-isu ini gitu ya dalam lagu-lagu di Lemon Trees?
2: Ya memang dia kepekaan terhadap lingkungan itu sangat tinggi, Mas.
1: Yeah.
2: Dan rasa nasionalisnya juga sangat tinggi. Dan waktu itu antara lain ada meletusnya gunung yang di Purwakarta itu, mungkin masnya tahu lagu Sinila-Sinila, itu juga akan menggambarkan kerusakan lingkungan yang kita harus cermati. Kemudian juga, nah, semakin banyaknya kawula muda yang lebih mencintai produk import, ya. Masnya mungkin tahu liriknya apa namanya yang pakai sepatu kickers, taiko kecing rasa coklat itu ya.
1: Oh iya, yeah.
2: Nah itu antara lain itu menyindir sebetulnya.
1: Iya betul.
2: Itu sebetulnya menyindir. Kemudian beberapa lagu saya itu tentang Timur-Timur, ya perjuangan mempertahankan Timur-Timur. Kemudian juga esokmu bukan esok dia, itu juga untuk mengingatkan kawula muda bahwa kita berduit, tapi kita mesti ingat juga dengan yang berekonomi lemah ke bawah, yang mana mungkin hari esoknya nggak sama dengan kita.
1: Ya.
2: Yeah. Itu.
1: Oke.
2: Okay. Itu Mas antara lain. Mungkin Ratih juga juga banyak itu lagu-lagunya Ratih.
0: Dari segi kemanusiaan. Ini dari segi kemanusiaan juga orangnya peduli banget gitu. Ada salah satu yang saya dibuatin lagu sama dia namanya Senandung Pengemis. Dan itu memang ada, pengemis itu ada. Di lirik lagunya dia itu pengemis itu ada. Kita dulu kalau rekaman itu ada di ada toko namanya Siola ya, di dekat situ, di dekat pasar Tunjungan Mas, Siola ini, itu di empernya, jadi di luarnya toko Siola itu kalau malam itu ada pengemis tua, ibu-ibu gitu, memang ada di situ, dan lagu ini memang menceritakan tentang ibu ini, pengemis ini. Dan kondisinya memang kasihan sekali, kasihan itu. Terus kemudian ada lagi tentang pelacur.
1: Oke.
0: Pelacur yang ada di waktu itu di Surabaya terkenal Gang Doli ya Mas, kalau pernah dengar mungkin. Tentang Doli. Kami berdua pernah diajak sama Mas Gombloh ini main ke sana. Ke Doli itu. Saya seumur-umur orang Surabaya baru sekali itu masuk ke daerah itu ya. Tapi kami diperkenalkan dengan beberapa teman di sana. Memang memang kita nggak mau judgement ya Mas ya, memang kasihan, kasihan, dan kita juga tahu persis ya bagaimana Gombloh banyak membantu orang-orang yang di sana.
1: Yeah.
0: Misalnya ada satu orang yang dia berasal ya karena faktor ekonomi, kan kasihan Gombloh akhirnya suatu ketika dia habis rekaman, dia dapat fee-nya itu rekaman, kemudian dipakai untuk menebus anak ini di Dolis itu, dia kasih setelah ditebus dia pulangkan kembali ke desa, kemudian dia juga ngasih apa istilahnya kayak modal kerja gitu ya, kamu kerja aja deh di desa gitu, jangan kembali lagi gitu, seperti itu, itu yang saya tahu, seperti itu. Gitu.
1: Jadi memang kepekaan beliau terhadap lingkungan itu sangat luar biasa ya. Bahkan sampai dibuatkan lagu, sampai menjadi karya, bahkan membantu gitu ya Mbak Ratih, Mbak Suli. Berapa lama waktu itu Mbak Ratih sama Mbak Suli bergabung di Lemon Trees ini? Seperti apa sih ceritanya, ada suka dukanya nggak sih selama bergabung?
0: Kami babung ya, saya dari 77, Sulis 78 ya, sampai Gombloh meninggal, sampai Gombloh meninggal, kami tetap bersama.
1: Tetap dan bareng ya?
0: Bareng, betul. Dan memang waktu itu ketika sebelum meninggal kita sempat jenguk dia di rumah sakit itu, dia memang ngomong ya Sul ya, tahun 84 ya kalau nggak salah.
2: 88.
0: Dia bilang, anu nanti kalau aku keluar dari rumah sakit kita masuk studio rekaman lagi ya gitu. Aku udah punya beberapa lagu, dia bilang gitu. Tapi kita nggak nyangka setelah itu nggak sampai sebulan setelah itu dia meninggal.
2: Dua minggu sebelum meninggal ya. Dia bilang begitu.
1: Ini saya dengar.
2: Abis ini kita masuk lagi.
1: Iya. Ya. Saya dengar memorinya malah Mbak Suli lebih kuat ini kayaknya nih. Iya ya. Nah,
2: karena itu persis anak saya umur 1 tahun.
1: Oh gitu, ada
2: saya
1: ininya.
2: Yang pertama lahir tahun 87 Januari dan itu persis 88 Januari 88 dan dia meninggal persis pada hari ulang tahun sohib saya. Jadi saya enggak bisa lupa.
1: Oh begitu, ternyata ya. Tahun 88 ya.
2: 88 9 Januari 88.
1: Jadi selama bergabung sampai akhir hayat beliau gitu ya, seperti apa cerita yang bisa dibagikan Mbak Ratih, Mbak Sulih, suka dukanya?
0: Yang saya dapat apa pelajaran tentang kehidupan ya, terutama peduli dengan orang kecil, kemudian mengenai cinta tanah air, bukan main itu, dan yang selalu di pesan sama Gombloh, kamu jangan ingat-ingat ya, kamu cinta Indonesia. Kalau tahu ada berita buruk tentang Indonesia, kamu harus tetap cinta sama Indonesia. Itu Indonesia itu nggak salah. Yang kurang pas itu yang orang-orang yang menjabat di pemerintahan itu. Saya tidak menyinggung masalah itu ya. Waktu itu pesannya Gombloh seperti itu. Dan itu benar-benar saya ingat. Kemudian lagi dia bilang, suatu ketika, waktu itu kan saya masih kuliah mas, belum lulus. Terus dia bilang, nanti suatu saat kalau kamu udah lulus, kamu cari kerjaan, ingat-ingat ya, ajak jadi koruptor. Itu pesannya dia seperti itu. Ya apa ya, bagi saya itu dalam sekali gitu mas pesannya.
1: Kalau Mbak Suli gimana?
2: Iya sama mas. Dan yang utama juga kesederhanaan Gombloh. Ya kesederhanaan Gombloh dan semangat dia untuk menunjukkan bahwa aku gak pindah ke nang Jakarta, aku juga bisa eksis. Itu semangat dia. Dan dia gak mau pindah ke Jakarta. Semua rekaman dilakukan di Surabaya. Nyatanya sebetulnya bisa terangkat waktu itu. Dan dia itu berteman tanpa batas. Jadi mulai dari gelandangan, tukang becak, tukang sapu, sampai ke pejabat. Dia kenal semua mas. Dan dia tidak mau pakai kamuflase itu, dia nggak mau. Dia tampil ya apa adanya,
1: apa adanya.
2: Aku seperti ini. Rambutnya gimbal, kukunya item-item, bodo amat. Aku adanya seperti ini. Gitu. Itu dia. Kemudian juga masalah yang sangat-sangat banyak nilai yang banyak saya pelajari dari dia adalah kecintaan dia terhadap kaum duafa ya, utamanya dari saudara kita yang harus tinggal di Gang Doli. Karena itu dia banyak cerita, Nona di sana itu kalau pas dia nggak bisa terima tamu, makannya itu cuma nasi sama sambel sama garam. Kalau pas dia nggak bisa terima tamu, ya. Kalau pas dia jadi bunganya rumah bordil itu, tamu minta apa aja dikasih, makan apa aja dikasih, gitu. Nah, dengan melihat hal ini, Gombloh itu ingin mengangkat mereka untuk ngapain kerja di situ, wis metu wis kok kono. Bahkan dia pernah punya pacar dari situ, dan dia sudah ingin menebus untuk membawa keluar. Tapi ya memang belum jodohnya ya. Dan ternyata pada saat kita show di luar kota, ternyata anak ini terima tamu lagi. Itu yang menyakitkan kok.
1: Ya, ceritanya gitu. seperti itu gitu ya.
2: Ya, tapi kan memang dia berangkat dari kebanyakan memang faktor ekonomi ya. Kebanyakan itu. Kemudian yang kedua juga pada saat kita rekaman itu ada ceritanya, mungkin masnya ingat Kusni Kasdut ya. Dia perampok yang bukan main ya, tapi dia punya anak. Jadi walaupun dia itu perampok, dia penjahat, tapi dia adalah seorang bapak yang dia bertanggung jawab terhadap anaknya dan lingkungan sekitarnya. Kusni Kasdut ini dia merampok, dapat duit itu dia bagi-bagikan pada rakyat kecil. Itu dia membuat lagu itu, nyanyi anak seorang pencuri ya, teh apa namanya lagunya?
0: Iya,
2: itu.
0: Anak seorang pencuri.
2: Itu mengisahkan tentang kesedihan dari anaknya Kusni Kasdut.
1: Ya, baik. Ini juga memang ya tadi balik lagi ke pekan beliau ini dengan membuat karyanya dari lingkungan sangat luar biasa gitu ya. Ini juga kita akan putarkan salah satu karya beliau. Ini juga bersama Lemon Trees ya, Berita Cuaca. Tahun berapa ini Mbak Rati sama Mbak Suli?
2: Berita Cuaca itu sudah di Nirwana. Di Nirwana.
0: 80-an.
2: 79-80-an.
1: Ini lagi-lagi Mbak Sulih nih yang peka nih sama ininya, apa namanya, tahunnya. Baik. Baik, Mbak Rati, Mbak Sulih, kita break sebentar ya. Kita putarkan Berita Cuaca. Nanti setelah itu kita segera kembali lagi. Pendengar, untuk Anda juga kita masih ngobrolin bersama dengan backing vokal dari Lemon Trees. Ya, ini band yang dibentuk oleh Gombloh di tahun 69. Ini salah satu karyanya, Berita Cuaca, akan kita putarkan untuk Anda.

0: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, siang hari ini saya putarkan Gomblo Lemon Trees ya dengan berita cuaca. Jadi memang ini lagu yang keluar di tahun 82 ya. Kita juga masih bersama dengan backing vokal dari Lemon Trees-nya dan Mbak Rati sama Mbak Suli. Bener ya Mbak Rati, ini 82 ya?
1: Iya,
0: sepertinya. Karena ini juga kalau dibilang lagunya ini sempat kalau bahasa sekarangnya viral di tahun 90-an ya, karena sering dipakai buat bencana atau juga theme song ya. Ada cerita apa di balik lagu ini Mbak Rati sama Mbak Suli? Waktu itu.
1: Utamanya adalah kerusakan lingkungan. Misalnya ini yang sering dia lihat. Pendaki gunung. Pendaki gunung itu kan pecinta alam sebetulnya. Tetapi setelah mendaki di gunung, mereka coret-coret. Pohon dilukain. Batu dicoret-coret gitu.
0: Sehingga, buang sampah gitu ya.
1: Ya, buang sampah. Nilai alamiahnya itu hilang gitu. Kemudian itu belum kalau ada dirusak oleh bencana. Lebih lagi kan, jadi harusnya kita menjaga tapi tidak mencoret. Itu antara lain.
0: Ya, kalau Mbak Suli gimana? Mbak Rati?
2: Iya, kenapa Mas?
0: Di balik cerita dari lagu ini.
2: Karena pedulinya Gomblo terhadap lingkungan. Terhadap lingkungan. Jadi setahun itu dia sudah begitu peduli ya sama lingkungan hidup gitu. Jadi jangan dirusak lah. Alam Indonesia ini jangan dirusak. Ya, salah satunya juga karena kecintaannya dia
0: terhadap lingkungan.
2: Pada Indonesia dan lingkungan jangan dirusak. Itu.
0: Berarti sama Mbak Suli ini selama bergabung atau Lemon Trees selama eksis udah menghasilkan berapa album sih?
1: Ini kok ditanya ini sampai bingung saya. Saking banyaknya. Masalahnya begini ya. Jadi kita masuk dapur kanaman itu sekian lagu. Tapi nanti oleh produser itu dikeluarkan dalam bentuk rekaman atau album yang seri gitu.
0: Jadi kalau
1: ada berapa album tuh nggak bisa bilang saya.
0: Benar.
1: Gitu.
0: Waktu.
1: Iya, jadi katakan misalnya mau rekaman untuk side A side B katakan 12 lagu gitu. Tapi Gomblo kan bisa stok bisa sampai 15 lagu, 16 lagu gitu. Nah, itu dipilih setelah di di edit ya. Kemudian cukup ini aja yang ini untuk album berikutnya gitu.
0: Kadang strategi sehingga, marketingnya begitu ya sama produser ya.
1: Kemudian kapan album itu dikeluarkan itu kan juga melihat timingnya.
0: Betul.
1: Ada nggak ini pada saat itu penyanyi yang lain sedang mengeluarkan album dan sebagainya. Gitu Mas.
0: Tapi kalau ingat terakhir produktif tahun berapa tuh Lemon Trees?
1: Kami produktif terakhir dengan Lemon Trees sebentar sebelum saya menikah. 84.
0: Siap. Ini
1: sebelum saya menikah 84.
2: Mungkin berita cuaca itu album terakhir ya. Berita cuaca itu mungkin 82.
1: Enggak, setelah itu ada lagi. Setelah itu ada lagi ya. 84 saya menikah, kemudian Gomblo juga menikah. Nah, setelah dia menikah itu istilah dia dalam tanda petik. Nah, iki aku saiki rekaman golek duit. Istilah dia. Ya, itu apa namanya yang tadi Masnya sebutkan itu.
0: Di radio. Ku gadaikan cintaku setengah gila itu ya.
1: Gila satu, gila dua dan seterusnya. Kemudian tahun 87 akhir itu sebetulnya mau rekaman lagi. Pas dia sakit bulan November Desember sekitar itu ya. Itu dia bilang, "Nak, kok gue tak telpon kita masuk lagi." Oke. Ternyata dia sakit.
0: Sakit ya.
1: Dan Tuhan lebih mencintai dia. Ya sudah.
0: Ini kalau lihat dari sejarahnya, berita cuaca 82 ada kami anak negeri ini 83. Mungkin ini yang terakhir ya.
1: Setelah itu masih ada lagi.
0: Masih ada lagi.
2: Karena ya itu tadi Mas, rekamannya beberapa.
0: Oh, iya, tapi disimpan gitu ya.
1: Iya, keluarnya diincrit-incrit gitu.
0: Disimpan nah. Sama produser. Oke. Iya. Baik, berarti Mbak Suli ini karena udah hampir habis obrolan kita di siang hari ini gitu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan sama mungkin yang sekarang mendengarkan juga salah satu yang ngikutin karir dari Lemon Trees, Gombloh gitu ya. Apa yang ingin disampaikan sama Mbak Rati, sama Mbak Suli, atau juga buat perkembangan musik tanah air saat ini?
1: Silakan deh.
0: Ya, silakan Mbak Rati dulu boleh.
2: Oke. Bagi para pemusik ya, tetap semangat untuk berkarir. Kemudian jangan lupa untuk memasukkan masalah lingkungan hidup, masalah sosial, dan ya tentunya seperti yang dilakukan Gombloh itu ya, lagu-lagu yang seperti itu. Yeah. Karena sekarang ini yang banyak dibuat itu lagu-lagu tentang cinta, patah hati, jatuh cinta itu aja. Jadi gimana kalau ya cinta juga, tapi cinta negeri ini, cinta NKRI gitu kan ya, terus cinta tentang lingkungan hidup, bagaimana menghimbau anak-anak muda ini supaya lebih peduli dengan lingkungan hidup, juga dengan kejadian-kejadian sosial seperti itu. Itu yang ingin saya sampaikan, Mas.
0: Ya, baik. Mbak Suli, silakan.
1: Ya, yang pertama saya mengucapkan terima kasih terutama kepada komunitas Smokers yang akhirnya bisa meneruskan lidahnya Gombloh untuk sampai ke tangan kawula muda. Dan hal ini ternyata gayung bersambut dan makin banyaknya anak-anak muda yang dulu kalau dia mendengarkan itu ya, kalau kita lihat di YouTube ya Mas, itu dia bilang, aku dengerin ini dulu bapakku yang dengerin. Ternyata mereka sekarang suka telah mendengarkan lagu itu.
0: Betul.
1: Ya, terima kasih. Kemudian yang kedua kepada pemusik. Ya, tentu saja saat ini tantangan berat ya, terutama dengan adanya AI.
0: Iya.
1: Ya, dengan adanya AI ini wah gila-gilaan ini. Serasa apa karya pemusik itu habis gitu aja, karena dengan AI ini semuanya jadi sempurna sekali. Padahal manusia itu kan nggak ada yang sempurna. Dan karya seni, apa semangat pada saat kita rekaman dan sebagainya, itu semua tantangan sebetulnya. Tapi dengan adanya AI, habis semuanya itu. Nah, saya berharap pemerintah dalam hal ini dapat juga selain melindungi hak cipta, ya, hak cipta kita, juga karya itu dihargai. Jangan seenaknya saja membuat AI kemudian di apa namanya, disebarluaskan sehingga nanti anak-anak cucu kita itu nggak tahu mana yang benar, mana yang enggak gitu. Ini yang sebetulnya saya sedih, Mas. Dengan kemajuan AI zaman yang seperti ini. Ya, mungkin itu. Terima kasih.
0: Baik. Kalau gitu terima kasih Mbak Rati, Mbak Suli sudah meluangkan waktunya ngobrol di RRI Jakarta ya, Mbak. Sehat-sehat semuanya.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Kami sudah
2: sehat juga
0: buat semua. Terima kasih.
1: Salam sehat, salam Pancasila.
0: Baik. Sampai jumpa lagi Mbak Rati, Mbak Suli. Selamat siang.
2: Selamat siang.
0: Baik, pendengar, demikian ya obrolan kita bersama dengan backing vokal dari Lemon Trees ya. Ini grup musik bentukan Gombloh di tahun 69. Dan tentunya juga untuk menutup perjumpaan kita, saya putarkan salah satu karya beliau. Ini Merah Putih untuk Anda.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Tapi mungkin izinkan saya besok pada ulang tahun Jakarta yang ke-499, kita akan menentukan tim kerja untuk menjadi ketua panitia tahun 2027.
3: Memang benar yang terdampak dengan adanya rute tadi, tapi kan yang memberikan kontribusi terhadap pemasukan MRT maupun LRT itu juga kan warga yang di luar daripada rute yang disebutkan.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dede Firdaus, Sari Berita Penting. Rayakan hari ulang tahun Jakarta ke-500 tahun, pemerintah Provinsi DKI segera bentuk tim khusus. PT MRT Jakarta dan LRT Jakarta harus bisa memperluas jangkauan kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR mereka. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, pemerintah Provinsi DKI akan segera bentuk tim khusus perayaan 500 tahun Jakarta. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membentuk tim khusus untuk menyiapkan perayaan 500 tahun Jakarta yang akan jatuh pada 2027 mendatang. Tim tersebut akan bertugas menyusun sekaligus menjalankan berbagai agenda besar yang digelar sepanjang tahun perayaan. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengatakan pembentukan tim kerja akan mulai dilakukan bertepatan dengan perayaan HUT ke-499 Jakarta tahun 2026. Menurut Rano, persiapan harus dilakukan sejak dini karena perayaan 500 tahun Jakarta akan melibatkan berbagai kegiatan bertaraf internasional. Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan kalender kegiatan selama satu tahun penuh untuk menyambut usia setengah milenium Jakarta. Demikian dikatakan Rano Karno di Jakarta hari ini.
2: Tapi mungkin izinkan saya besok pada ulang tahun Jakarta yang ke-499, kita akan menentukan tim kerja untuk menjadi ketua panitia tahun 2027. Dengan kalender kegiatan dari mulai Januari sampai Desember, itu sudah kita buat program. Karena kenapa kita bikin kalender ini? Karena yang kita libatkan bukan hanya lokal Indonesia, tapi kita undang luar juga. Misalnya, saya tadi bilang, kita akan adakan Indonesian World Dance. Festival ini kelasnya world. Kalau sekarang mungkin hanya Korea, tapi kalau besok misal kita punya 5 penampilan dari 5 benua, nggak usah banyak, mungkin Afrika 2, Eropa 2, Asia 2, kita bisa cari ada Thailand, ada Jepang, ada Korea. Tapi saya sangat yakin berebut, karena kebetulan besok juga saya nggak boleh dikreat, maka tadi saya katakan artinya bulan Oktober tahun depan Jakarta punya kegiatan city yang luar biasa.
4: Lebih lanjut, Rano menjelaskan, salah satu agenda yang tengah disiapkan adalah pengembangan Indonesian World Dance Festival agar menjadi ajang yang melibatkan lebih banyak negara dari berbagai benua. Lebih lanjut, Rano menjelaskan, selain festival tari internasional tersebut, Pemprov DKI Jakarta juga sedang menyiapkan sejumlah agenda besar lainnya. Rano mengungkapkan, dirinya baru kembali dari Milan, Italia, untuk menyiapkan salah satu agenda internasional yang akan menjadi bagian dari perayaan 500 tahun Jakarta. Rano menyebut, rangkaian kegiatan menuju perayaan 500 tahun Jakarta tidak hanya bersifat seremonial saja. Berbagai agenda budaya, olahraga, dan event internasional akan menjadi bagian dari upaya memperkuat posisi Jakarta sebagai kota global. Rano berharap perayaan 500 tahun Jakarta tidak sekadar menjadi pesta ulang tahun kota saja, tetapi juga momentum untuk memperkenalkan Jakarta ke dunia melalui berbagai kegiatan internasional yang melibatkan banyak negara. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: DPRD DKI Jakarta meminta PT MRT Jakarta dan LRT Jakarta untuk memperluas jangkauan kegiatan Corporate Social Responsibility mereka. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
5: Wakil Ketua Panitia Khusus atau Pansus Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan DPRD DKI Jakarta, Agus Hamonangan, meminta Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD DKI Jakarta di sektor transportasi untuk memperluas cakupan penerima manfaat program CSR mereka. Secara khusus, Agus menyoroti PT MRT Jakarta dan LRT Jakarta agar tidak membatasi program sosial hanya di sepanjang rute operasional. Menurut keterangan Agus, selama ini penyaluran CSR oleh BUMD Transportasi cenderung selalu dikaitkan dan berpusat pada jalur atau rute yang dilewati oleh moda transportasi tersebut. Demikian disampaikan Agus di gedung DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
3: Ini selalu dikaitkan dengan jalur atau rute yang dilewati oleh MRT, termasuk LRT tentunya. Ya, padahal sebenarnya kan yang naik ini bukan hanya ini ya, bukan hanya warga setempat di situ ya. Artinya kan baik itu memang benar yang terdampak dengan adanya rute tadi. Tapi kan yang memberikan kontribusi ya terhadap pemasukan maupun juga pendapatan yang LRT, MRT maupun LRT itu kan ya, itu juga kan warga yang di luar daripada rute yang disebutkan.
5: Lebih lanjut, politisi Partai Solidaritas Indonesia itu menilai melalui perluasan cakupan penerima manfaat CSR itu, Pansus DPRD DKI Jakarta berharap dana CSR BUMD DKI dapat dirasakan secara lebih adil dan merata oleh seluruh warga Jakarta, tidak terbatas hanya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar koridor transportasi publik. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Puncak arus balik libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah terjadi pada Senin 1 Juni 2026. Berikut Maiska Derisa melaporkan.
6: PT KAI Daop 1 Jakarta mencatat lonjakan kedatangan penumpang dari berbagai daerah tujuan favorit ke Jakarta dan sekitarnya. Hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, jumlah pelanggan yang tiba mencapai 41.534 orang, lebih tinggi dibandingkan jumlah keberangkatan yang tercatat sebanyak 32.745 pelanggan. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo mengatakan, peningkatan jumlah pelanggan telah diantisipasi melalui kesiapan sarana, petugas pelayanan hingga pengamanan di seluruh stasiun dan perjalanan kereta api.
7: Balik ya, tercatat ya, tercatat pada tanggal 1 Juni itu lebih dari 36.000 pelanggan ya tiba di stasiun-stasiun di wilayah Daop 1 Jakarta. Sedangkan untuk tanggal 2 Juninya itu lebih dari 27.000 penumpang tiba. Jadi sementara yang tercatat angka tertinggi untuk kedatangan di tanggal 1 Juni.
6: Selama masa angkutan libur panjang Idul Adha 25 Mei hingga 2 Juni 2026, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan 77 perjalanan kereta api jarak jauh setiap hari, termasuk 9 perjalanan tambahan. Dari total 363.000 lebih tempat duduk yang disediakan, sebanyak 286.000 tiket telah terjual atau mencapai tingkat okupansi 79%. KAI mencatat, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Purwokerto, Bandung, dan Jember masih menjadi tujuan favorit pelanggan selama periode libur panjang kali ini. Sementara, stasiun Gambir dan stasiun Pasar Senen menjadi stasiun dengan jumlah kedatangan penumpang tertinggi pada puncak arus balik Idul Adha tahun ini. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
1: Polisi menangkap pelaku pencurian laptop senilai 31 juta rupiah yang beraksi di rumah kos di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Alwan Sedam melaporkan.
8: Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap seorang pelaku pencurian laptop senilai 31 juta rupiah yang beraksi di sebuah rumah kos di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Kanit Resmo Polres Metro Jakarta Barat AKP George Ruben mengungkapkan aksi pencurian tersebut terjadi pada Senin 11 Mei 2026 sekitar pukul 8 pagi. Pelaku diketahui menggunakan modus berpura-pura menanyakan alamat untuk mengelabui penghuni kos. Setelah itu, pelaku kembali 1 hingga 2 hari kemudian untuk memantau situasi langsung di lokasi. George menyebut pelaku terlebih dahulu memetakan kondisi lingkungan. Saat situasi dinilai sepi dan tidak ada penghuni, pelaku kemudian langsung masuk dan mengambil barang berharga milik korban. Laptop mewah hasil curian tersebut pun dijual oleh pelaku dengan harga jauh di bawah pasaran, yakni hanya sekitar 2 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, uang penjualan pun digunakan untuk membayar utang pribadi pelaku.
9: Jadi modusnya yang dilakukan oleh pelaku ini, yaitu dia datang ke tempat kosan itu. Sehari sebelum itu, dia berpura-pura untuk menanyakan alamat. Modusnya menanyakan alamat dulu. Kemudian nanti setelah sehari atau 2 hari setelah itu, dia datang lagi ke alamat tersebut, melihat mungkin keadaan rumahnya kosong. Kemudian pelaku masuk ke dalam dan mengambil barang.
8: Selain itu, pelaku juga mengaku telah 2 kali melakukan aksi pencurian dengan modus serupa. Pihak kepolisian pun memastikan hingga saat ini belum adanya ditemukan keterkaitan pelaku dengan jaringan narkoba maupun aktivitas judi online. Kasus ini pun hingga saat ini masih dalam pengembangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Jemaah haji kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di tanah air pada Selasa dini hari. Berikut Setyo Agung melaporkan.
10: Jemaah haji kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan tiba di Asrama Haji Pondok Gede pada Selasa dini hari. Kedatangan mereka menandai berakhirnya rangkaian ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armuzna. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji yang akan tiba sebanyak 391 jemaah, berasal sebagian besar dari daerah Jakarta Timur. Jemaah yang tergabung dalam kloter JKG 1 itu dijadwalkan berangkat dari Jeddah pada hari ini pukul 8 pagi waktu setempat. Asrama Haji Pondok Gede bersama petugas PPIH Embarkasi telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Sebelumnya Agus Hussein mengatakan setelah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di Gedung Serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya, berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
11: Yang untuk persiapan debarkasi yang pastinya, itu yang berkaitan dengan persiapan di aula sini, persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam, dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tetapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
10: Secara keseluruhan, Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan akan kembali ke Asrama Haji Pondok Gede, sedangkan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta, Setyo Agung melaporkan.
1: Tersembunyi di balik belantara Cilincing Jakarta Utara, makam Kapitan Yongker, permata sejarah Maluku yang terabaikan. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
12: Di tengah hiruk-pikuk kawasan industri Cilincing, Jakarta Utara, terdapat sebuah situs cagar budaya yang menyimpan jejak sejarah besar Nusantara, makam Kapten Yongker. Namun sayang, situs yang seharusnya menjadi kebanggaan ini kini kondisinya memprihatinkan, seolah dianaktirikan dibandingkan situs sejarah lainnya di Jakarta. Henry, juru kunci makam Kapten Yongker yang menjadi penghubung sekaligus penjaga sukarela situs ini, menceritakan betapa sulitnya masyarakat menemukan lokasi makam tersebut. Tanpa adanya papan petunjuk arah yang memadai di persimpangan jalan besar, banyak pengunjung yang tersesat. Menurut Henry, Kapten Yongker sebenarnya bernama asli Ahmad Sangaji, seorang putra asli Maluku yang memiliki peran signifikan dalam sejarah kolonial VOC di abad ke-17. Meski namanya legendaris, kondisi makamnya saat ini jauh dari kata layak. Henry menggambarkan area sekitar makam menyerupai hutan belantara yang tidak terawat. Meskipun lokasinya tersembunyi dan minim fasilitas, daya tarik makam Kapten Yongker tetap kuat bagi sebagian kalangan. Pengunjung datang dari berbagai daerah seperti Harapan Indah, Joglo, hingga Cijantung. Bahkan dalam 2 hari terakhir, Henry mencatat ada setidaknya 3 kali kunjungan dari warga negara Belanda yang tertarik dengan sejarah VOC.
13: Ya seharusnya pemerintah udah harus apa? Harus perhatikan loh, tempat-tempat sejarah gitu loh. Karena ini kan yang dibilang panglima perang abad ke-16 ya dia ini.
14: Iya, Kapten Jong. Dia termasuk memperhatikan Bapak lah ya sebagai penjaga.
13: Iya, termasuk saya. Itu penting karena ini kan. Kita kan yang menjaganya.
14: Iya.
13: Ya, tadi memang maunya begitu kan. Seperti di tempat-tempat yang lain.
14: Iya.
13: Disamakan kayak tempat-tempat yang lain.
14: Kayak si Pitung gitu ya.
13: Itu. Ya, jadi ada pemasukan juga buat pemerintah.
12: Betul. Selain pengunjung yang mencari nilai sejarah, banyak pula peziarah yang datang untuk tujuan spiritual. Menariknya, Henry menceritakan bahwa beberapa pengunjung datang setelah mengaku mendapatkan petunjuk melalui mimpi. Situs ini bukan sekedar tempat pemakaman, melainkan jembatan informasi bagi generasi muda untuk mengenal sosok Ahmad Sangaji dan kontribusinya dalam sejarah Indonesia. Jangan sampai jejak sejarah ini hilang setelah rimbunnya semak belukar dan debu jalanan Cilincing. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi dari Banten, pendengar. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pria yang terjatuh di dalam sumur di Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, dalam keadaan selamat setelah menjalani proses penyelamatan. Fitria Aulia melaporkan.
15: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pria yang terjatuh ke dalam sumur di Desa Jeruk Tipis, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, pada Sabtu 30 Mei 2026. Korban diketahui bernama Nasuhi, warga Kampung Cikopia, RT 1 RW 5, Desa Jeruk Tipis. Berdasarkan laporan yang diterima petugas, korban terjatuh ke dalam sumur sekitar pukul 4 sore dan tidak dapat keluar sehingga membutuhkan bantuan evakuasi. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Banten untuk mendapatkan bantuan penyelamatan. Informasi kejadian diterima Basarnas Banten pada pukul 5 sore dari petugas pemadam kebakaran Kabupaten Serang. Menindaklanjuti laporan tersebut, satu tim rescue yang terdiri dari 5 personel segera diberangkatkan menuju lokasi kejadian. Tim bergerak dengan membawa berbagai peralatan pendukung operasi SAR. Lokasi kejadian berada di Desa Jeruk Tipis, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Banten. Komandan tim rescue Basarnas Banten, Vicky Meidi Priyana, mengatakan pihaknya langsung bergerak setelah menerima laporan. Ia mengatakan seluruh personil bekerja sesuai prosedur keselamatan yang berlaku selama operasi berlangsung. Koordinasi yang baik antar instansi turut membantu mempercepat proses penyelamatan korban.
16: Untuk kesulitan tidak ada, namun memang kondisi korban tersebut dalam masa gangguan atau DGJ, jadi kita harus betul-betul berhati-hati dan sabar.
15: Proses evakuasi dilakukan secara hati-hati mengingat ruang gerak di dalam sumur yang terbatas. Tim SAR gabungan berupaya menjangkau korban dengan metode yang aman dan efektif. Kerjasama antar petugas menjadi faktor penting dalam pelaksanaan operasi tersebut. Seluruh tahapan evakuasi berlangsung sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Korban akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Setelah berhasil dikeluarkan, korban langsung mendapatkan penanganan medis awal dari petugas kesehatan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi korban tetap stabil. Selanjutnya, korban dirujuk untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Operasi SAR ini melibatkan tim rescue, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Polsek Keragilan, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Serang, dan Puskesmas Keragilan. Dengan berhasil dievakuasinya korban dalam keadaan selamat, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. Basarnas Banten mengapresiasi sinergi seluruh pihak yang terlibat dalam operasi penyelamatan tersebut. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
1: Tradisi menyediakan wadah air minum dan makanan ringan gratis menghiasi pelataran rumah warga di Kabupaten Pandeglang sebagai penanda keberangkatan jemaah haji menuju Tanah Suci. Fasilitas sedekah yang disiapkan pihak keluarga ini tidak hanya berfungsi meringankan beban fisik para pelintas jalan, tetapi juga menjadi media interaksi sosial demi mengalirkan doa keselamatan bagi para jemaah. Terkait tradisi tersebut, berikut disampaikan Ridwan Maulana.
17: Deretan wadah air minum dan nampan makanan ringan kini menghiasi sejumlah pelataran rumah warga di sepanjang jalur utama Kabupaten Pandeglang. Kehadiran sarana pelepas dahaga gratis tersebut menjadi penanda visual keberangkatan warga setempat menuju Tanah Suci musim haji tahun ini. Tradisi kultural ini secara konsisten dirawat pihak keluarga sebagai bentuk syukur sekaligus media interaksi sosial kemanusiaan. Salah seorang keluarga dari jemaah haji asal Pandeglang, Ahmad Nopandi Haris, menjelaskan keluarganya sengaja menyiapkan fasilitas konsumsi gratis ini tepat sejak hari pertama keberangkatan orang tuanya. Sajian diletakkan pada dua titik strategis, yakni area halaman depan rumah serta tepi jalan raya yang ramai dilalui pelintas.
18: Oh iya, kita menyediakan air untuk siapapun yang mau minum. Ya, kita menyediakan dua tempat di depan rumah sama di pinggir jalan.
17: Selain air minum, pasokan menu makanan berupa kue dan buah-buah segar didistribusikan secara berkala sepanjang 2 kali sehari, pada waktu pagi dan sore hari. Khusus untuk sajian jenis kue basah, dikatakan Ahmad biasanya habis dikonsumsi warga dalam waktu singkat pada jam-jam awal beraktivitas. Fenomena kelestarian budaya lokal ini merekatkan hubungan emosional antara jamaah yang beribadah dengan masyarakat lingkungan sekitar. Setiap tegukan air yang dikonsumsi secara percuma-cuma dipercaya mengalirkan doa keselamatan bagi keselamatan jamaah haji di Paneglang. Pola gotong royong dalam menyediakan logistik haji ini merefleksikan tingginya nilai kepedulian sosial warga lereng Gunung Karang.
18: Sejak keberangkatan orang tua, hari pertama udah langsung disediain air sama makanan. Udah desainnya kayak gitu kalau di sini. Tiap ada yang berangkat haji, pasti selalu nyediain air, makanan di pinggir jalan atau di depan rumahnya.
17: Salah seorang warga yang melintas, Romi Ramadhani, mengaku sangat terbantu oleh keberadaan posko sedekah air minum dan makanan gratis di jalur perjalanannya menuju alun-alun. Keberadaan tradisi ini dinilai efektif meringankan beban fisik para pengguna jalan yang didera rasa haus.
19: Ya, terbantu banget sih. Soalnya dari kalau udah dari perjalanan jauh, kita ngelihat minuman, makanan kita bisa minum dan bisa makan dan juga bisa beristirahat.
17: Sirkulasi kedatangan para pelintas yang mampir membuktikan ruang publik dapat bertransformasi menjadi area berbagi yang sejuk dan menenangkan. Dokumentasi komunikasi jarak jauh mengonfirmasi kelancaran pelaksanaan rukun haji para jamaah di tengah cuaca panas ekstrim.

Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.
1: Kita masuk di 100% Indonesia pendengar untuk edisi hari ini ya di Senin 1 Juni 2026. Jadi sampai nanti tepat jam 3 sore, saya persilakan untuk Anda pendengar yang bergabung melalui WhatsApp, telepon gitu ya, untuk request lagu-lagu Indonesia favorit Anda sampai nanti tepat jam 3 sore ya. Di WhatsApp-nya 0811-79727-912, untuk teleponnya di 021-344-0696 atau di 021-344-1499. Sambil nunggu yang gabung ya, pendengar, kita putarkan ada Nona dengan Apa Adanya.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Tips yang dapat membantu Anda bila menghadapi kebakaran. Tetap tenang dan jangan panik. Gunakan kain basah untuk menutupi hidung dan jalan merangkak keluar. Padamkan api dengan alat kebakaran seperti apar, air, pasir, atau karung goni basah. Hubungi pemadam kebakaran jika api tidak bisa dipadamkan sendiri. Hubungi nomor darurat 112 untuk bantuan.

0: Tulus ya mendengar dengan sepatu ini sudah saya hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Kita di 100% Indonesia sampai nanti tepat jam 3 sore. Jadi silakan untuk yang ingin mendengarkan lagu favoritnya siang hari ini, kirimkan WhatsApp-nya melalui 0811 7972 7912, atau telepon ya langsung di 0213440696 dan 0213441499. Halo 100% Indonesia, selamat siang Mas Didi. Halo, siang juga Ibu Iren dari Tangerang. Mau request lagunya yang Coklat Satu Nusa Satu Bangsa. Waduh, ini pas banget ya. Emang bisa ya, paling bisa nih Ibu Iren milih lagunya. Coklat nanti kita putarkan ya untuk lagunya. Coba kita lihat. Oke, kemudian kirim salamnya buat kru RRI aja. Semoga sehat selalu semuanya, amin. Sekali di udara tetap di udara. Siang hari ini Tangerang cuacanya cerah berawan disertai mendung tipis-tipis 31 derajat Celcius. Kalau 31 sih kayaknya lumayan panas ya Bu Iren. Oke, terima kasih informasi cuacanya. Kita sapa telepon kita yang sudah masuk ya. Ada Zahran dari Tangerang. Halo Zahran. Halo Zahran.
1: Halo, selamat siang juga.
0: Halo siang Zahran, lagi ngapain siang hari ini?
1: Ya, seperti biasa lagi mendengarkan radio.
0: Lagi dengar radio.
1: Tangerang saat ini lagi mendung.
0: Oh, mendung di sana. Iya. Tapi belum hujan ya? Dari pagi belum hujan.
1: Iya.
0: Oke. Mau dengar lagu apa, Zahran?
1: Mau request lagu berjudul Bicara dari The Overtones.
0: Oh, The Overtunes, oke, coba kita lihat dulu ya. The Overtunes-nya, Overtunes-nya ada nggak ya? Kalau nggak ada yang lain apa? Ya, belum ada The Overtunes-nya. Yang lain apa yang lain?
1: Oh, belum ada ya? Tunggu.
0: Apa? Jangan lama-lama, Zahran, nunggu ini.
1: Tunggu ya?
0: Iya, jangan lama-lama itu, tapi.
1: Ada nih.
0: Apa? Judulnya, apa?
1: Sore Nata Jiwalara dari Diskoria.
0: Oh, Jiwalara Diskoria. Oke, ini sih kayaknya ada ya. Dikirim buat siapa?
1: Buat saya sendiri.
0: Itu aja.
1: Iya, itu aja.
0: Oke, siap. Nanti dulu sebentar. Diskorianya. Oh iya ada, Serenata Jiwalara. Oke, terima kasih buat Zahran udah masuk siang hari ini.
1: Iya, sama-sama.
0: Terima kasih, selamat siang.
1: Selamat siang juga.
0: Zahran sudah telepon juga di siang hari ini pendengar ya. Satu persatu lagunya coba kita putarkan. Tapi sebelumnya untuk yang sudah request lagunya Coklat nih Bu Iren, saya kirimkan langsung di Tangerang Selatan dengan Satu Nusa Satu Bangsa.

0: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
1: Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita masuk di cek fakta pendengar untuk edisi hari ini ya, di Senin 1 Juni 2026. Ini berkaitan dengan beredar di media sosial WhatsApp ya, mengatasnamakan ajudan dari Bupati Garut Abdusi Syakur Amin, di mana pendengar, tapi faktanya dari nomor tersebut bukan dari nomor ajudan Bupati Garut ya, karena dilansir dari Instagram Garut Cyber Hoax di @garutcyberhoax sendiri, nomor tersebut adalah penipuan karena waspadai nomor yang tidak dikenal dan mengaku sebagai orang lain karena besar kemungkinan itu adalah modus penipuan, pendengar. Jadi untuk Anda hati-hati ya, mungkin mengatasnamakan seseorang terkenal atau juga mungkin selebriti atau juga keluarga Anda yang mengatasnamakan orang tersebut dengan nomor tidak dikenal, hati-hati ya, apalagi meminta sejumlah uang ataupun beberapa hal lainnya seperti scam atau juga mengklik sesuatu, tetap harus konfirmasi lebih lanjut ya. Atau juga mendengar, untuk Anda selalu simak terus cek fakta setiap harinya di Cek Fakta Pro 1 RRI Jakarta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya, kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
2: Kilau Pancasila
0: 91,2 FM Jakarta siang ini.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta masih di 100% Indonesia. WhatsApp dari Anda kita masih tunggu di 0811 7972 7912 ya. Begitu pun dengan telepon di nomor yang sama juga bisa. Silakan Anda telepon saja, nanti lagunya akan kita putarkan satu persatu sampai nanti tepat jam 3 sore ya pendengar. Sekali lagi deh kalau gitu nomornya di 0811 7972 7912. Ibu Eni di Tangsel, selamat siang Bu Eni ya. Mau request lagunya ada band yang Haruskah Ku Mati. Ini sudah kita putar lagunya. Salamnya untuk yang bertugas aja dan semua kru-nya juga, tetap sehat dan semangat selalu. Amin. Terima kasih ya Bu Eni. Kemudian saya juga mau sapa ini yang sudah bergabung. Salam Kak Penyiar. Halo ya, ada Yoram Rinaldo di Cijantung Jakarta Timur. Mau request lagunya Cintaku Padamu. Kirim salamnya buat semua pendengar radio yang memiliki interdominasi Gereja Tubuh Yesus Kristus Sedunia Bersatu tanpa terkecuali ya. Ini khusus buat Ibu Melda Siombing yang tetap semangat dalam pelayanan. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung Bang Yoram ya. Tapi kayaknya lagunya belum bisa kita puterin ya. Mungkin lagunya bisa cari yang lebih baru di tahun 2000-an. Kak Yoram, kita tunggu ya. Sekali lagi silakan yang diulangi WhatsApp-nya di 0811 7972 7912. Tapi kalau misalnya pendengar, untuk Anda yang punya lagu favorit atau kira-kira kayaknya siang hari ini enak deh diputerin lagu apa gitu ya, lagunya siapa, judulnya apa, kirim aja. Nanti kita puterin ya di 100% Indonesia.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Dari Leodra ya pendengar, dengan pesan terakhir ya. Tapi ini bukan lagu terakhir, tenang aja, santai ya. Karena Dede Firdaus di 100% Indonesia masih menemani Anda sampai nanti tepat jam 3 sore ya. Jadi kalau lihat waktu sih masih ada sekitar 30 menit untuk Anda bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 7972 7912. Ini juga nomor yang sama bisa ya Anda manfaatkan untuk telepon ya. Jadi silakan telepon juga, bisa melalui 0213440696 atau juga 0213441499. Bayu dari Tangsel. Iya, terima kasih ya Bayu udah gabung. Lagu Yofi Nuno-nya Merindu Lagi sudah kita putarkan pendengar. Untuk yang lain juga masih ada beberapa yang mungkin belum terbaca. Ini juga selamat siang, ada Sigit ya di Pondok Pinang. Katanya, oh ini gak request lagu tapi sambil cerita makan siang kali ini menyiapkan ala-ala Sunda. Ada tahu, ada tempe goreng, ada lalapan, sambal terasi, plus ikan peda dan ayam goreng. Kadang gitu ya mendengar, kalau kita udah makan banyak daging, udah di sate iya, di rendang iya, di gulai iya, kita kangen sama makanan yang udah pakai gitu aja, tempe, tahu pakai sambal udah enak banget. Yang penting nasinya panas. Wah, mantap ya. Terima kasih buat Sigit ya, Pondok Pinang udah bergabung. Oke. Nanti coba kalau yang request lagunya dikirim lagi ya di 0811 7972 7912. Pendengar, satu lagu yang ingin saya putar di siang hari ini, salah satu lagu yang mungkin juga Anda suka diputarkan, dari Naf dengan Akhirnya Ku Menemukanmu.

0: dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Bu Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
2: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
1: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
2: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
1: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
2: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
3: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini.
4: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Terima kasih ya pendengar Pro 1 RRI Jakarta untuk Anda yang sudah mendengarkan Jakarta Siang ini, kemudian juga udah request lagu. Nanti dengerin terus Pro 1 Jakarta untuk 100% Indonesia tiap hari ya, dari jam 1:30 sampai jam 3 sore. Kalau gitu pendengar, saya Dede Firdaus, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Di produser ada Judi Ismail, di gatekeeper ada Hani yang bertugas di siang hari ini. Pamit, sampai jumpa dan selamat sore.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Simak Jakarta Siang ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Ina, ayo masuk-masuk.
2: Iya, makasih.
1: Bu, itu pajangan bunga lucu banget. Beli di mana?
2: Bukan beli, Bu. Itu saya bikin sendiri loh.
1: Oh, dibuat dari apa tuh, Bu?
2: Dari kaleng bekas biskuit.
1: Saya banyak banget di rumah, numpuk aja gitu.
2: Daripada dibuang, Bu, mending dibikin kayak gini aja. Lumayan kan jadi cantik?
1: Wah, saya jadi pengen coba deh. Ajarin saya ya, Bu.
2: Siap, nanti kita bikin bareng-bareng ya.
3: Yuk, manfaatkan barang bekas di rumah, jadi lebih berguna dan ramah lingkungan.

0: Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan lalu lintas yang terjadi di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan pada Minggu 31 Mei tadi malam. Sebelumnya sempat heboh di media sosial video kepadatan lalu lintas di kawasan Kuningan tersebut saat berlangsungnya kegiatan pertunjukan musik yang dihadiri oleh 10.000 pengunjung. Informasi selanjutnya, pengelola Taman Margasatwa Ragunan Jakarta Selatan menyiapkan 27 titik parkir tambahan untuk mengantisipasi lonjakan pengunjung selama libur Idul Adha 1447 Hijriah dan cuti bersama kemarin. Kepala Humas Taman Margasatwa Ragunan Wahyudi Bambang mengatakan, pengelola menyiapkan wilayah parkir tambahan di dalam kawasan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah kendaraan yang masuk ke kawasan wisata tersebut. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini. Ada saya Andes Satria yang akan menemani hingga pukul 20 malam nanti. Setelah tadi di Jakarta siang ini ditemani oleh Dede Firdaus. Apa kabar Anda di bulan baru, di hari lahir Pancasila, tepat di tanggal 1 Juni 2026, hari Senin. Tapi rasanya bukan seperti hari Senin pada biasanya ya, karena ada juga mungkin yang libur masih panjang dalam rangkaian libur panjang kemarin, atau juga hanya ke kantor untuk upacara aja. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0811-7972-7912 atau juga di line telepon kami, fix line-nya ada di 0213440696 dan 0213441499.

Ada hal yang benar-benar berbeda dan menarik dalam gelaran Piala Dunia 2026. Tidak seperti turnamen sebelumnya yang hanya menampilkan satu maskot, kali ini menampilkan tiga maskot sekaligus, masing-masing mewakili negara tuan rumah. Dari Kanada, hadir Maple Sea Moose, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, ada Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang tak kenal lelah. Dan dari Amerika Serikat, ada Clutch, si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya tidak hanya menunjukkan identitas negara masing-masing, tapi juga mengajak penonton untuk merasakan keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka menambah warna, keceriaan, dan tentunya semangat kompetisi yang lebih hidup daripada sebelumnya.

0: Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
1: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
0: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
1: Iya ya Bu ya. Wah, ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
0: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
1: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
0: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.

Anda masih di Jakarta sore ini pendengar, dan 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila. Jadi pendengar, kalau kita belajar sejarah lagi gitu ya, dulu di sekolah atau juga mungkin ada yang terlupa gitu ya, hari lahir Pancasila memang diperingati setiap tanggal 1 Juni, dan ini merujuk pada pidato bersejarah dari presiden pertama kita, Bapak Soekarno, dalam sidang BPU PKI pada tahun 1945, di mana beliau pertama kali memperkenalkan dan mengusulkan 5 dasar negara Indonesia, seperti itu. Dan menjadikan hari libur nasional, ini resmi menjadi hari libur nasional pada tahun 2016, setiap tahunnya melalui keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo, seperti itu. Jadilah setiap tanggal 1 Juni di setiap tahunnya ini adalah tanggal merah atau hari libur nasional, pendengar. Anda sendiri bagaimana aktivitas Anda di hari ini? Mungkin dari pagi juga mengantar putra-putri yang upacara, atau juga Anda sendiri ya, upacara peringatan hari lahir Pancasila, dan sekarang juga sudah mulai nipir pulang ya, di kantor juga sudah selesai atau juga malah lanjut ya untuk berkendara bersama teman-teman juga, dan juga yang mengajak putra-putri untuk wisata sekitar Jakarta aja gitu ya, karena besok sudah mulai aktivitas lagi. Anda bisa bergabung tentunya bersama kami di 0811 7972 7912, boleh di chat, WhatsApp, dan juga voice call atau juga voice note. Dan fix line kami ada di 0213440696 atau 0213441499.

0: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: pagi ini. Setiap hari, mulai pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

Hanya Memuji dari Santi featuring Marcel. Pendengar, ngajak kita ke pukul 15 lepas 29 menit waktu Indonesia Barat. Anda masih di Jakarta sore ini bersama saya Andi Satria tentunya, yang akan menemani hingga pukul 20 malam nanti di hari Senin tanggal 1 Juni 2026. Ini ganjil genap juga ditiadakan ya. Jadi untuk Anda yang ingin berkendara sore hari ya, menikmati suasana sore Jakarta, ini tentunya jalanan tadi juga agak sepi, gak terlalu ramai seperti hari Senin pada minggu-minggu sebelumnya. Dan bicara juga tentang hari ini, tanggal 1 Juni 2026, yang merupakan hari lahir Pancasila, pendengar. Temanya setiap tahun berbeda. Jadi pemerintah melalui BPIP atau Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini selalu merilis logo dan juga tema khusus setiap tahunnya. Tema peringatan hari lahir Pancasila yang diusung pada tahun 2026 ini adalah Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Seperti itu. Anda juga tadi mungkin mengikuti ya jalan upacara ini, pidato juga atau yang disampaikan oleh pemimpin upacara. Ini juga banyak tentu hal-hal seputar lahirnya hari Pancasila. Anda juga ada cerita, silakan di hari ini, mungkin upacara tadi pagi ya, atau nganterin anak yang upacara juga. Ada kewajiban juga kelas, kalau di SD 456 ya, tapi kalau SMP 123 wajib datang ya. Silakan di 0811-7972-7912. Boleh di chat, boleh di voice note, boleh di voice call juga boleh, silakan. Atau di fix line kami pendengar, ada di 021-344-0696 atau 021-344-0696 1499.

0: Novel Adventures of Tom Sawyer, yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876, merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien.
1: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Ternyata banyak yang tertarik.
2: Wah iya Bu, aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore. Saya ingin menyapa juga untuk Anda yang baru aja bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Dimanapun Anda berada, ya, selamat sore. Tepat di hari Senin, tanggal 1 Juni 2026. Jadi kita udah 10 tahun kurang lebih, karena semenjak ditetapkan sebagai hari libur nasional melalui keputusan Presiden di tanggal 1 Juni 2016 ya, di 10 tahun yang lalu oleh Presiden Joko Widodo tentunya. Dan hari ini juga menjadi hari yang ke-10 sebagai hari libur nasional, di mana hari ini adalah hari lahir Pancasila, pendengar. Dan juga Pak Prabowo melalui pidatonya tadi pagi menilai Pancasila jadi pegangan bangsa di tengah pertikaian dunia. Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan Pancasila menjadi pegangan bangsa Indonesia di tengah dunia yang makin terpecah. Pak Prabowo juga

Katakan Pancasila merupakan pemersatu bangsa. Hal ini juga disampaikan dalam pidato saat memimpin upacara peringatan hari lahir Pancasila di Gedung Pancasila pada hari Senin ini di Jakarta. Prabowo juga lebih lanjut mengatakan Pancasila merupakan konsensus agung, ya. Jadi untuk Anda juga yang tadi sama-sama kita memperingati hari lahirnya Pancasila merupakan pegangan bangsa, ya. Anda juga bisa menceritakan pada kami situasi lalu lintas di sekitar Anda dan juga cuaca. Kalau cuaca hari ini dan kemarin itu menurut saya cocok buat kegiatan outdoor. Dalam hal ini bisa olahraga ataupun juga mau jogging, ya, di sekitaran Monas mungkin, GBK, atau di sekitar komplek rumah Anda. Ini juga menjadi hal yang menyenangkan tentunya. Silakan Anda bisa sampaikan di 0811 7972 7912, atau fix line-nya dari 0213440696 atau 0213441499. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta Sore ini.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, karena informasi dan inspirasi pendengar. Selamat sore untuk Anda yang juga baru saja bergabung, tentunya kebersamaan kita di Jakarta sore ini. Untuk Anda yang hari ini mungkin hari-hari juga ya, setiap harinya melewati rute Jalan Lenteng Agung, saat ini Jalan Lenteng Agung ditutup untuk rute Trans Jakartanya yang 4B dan juga D21, jadi diperpendek ya. Jadi ada pengumuman juga dengan tulisan adalah Jalan Raya Lenteng Agung arah Depok ditutup dari pukul 14 di tanggal 1 Juni ini sampai pukul 5 waktu Indonesia Barat, waktu 5 pagi ya, 2 Juni 2026. Jadi PT Transportasi Jakarta, Trans Jakarta, juga akhirnya memperpendek rute bus 4B, yaitu rute dari Stasiun Manggarai hingga Universitas Indonesia dan juga D21 Lebak Bulus hingga Universitas Indonesia, imbas dari penutupan sementara Jalan Lenteng Agung Raya di Jakarta yang mengarah ke Depok. Penutupan dilakukan pada hari ini, pendengar, pada pukul 14.02 siang tadi hingga Selasa 2 Juni 2006 pada pukul 5 waktu Indonesia Barat atau 5 subuh ya, untuk mendukung pekerjaan perbaikan saluran bawah tanah oleh Dinas Sumber Daya SDA DKI Jakarta terkait jalan yang amblas di kawasan tersebut pada hari Jumat kemarin. Dan ini juga mungkin buat Anda bisa mencari jalur-jalur alternatifnya untuk Anda yang biasa melewati Jalan Lenteng Agung yang mengarah ke Universitas Indonesia atau arah Depok, seperti itu. Nanti juga di pukul 16 kita akan sama-sama pendengar mendengarkan untuk Warta Berita Sore. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta Sore ini bersama saya, Andes Satria.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Pemprov DKI Jakarta akan melakukan penutupan jalan di Raya Lenteng Agung ini karena sedang ada perbaikan dari jam 14.00 sampai pukul 5 pagi.
3: Bagus sih, karena kan di sisi lain kita jadi bisa belajar bahasa Prancis juga gitu kan, jadi ada poin plusnya.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria Sari Berita. Perbaikan jalan amblas Lenteng Agung arah Depok ditutup sementara. Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memasukkan bahasa Prancis ke dalam kurikulum pembelajaran disambut positif warga di ibu kota. Berita selengkapnya. Pendengar, perbaikan jalan amblas jalan Lenteng Agung arah Depok ditutup sementara. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup sementara ruas Jalan Raya Lenteng Agung Jakarta Selatan arah Depok untuk mendukung pekerjaan perbaikan jalan yang mengalami amblas. Perbaikan saluran bawah tanah oleh Dinas Sumber Daya Air tersebut dilakukan mulai Senin 1 Juni 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga Selasa 2 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan penutupan jalan dilakukan untuk mempercepat proses perbaikan pada titik kerusakan yang sebelumnya menyebabkan lubang cukup besar di badan jalan. Pihaknya menargetkan seluruh pekerjaan selesai dalam satu malam sehingga arus lalu lintas dapat kembali normal pada pagi hari.
2: Pemprov DKI Jakarta akan melakukan penutupan jalan di Raya Lenteng Agung ini karena sedang ada perbaikan dari jam 14.00 sampai pukul 5 pagi. Dan insya Allah akan kami jamin pukul 5 pagi besok semua sudah bisa dilintasi kembali. Dan kami sudah menyiapkan 7 spanduk, ya, 2 dari Depok dan 5 yang menuju Depok, ya, di tempat-tempat strategis. Kami akan menyiapkan petugas di tapal kuda dan juga di putaran Universitas Pancasila. Jadi bagi masyarakat pada pukul 14.00 yang ingin menuju ke arah Depok agar bisa berputar balik di tapal kuda atau di Universitas Pancasila, ya, dan menuju Jalan Muhammad Kafi. Bagi truk dan angkutan berat lainnya bisa melalui jalan tol.
4: Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan potensi terjadinya jalan amblas masih mengintai sejumlah wilayah di ibu kota. Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari usia infrastruktur bawah tanah yang sudah sangat tua, terutama jaringan perpipaan air yang sebagian telah beroperasi selama puluhan hingga ratusan tahun.
5: Mungkin saja terjadi skin borehole itu seperti, karena apa? Secara nyata, saya pernah agak cukup kaget di saat PT PAM Jaya kita waktu itu masih PT PAM mempresentasikan bahwa mungkin hampir rata-rata pipa air di Jakarta itu usianya 100 tahun. Anda bisa bayangin, usia 100 tahun pasti akan rapuh kan. Jadi jangan aneh kalau Jakarta akan terjadi amblas seperti itu. Karena Thailand pernah terjadi, Tokyo juga pernah terjadi. Thailand bahkan ekstrim, di bawahnya ada MRT. Nah itulah makanya di sini perlu sosialisasi. Jadi sangat mungkin di Jakarta bukan hanya di satu tempat. Karena itu saya sangat terima kasih kepada teman-teman seperti Ijul yang saya sangat sangat membantu buat Jakarta untuk kita tahu. Karena seperti teman-teman ketahui, PJLP kita di Bina Marga itu kekurangannya hampir 3.000 orang. Sementara untuk merekrut kita punya keterbatasan. Bisa seperti itu.
4: Seperti diberitakan sebelumnya, Jalan Raya Lenteng Agung arah Depok mengalami amblas pada Kamis malam 28 Mei 2026 setelah sebelumnya mengalami penurunan dan retak sejak 27 Mei 2026. Adapun alokasi anggaran perbaikan jalan tersebut sekitar Rp380 juta. Rupiah. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memasukkan bahasa Prancis ke dalam kurikulum pembelajaran disambut positif oleh sejumlah warga di ibu kota. Kebijakan itu dinilai dapat membuka peluang global yang lebih luas bagi generasi muda. Rahmadina dan Irawan, warga Jakarta, menyatakan penguasaan bahasa asing di luar bahasa Inggris juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas SDM. Demikian disampaikan Rahmadina dan Irawan kepada wartawan di Jakarta hari ini.
3: Bagus sih, karena kan di sisi lain kita jadi bisa belajar bahasa Prancis juga gitu kan, jadi ada poin plusnya. yang harus diperhatikan mungkin dari sisi kebahasaannya, porsinya disesuaikan juga, karena kan bahasa Perancis tahu saya juga bahasa yang salah satu bahasa tersulit yang bisa dipelajari karena dari bentuk penulisan dan pelafalannya itu berbeda.
6: Kalau pendapat saya setuju sih, karena bahasa itu ya termasuk penting, karena itu kan jembatan antara komunikasi ya Indonesia dengan negara asing. Jadi untuk mempelajari bahasa baru itu sangat penting juga sih menurut saya, termasuk bahasa Perancis ini.
1: Lebih lanjut, tantangan utama dari implementasi wacana itu adalah ketimpangan fasilitas pendidikan antara kota besar dan kota kecil. Warga berharap kebijakan itu tidak justru memperlebar julang kualitas pendidikan. Fase kepulangan jemaah haji ke tanah air resmi dimulai. Hari ini 17 kloter dijadwalkan pulang ke tanah air. Selengkapnya, Setio Agung melaporkan.
7: Sebagian jemaah haji Indonesia telah memasuki fase kepulangan ke tanah air. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin siang tadi mengatakan sebanyak 17 kelompok terbang atau kloter dijadwalkan pulang ke Indonesia pada hari ini melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Hingga Senin pagi, sebanyak 12 kloter telah diberangkatkan menuju Indonesia dengan total hampir menyentuh 3.500 jemaah dan 36 petugas. Setelah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, para jemaah akan melanjutkan perjalanan ke debarkasi masing-masing menggunakan bus yang telah disiapkan untuk pengambilan koper dan distribusi air zam-zam.
8: Pada hari ini dijadwalkan ada sebanyak 17 kloter jemaah haji Indonesia akan pulang ke tanah air. Hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 12 kloter telah diberangkatkan menuju Indonesia dengan total 3.479 jemaah dan 36 petugas.
7: Maria melanjutkan, Kementerian Haji dan Umroh mengapresiasi kedisiplinan dan kepatuhan jemaah haji Indonesia selama menjalani seluruh rangkaian ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas haji yang telah memberikan layanan, pendampingan, perlindungan, dan pengawasan kepada jemaah.
8: Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan apresiasi kepada seluruh jemaah haji Indonesia yang telah menunjukkan kedisiplinannya, kesabaran, bahkan kepatuhan terhadap arahan petugas selama menjalani rangkaian ibadah di Tanah Suci. Kami memohon maaf jika terdapat kekurangan selama penyelenggaraan ibadah haji berlangsung. Segala saran dan masukan Bapak Ibu menjadi bekal kami untuk memberikan pelayanan lebih optimal pada masa penyelenggaraan ibadah haji ke depan.
7: Jemaah haji Indonesia dihimbau untuk tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun kabin karena melanggar ketentuan penerbangan. Setiap jemaah akan menerima 1 galon air zam-zam berisi 5 liter di debarkasi masing-masing setelah tiba di tanah air. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Pencuri laptop senilai 31 juta rupiah di rumah kos di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat, menjual barang hasil curiannya hanya sekitar 2 juta rupiah. Alwan Syadam melaporkan.
9: Seorang pencuri spesialis rumah kosong berinisial A nekat menggasak laptop mewah senilai 31 juta rupiah dari sebuah kos di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Ironisnya, pelaku menjual laptop hasil curian itu dengan harga yang sangat murah, yakni hanya sekitar 2 juta rupiah kepada seseorang yang tidak dikenal. Diketahui, aksi pencurian itu terjadi pada Senin 11 Mei 2026 lalu. Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKP George Ruben, mengatakan pelaku terpaksa menjual barang hasil curian itu di bawah harga pasar untuk segera melunasi utang pribadinya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku terlilit utang hingga 150 juta rupiah akibat usaha kuliner nasi kebulinya yang dijalankannya mengalami kerugian. Polisi juga mengungkap pelaku menjalankan aksinya secara terencana. Dia beberapa kali mendatangi lokasi dengan modus menanyakan alamat untuk memantau situasi dan memastikan kondisi sekitar dalam keadaan sepi.
10: Yang diambil itu laptop ya. Senilai kerugian menurut dari korban itu 31 juta. Dan dia kemudian dia jual barang tersebut dan dipakai untuk melunasi utang-utang dia.
11: Itu dijual berapa sih, Pak Kanit?
10: Barang pengakuan dia hanya 2 juta rupiah.
9: Lebih lanjut, AKP George mengatakan, aksi pencurian di Duri Kosambi ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan pelaku dengan modus serupa demi menutupi utang usaha yang dimilikinya. Hingga saat ini, pelaku telah diamankan oleh pihak kepolisian dan kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, pendengar, okupansi hotel di Kabupaten Serang pada libur Lebaran Idul Adha kemarin meningkat 50% dibanding dengan tahun sebelumnya. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
12: Tapi kalau di Sabtu Minggu, hampir rata-rata hotel besar sih kemarin menyatakan full 100%.
13: Okupansi hotel selama libur Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 di Kabupaten Serang meningkat 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kata Ketua Persatuan Hotel dan Restoran atau PHRI Kabupaten Serang, Yurlena Rahman, kepada RRI hari ini. Yurlena menyebut, peningkatan okupansi hotel di Kabupaten Serang terlihat dari pemesanan sewa kamar di seluruh hotel pada saat libur panjang Idul Adha kemarin. Adapun puncak kunjungan wisatawan terjadi pada Sabtu dan Minggu atau 30-31 Mei 2026 kemarin.
12: Jadi ada beberapa hotel menyatakan 100%, tapi ada juga yang 50-80 bervariasi lah ya. Tapi kurang lebihnya ada kenaikan sekitar 50. Tapi di setelah liburan itu Rabu ya, kalau Kamis Jumatnya sih nggak terlalu ramai. Tapi mungkin tergantung kalau kayak di punya grup atau apa, ya tapi masih lebih tinggi juga. Ini ada sekitar kenaikan 20. Tapi kalau di Sabtu Minggu, hampir rata-rata hotel besar sih kemarin menyatakan full 100%.
13: Yurlena menyampaikan, mayoritas yang melakukan pemesanan hotel berasal dari Jabodetabek dan sekitarnya, seperti Jakarta, Tangerang, dan Bogor. Menurut Yurlena, rata-rata pengelola hotel dalam melayani kunjungan wisatawan saat libur Idul Adha kemarin melakukan penambahan fasilitas hotel dan lain sebagainya. Pada puncak libur Lebaran Idul Adha kemarin, kata Yurlena, yang terjadi pada Sabtu dan Minggu ini, semua hotel di Kabupaten Serang dipenuhi oleh pengunjung. Bahkan, kata Yurlena, ada wisatawan yang tidak mendapatkan kamar hotel dan terpaksa menyewa villa yang ada di Kabupaten Serang. Dari Serang, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Perbaikan jalan amblas Jalan Lenteng Agung arah Depok ditutup sementara. Rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memasukkan bahasa Prancis ke dalam kurikulum pembelajaran disambut positif warga di ibu kota. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan pada besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila
2: 91,2 FM Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, selamat sore kembali di Jakarta sore ini. Setelah tadi kita sama-sama mendengarkan untuk warta berita sore. Hari Senin tanggal 1 Juni 2026 dimulai di hari baru, bulan baru gitu ya, tanggal baru. Sudah masuk tengah tahun ya, di bulan 6 ya. Sepertinya satu tahun itu sudah dibagi, setidaknya sudah kelihatan gitu ya. Kalau Anda mungkin ada rencana-rencana yang sudah dikerjakan atau juga sudah mulai terlihat hasilnya atau juga masih juga berusaha, tenang aja, masih ada sisa 6 bulan lagi yang juga bisa digunakan untuk bisa mencapai tujuan-tujuan Anda juga ya. Silakan Anda yang juga masih berada di transportasi umum ataupun sedang menunggu di halte Transjakarta, di KRL, stasiun atau juga MRT serta LRT, silakan Anda bisa mengabarkan situasi lalu lintas dan juga cuaca yang ada di sekitar Anda pendengar melalui fix line kami, ada di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Di 0811-7972-7912 untuk WhatsApp-nya atau juga di voice note boleh, atau juga voice call boleh, atau di chat juga boleh. Silakan. Untuk Anda bisa gunakan di line-line tersebut. Sekali lagi untuk fix line-nya ada di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Rizka, Bapak dengar kamu aktif dalam kegiatan sosial ya?
5: Iya betul Pak, aku ikut bantu ngatur donasi buku buat adik-adik di panti asuhan Pak.
4: Wah, keren banget itu. Itu nunjukin kamu peduli sama orang lain dan bisa bekerja sama.
5: Oh iya dong Pak.
4: Bapak bangga sama kamu. Selain itu, tindakanmu bikin lingkungan sekitar jadi lebih hangat dan akrab. Kamu ini gak cuma hafal Pancasila, tapi juga benar-benar ngejalaninya. Sikap kayak gini patut untuk ditiru yang lain.
5: Makasih Pak. Jadi kalau Pancasila kita terapin tiap hari, lingkungan kita bisa jadi lebih harmonis ya Pak.
4: Betul Rizka.

Anda masih di Jakarta sore ini pendengar, tentunya bersama saya Andes Satria. Kalau juga ingat beredar beberapa hari kebelakang ya, di Jakarta Barat mendapat julukan Gotham City. Ini dipertegas oleh Wali Kota Jakarta Barat tepis julukan Gotham City dan menegaskan kondisi terkendali. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah menepis julukan Gotham City yang disematkan warganet di media sosial terhadap wilayah Jakarta Barat akibat isu maraknya kriminalitas pada malam hari. Lebih lanjut, Iin juga menegaskan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di Jakarta Barat pada dasarnya relatif aman dan berada dalam kondisi yang terkendali. Lebih lanjut juga dikatakan ketika kemarin ada isu atau berita terkait dengan Gotham City, diskusi dengan Pak Kapolres, beliau juga menyampaikan data yang ada di Jakarta Barat sesungguhnya tidak lebih tinggi dari wilayah lain. Dan juga disebutkan satu indikator Jakarta Barat tetap kondusif, yaitu masih tingginya aktivitas masyarakat di ruang publik pada malam hari, termasuk pemanfaatan fasilitas olahraga baik milik pemerintah maupun swasta. Menurutnya juga hal itu membuktikan warga merasa nyaman beraktivitas hingga larut malam. Yang juga menjadi penting adalah kita saling menjaga dan juga waspada, tentunya tetap hati-hati ketika memang pulang larut malam. Bisa mungkin mengabarkan dulu ya orang yang ada di rumah atau teman kalau memang sudah jalan. Ketika sampai rumah juga dikabarkan lagi sudah berada di rumah atau sudah sampai di tempat tujuan, seperti itu. Anda juga bisa mengabarkan bersama kami tentunya pendengar bergabung di Jakarta sore ini di 0811 7972 7912, boleh di WhatsApp melalui chat, voice note dan juga voice call.

Stadion FIB Emofield di Toronto, Kanada akan jadi stadion terkecil yang digunakan dan hanya menampung 45.000 penonton. Tapi justru itu yang membuat suasananya hangat dan dekat dengan para pemain. Sebagian besar pertandingan lainnya akan dimainkan di stadion NFL, National Football League di berbagai kota Amerika Serikat yang ukurannya 2 kali lipat dan mampu menampung puluhan ribu penggemar, menghadirkan energi dan atmosfer luar biasa. Jadi, setiap laga punya pengalaman yang berbeda. Ada yang intim dan seru, ada yang megah dan spektakuler. Kombinasi ini membuat Piala Dunia 2026 bukan cuma tentang sepak bola, tapi juga tentang keceriaan, persahabatan, dan momen tak terlupakan bagi semua penggemar, baik yang hadir di stadion maupun yang menonton dari rumah.

0: Jeng Happy, aku dengar sekarang kasus penculikan anak. Ih, ngeri ya, Jeng.
1: Aduh, iya lagi, Jeng. Memang nih ya, belakangan nih lagi marak banget penculikan. Untuk itu tuh, kita harus ajarin anak-anak kita untuk jangan sembarangan percaya sama orang asing deh. Harus ajarin mereka untuk bilang enggak. Jadi, kalau ada yang nawarin hadiah atau diminta ikut sama orang yang gak dikenal tuh, pokoknya jangan mau.
0: Walau begitu ya, Jeng, tapi kan kita harus tetap waspada, kan?
1: Iya sih, waspada kan penting. Selain itu, kita juga harus tahu dengan siapa anak-anak main. Dan pastikan mereka selalu dalam pengawasan orang dewasa, gak sih?
0: Oh, begitu ya, Jeng?
1: Iyalah. Dan jangan lupa untuk ajarkan anak-anak kita untuk segera cari bantuan kalau merasa takut atau kalau dalam situasi yang mencurigakan gitu.
0: Oh iya juga ya, Jeng ya. Terima kasih loh informasi dan sarannya, Jeng. Saya jadi lebih paham cara menjaga anak agar anak aku tuh tetap aman.
1: Iya, sama-sama. Ajari anak untuk berhati-hati. Lindungi mereka dari orang asing. Keselamatan anak adalah tanggung jawab untuk kita semua.

Selamat sore untuk Anda yang baru aja bergabung di Jakarta sore ini. Ada Ande Satria yang menemani hingga pukul 20 malam nanti, tentunya kebersamaan di hari ini Senin tanggal 1 Juni 2026. Mendengar, ada mungkin dari Anda juga yang masuk beraktivitas di hari ini atau juga libur, sedang menikmati waktu-waktu libur atau sedang berada di jalan ya, pulang dari tempat liburan nih di hari akhir libur panjang long weekend dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dan Senin totalnya ya. Di libur Idul Adha, Hari Raya Waisak dan juga hari ini adalah hari lahirnya Pancasila. Anda juga bisa menginformasikan tentunya pada kami bagaimana situasi lalu lintas dan juga cuaca yang ada di sekitar Anda. Cuaca di Medan Merdeka Barat ini juga berawan ya. Jadi cerah berawan dari tadi pagi hingga sore hari ini, dan prediksi BMKG juga hingga malam hari ini diprediksi memang cerah berawan untuk Jakarta dan sekitarnya. Enak nih untuk wisata ke outdoor ya, atau juga ke taman, mengunjungi taman yang ada di Jakarta aja. Ini banyak banget yang juga untuk rekreasi bersama putra-putri tercinta. Aktivitas yang bisa dilakukan udah banyak sekali pendengar. Ada juga taman-taman yang menyediakan fasilitas olahraga air atau juga bermain alat-alat olahraga gitu yang sudah disediakan dari Pemprov DKI Jakarta tentunya. Anda bisa sampaikan pada kami, bergabung bersama kami juga tentunya di 0811 7972 7912.

0: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
0: Koma 2 FM Jakarta sore ini.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya pendengar, saatnya sekarang untuk cek fakta, di mana beredar kabar Kemensos anggarkan bingkai foto 4,14 miliar rupiah di tengah prioritas pendidikan. Jadi pendengar, beredar unggahan di media sosial Instagram dengan narasi yang mengklaim Kementerian Sosial atau Kemensos menganggarkan bingkai foto sekolah rakyat sebesar 4,14 miliar rupiah. Dalam unggahan ini juga terdapat foto Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama seorang pedagang toko dengan kutipan Menteri Sosial mengarah pada konteks gratifikasi. Nah, faktanya pendengar, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Kementerian Sosial melalui Kepala Biro Hubungan Masyarakat Devi Deliani mengkonfirmasi tautan tersebut mengandung informasi yang salah dan informasi menyesatkan, sehingga bisa menggiring opini yang tidak baik pada instansi dan masyarakat. Kementerian Sosial juga sudah memberikan klarifikasi baik melalui konten dan rilis resmi di berbagai platform resmi dari Kementerian Sosial terkait pengadaan di sekolah rakyat. Jadi informasi yang menyebutkan kalau Kementerian Sosial menganggarkan bingkai foto sebesar 4,14 miliar di tengah prioritas pendidikan adalah hoax pendengar atau berita tidak benar. Anda juga bisa melihat laman ini di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
1: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
0: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
1: Iya ya Bu ya. Wah, ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
0: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
1: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
0: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.
2: Sembilan 1,2 FM Jakarta sore ini.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar. Saya juga ingin menyapa kembali untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat sore. Selamat juga ini besok menghadapi hari Selasa, tapi rasanya seperti hari Senin gitu ya. Karena sebenarnya hari ini hari Senin karena liburnya panjang gitu ya. Berasanya itu besok kayak hari Senin. Mempersiapkan semuanya kembali. Jangan sampai lupa atau ketinggalan ya, yang harusnya dimasukkan, yang harusnya di-prepare, dimasukkan ke dalam tas ataupun dibawa. Mengingat cuaca juga dua hari kebelakang mendung ataupun juga nih cerahnya tapi cerah berawan gitu ya. Ada potensi hujan juga tadi dari BMKG. Nah untuk itu mungkin jas hujan, payung, yang juga biasa berkendara roda 2 ataupun menggunakan transportasi umum ya, atau juga Anda yang berkendara roda 4 juga payung menjadi penting untuk dimasukkan kembali. Kemarin dijemur atau juga dicuci jas hujannya biar juga tidak lupa dimasukkan kembali. Ada nggak ada salahnya ya untuk dilihat kembali tentunya pendengar. Di Jakarta sore ini juga kami mengundang untuk Anda untuk bergabung bersama kami sekali lagi di 021-344-0696 atau fix line kami yang lain ada di 021-344-1499. WhatsApp juga boleh di 0811-7972-7912. Seperti halnya juga nih dari Pak Adi yang ada di Jakarta Timur menginformasikan cuaca berawan Mas Andes di hari ini ya, dan untuk Jakarta dan sekitarnya juga sama ini ya. Jadi untuk Anda juga kami tunggu informasi lalu lintas apakah juga masih lengang terpantau. Silakan Anda bisa sampaikan pada kami sekali lagi di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur, adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.
1: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Ternyata banyak yang tertarik.
2: Wah, iya Bu. Aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
1: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita, Bu.
2: Setuju. Aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset?
1: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
2: Iya, yang penting kita tetap semangat. Meski usaha di rumah, pelan-pelan tapi pasti jalan.
3: Jangan takut mencoba hal baru.
1: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar Alicia Keys, diambil dari koleksi tahun 2004 featuring Usher dengan If I Got You. Ngajak kita ke pukul 17:23. Kalau dari berita olahraga pendengar, kita juga akan ada menyaksikan kembali atau menonton timnas kita akan bermain lagi ya di FIFA Match Day. Ini akan ada di tanggal 5 dan juga 9 Juni yang akan diadakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK. Di mana di tanggal 5 Juni ini kita akan melawan Oman, lalu di tanggal 9 Juninya kita akan melawan Mozambik. Dan sudah diumumkan juga untuk skuadnya oleh pelatih Timnas Indonesia yaitu John Hartman. Ada 23 pemain yang siap untuk menghadapi agenda FIFA Match Day kali ini. Sorotan utama ini dari pengumuman skuad kita kali ini tertuju pada nama Matthew Baker. Pemain muda yang berusia 17 tahun yang merumput bersama Melbourne City di Australia berhasil menembus tim senior meski sebelumnya tidak masuk dalam daftar 44 pemain profesional untuk pemusatan latihan ya. Seperti biasa di menjaga gawang tentunya ada nama-nama tangguh seperti Martin Pes, Emil Audero dan juga Nadeo Argawinata. Dan lini pertahanan nama-nama yang sudah menjadi langganan ya seperti Sandy Walsh, Kevin Dick, Justin Hubner dan juga Elkan Bagot. Serta juga ini beberapa nama-nama yang sudah gak asing bagi kita seperti Doni Tri Pamungkas yang juga bermain bagus. Serta ada Rizky Ridho. Di depan atau penyerang ada Ole Romney tentunya, ada Marcelo Ferdinand dan juga Sadil Ramdhani serta Beckham Putra. Gimana? Sudah siap untuk mendukung Timnas Indonesia kembali tanggal 5 Juni dan juga 9 Juni mendatang pendengar? Dan untuk Anda juga ini terkait juga nanti di bulan Juni sudah mulai ya untuk Piala Dunia di tahun 2026. Bagaimana tim-tim yang Anda dukung? Setidaknya kita sebenarnya maunya Indonesia masuk gitu ya, tapi apa daya semoga nanti di tahun 2030 kita masuk. Tapi tim-tim yang sekarang juga mungkin wakil-wakil Asia yang bisa kita dukung ya, seperti Jepang yang bisa melaju mungkin sampai ke final atau juga semifinal tentunya. Kalau Anda sendiri seperti apa bisa ceritakan pada kami di 0811 7972 7912.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Otak menjadi pusat pengendalian sistem syaraf ke seluruh tubuh. Walau begitu, ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak. Faktanya, mereka bisa tetap hidup dan berkembang biak meski tanpa otak. Dikutip dari AZ Animals and Wildlife Informer, bintang laut adalah salah satu binatang yang tidak mempunyai otak. Bintang laut sama sekali tak tergolong sebagai ikan. Dia tergolong sebagai hewan echinodermata, yaitu hewan berduri dan bergerak lamban yang berada di kedalaman laut. Sama halnya dengan bulu babi dan teripang. Bintang laut memang tak memiliki otak terpusat, namun memiliki sebuah sistem jaringan syaraf yang dapat bereaksi terhadap lingkungannya. Jaringan saraf ini terdiri dari saraf radial dan sirkumoral yang terletak di sekitar mulut. Jika manusia menyimpan semua ingatan dan informasi di dalam otak, maka bintang laut menyimpannya di saraf radial. Di saraf radial ini, bintang laut akan mendapatkan informasi tentang makanannya dan dapat merasakan kondisi lingkungan dibantu dengan sensor yang ada di sekitar area mulut dan juga lengan-lengan bintang laut. Jadi, bintang laut memang tidak memiliki otak, tapi dia memiliki sistem jaringan saraf yang fungsinya mirip dengan otak.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Percayalah dari Ekute, diambil dari koleksi tahun 2006. Sudah 20 tahun umur lagu ini pendengar ya. Tapi untuk Anda juga yang mungkin dari tahun ke tahun gitu ya, selalu mengurus pajak kendaraan bermotor, atau ada juga ternyata dari Anda yang hari ini atau bulan ini juga pajaknya sudah mau habis tentunya. Tapi Pemprov DKI Jakarta bebaskan denda pajak kendaraan bermotor ya. Jadi Pemprov DKI Jakarta membebaskan sanksi administratifnya akibat keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak terutang untuk pajak kendaraan bermotor, PKB dan biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Di tahun 2026 mulai tanggal hari ini 1 Juni hingga 31 Agustus ya. Jadi kebijakan ini pendengar diterbitkan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Jakarta atau Kota Jakarta ke-499 dan menyambut juga hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-81 serta memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Wah, harusnya sih dimanfaatkan secara bijak juga ya pendengar, karena dibebaskan denda pajaknya nih untuk kendaraan bermotor Anda pendengar dari 1 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Gimana? Udah dipersiapkan semuanya ya. Jadi dihitung-hitung lagi mungkin keterlambatannya 1 tahun atau 2 tahun, disiapkan juga dokumen-dokumen yang penting yang harus dibawa tentunya ya. Anda juga bisa bergabung bersama kami sekali lagi di 0811 7972 7912.

0: 91.2 FM Jakarta sore ini.
1: Anda masih di Jakarta sore ini mendengar. Selamat sore juga untuk Anda yang baru aja pulang dari aktivitas ya. Mungkin hari ini ada yang juga sudah masuk atau juga beraktivitas seperti biasa, atau pulang dari liburan panjang ya, sedang dari arah Bogor, Puncak, ataupun Tol Karawang, Jakarta, Bekasi. Ini juga dari luar daerah yang sudah masuk kembali ke Jakarta untuk siap-siap besok juga sudah mulai beraktivitas lagi di tanggal 2 Juni di hari Selasa gitu ya. Anak sekolah sudah mulai kembali masuk, tapi udah mulai juga dengan ujian-ujian kenaikan kelas nih biasanya, karena di akhir

akhir bulan atau pertengahan pertengahan bulan nanti sudah mulai masuk libur sekolah ya, dan sampai bulan Juli biasanya nih. Ada juga persiapan-persiapan yang harus dilakukan untuk esok hari kembali beraktivitas. Anda juga masih, kami tunggu tentunya pendengar untuk berinteraksi sekali lagi bersama kami. Kami masih menunggu di 0811 7972 7912, dan di line teleponnya ada 0213441499 dan 0213440699. Jakarta tadi juga lancar jalanan ya, tidak ada ganjil genap untuk hari ini karena masih tanggal merah juga. Besok kembali diterapkan ganjil genapnya. Besok tanggal 2 artinya tanggal genap ya, dipersiapkan juga untuk Anda selalu mengingat jalan yang mau dilalui terkena nggak dari ganjil genap ini. Silakan sekali lagi kami undang untuk berinteraksi. Anda bisa sampaikan melalui WhatsApp ya, boleh di chat, voice note, dan juga voice call tentunya di 0811 7972 7912. Sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan untuk beduk azan maghrib pendengar ya. Sebelumnya kita juga akan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Arif Mutadin untuk surat Al-Baqarah ayat 40 hingga 47. Mari kita dengarkan bersama.

0: Allahumma rabba hadihid da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafawat darajatal aliyatar rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan ladzi wa'adtah innaka la tuhliful mi'ad.
1: Suatu hari, seorang lelaki datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua umat Islam, dan mengadukan tetangganya. Lelaki itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tetanggaku ini telah mengambil tanahku secara tidak sah." Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memanggil tetangganya dan bertanya, "Benarkah engkau telah mengambil tanah tetanggamu ini?" Tetangganya itu kemudian menjawab, "Iya, wahai Amirul Mukminin, tanah itu memang milikku." Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian meminta bukti kepemilikan tanah kepada tetangganya itu. Namun ia tidak bisa memberikan bukti. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian memutuskan bahwa tanah itu adalah milik lelaki yang mengadu. "Wahai tetanggaku, engkau telah berbuat zalim. Kembalikanlah tanah itu kepada pemiliknya." Dalam Islam, mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang sangat dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."

Kisah kesederhanaan Rasulullah. Suatu hari Umar bin Khattab ke rumah Rasulullah. Setelah sampai, Umar melihat Rasul sedang tidur hanya beralaskan tikar usang dari pelepah kurma. Bahkan, ia melihat jejak tikar membekas di punggung Rasulullah. Ia juga melihat simpanan makanan pokok Rasulullah hanya berupa karung kecil berisi gandum. Umar pun tak kuasa menahan tangis karena merasa sedih melihat kondisi orang yang disayanginya tersebut. Melihat air mata Umar tumpah, Rasulullah pun bangun dan bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apa yang membuatmu menangis?" "Ya Rasulullah, Kaisar Bizantium dan Persia tidur di atas kasur yang empuk nan penuh kemewahan. Sementara engkau adalah Rasul utusan Allah, Nabi dan Raja kami. Dan hanya inikah yang engkau miliki? Aku tidak pernah melihat orang sesederhana ini," jawab Umar dengan hati yang campur aduk. Rasulullah pun menjawab dengan lembut, "Wahai Umar, kebaikan mereka dipercepat datangnya, dan kebaikan itu pasti terputus. Sementara kita adalah kaum yang kebaikannya ditunda hingga hari akhir. Tidakkah engkau rela jika akhirat untuk kita dan dunia untuk mereka?" Umar menjawab, "Aku rela." Masya Allah, itulah teladan dan kesederhanaan yang dicontohkan langsung oleh manusia paling mulia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin masih sangat jauh dengan teladan yang Rasulullah contohkan. Namun, setidaknya kita bisa mengambil pelajaran dan semoga kita menjadi orang yang tak luput untuk bersyukur atas segala nikmat.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib karena azan maghrib sudah berkumandang. Kembali kita di Jakarta sore ini, pendengar, bersama saya Andrea Satria. Tentunya di hari Senin tanggal 1 Juni 2026 yang juga merupakan hari lahir Pancasila sekali lagi ya. Dan untuk Anda juga ini ditetapkannya sebagai libur nasional itu di tahun 2016, artinya sudah 10 tahun yang lalu atau 10 kali kita mengalami juga libur di tanggal 1 Juni 2026. Silakan mungkin makna Pancasila juga sendiri bagi Anda seperti apa, karena ini juga kenapa 1 Juni itu adalah di mana Pak Presiden Soekarno berpidato pertama kali mengatakan dasar negara juga di tanggal 1 Juni ini di tahun 1945. Dan Anda masih kami tunggu untuk bergabung tentunya di 0811-7972-7912, baik melalui WhatsApp chat, voice note atau voice call. Boleh, silakan juga di line telepon, ada di 0213440696 dan 0213441499.

0: Di botol air mineral ada tanggal kadaluarsa. Memang air bisa kadaluarsa?
1: Sebenarnya bukan air yang kadaluarsa, tapi botolnya. Kenapa bisa? Botol air kemasan umumnya terbuat dari plastik, seperti PET atau polyethylene terephthalate yang dapat mengalami degradasi seiring waktu. Ketika botol disimpan dalam waktu yang lama, bahan kimia dari plastik dapat larut ke dalam air, yang berpotensi mempengaruhi rasa dan kualitas air. Selain itu, paparan sinar matahari dan suhu tinggi dapat mempercepat proses ini. Oleh karena itu, disarankan untuk tidak mengkonsumsi air dari botol yang sudah melewati tanggal kadaluarsa, karena kualitas dan keamanan botol dapat dipertanyakan. Jadi, penting untuk mempertahankan kondisi kemasan botol, serta menyimpan air kemasan di tempat yang sejuk dan gelap untuk menjaga kualitasnya lebih lama. Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
2: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
3: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
2: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
1: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
4: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
5: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
6: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
7: Pasarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
8: Menjaga budaya misalkan harus menjadi contoh.
1: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini. Setiap hari, mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: 91,2 FM Jakarta Sore Ini.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar, dan Anda juga masih bersama saya, Andreas Satria tentunya. Selamat sore untuk Anda yang baru juga menyalakan radio, dan juga Anda sedang berkendara tentunya ya di jalanan Jakarta sore hari ini, terpantau juga cukup lengang. Tadi ada kepadatan juga mungkin di tempat-tempat wisata dan juga tempat-tempat keramaian seperti di mall gitu ya. Untuk Anda yang mengajak serta putra-putri menghadiri satu acara, biasanya udah mau deket-deket pergantian tahun ajaran gitu ya. Ada perpisahan kelas, ada juga kalau tadi saya beberapa lihat di teman juga anak-anak mereka sedang ada lomba, sedang ada pentas seni, dan ini juga menjadi satu hal yang menyenangkan tentunya, mengantar putra-putri tercinta untuk ikut dalam satu kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Anda juga masih kami tunggu untuk tentunya bergabung bersama kami di 0811 7972 7912, dan di line telepon di 0213440696 dan 0213441499.

0: Aduh, Mbak, aku tuh habis bongkar-bongkar gudang. Banyak banget nih sampahnya, Mbak. Mau dikemanain ya? Ada botol, plastik, kardus. Aduh.
1: Jangan dibuang semua dulu. Sampah bisa dimanfaatkan.
0: Hah? Maksudnya gimana, Mbak?
1: Iya, nih kardus ini bisa jadi kotak mainan anak. Terus botol plastik bisa jadi pot bunga atau tempat pensil lucu. Ada lagi nih, plastik bekas bisa dijadiin kerajinan unik buat rumah. Kreatif kan? Seperti yang kamu lihat di rumah Mbak.
0: Wah, ide bagus tuh, Mbak. Iya ya, ternyata sampah juga bisa berguna.
1: Iya.
0: Aku gak nyangka loh, Mbak. Dari barang-barang yang kelihatannya gak penting bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya, Mbak.
1: Iya dong. Rumah jadi rapi, anak senang, lingkungan pun terjaga. Yuk, mulai dari rumah sendiri, pilah sampah, daur ulang, dan ajak tetangga juga. Pilah sampah, manfaatkan, jaga bumi.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Sumere Buku Jamu, Resep Kuna untuk Kesehatan Manusia Modern, karya Retno Sulistiyowati pada 2025. Tentang buku jamu, Resep Kuna untuk Kesehatan Manusia Modern merupakan panduan komprehensif yang mengangkat kekayaan hayati Nusantara sebagai sumber kesehatan alami. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan mega biodiversitas tertinggi di dunia. Memiliki sekitar 35.000 spesies tanaman, termasuk 6.000 diantaranya berkhasiat obat. Potensi besar ini telah dimanfaatkan oleh leluhur sejak ribuan tahun lalu melalui tradisi meracik jamu sebagai sarana menjaga kesehatan dan kecantikan. Ditulis dengan bahasa sederhana, buku ini menyajikan informasi yang mudah dipahami sehingga dapat digunakan oleh siapa saja dengan pedoman hidup sehat. Buku ini memadukan resep-resep tradisional dengan hasil penelitian modern, menjadikannya relevan bagi masyarakat masa kini yang mendambakan kesehatan holistik yang natural. Tidak hanya memuat manfaat herbal untuk pencegahan dan penyembuhan penyakit, buku ini juga membahas berbagai aspek praktis yang aplikatif di kehidupan sehari-hari. Isi buku terbagi dalam beberapa bagian utama. Pertama, memperkenalkan ragam herbal Nusantara, lengkap dengan tips memanen, mengolah, menyimpan, hingga menggunakannya. Kedua, menghadirkan lembar belajar herbal yang membantu pembaca mengenali kondisi tubuh, termasuk peradangan tersamar, serta solusi pertolongan pertama dengan tanaman obat. Bagian berikutnya, menyajikan resep kuna holistik untuk berbagai gangguan kesehatan, mulai dari imunitas, pernafasan, pencernaan, hingga masalah reproduksi dan penyakit degeneratif. Selain kesehatan, buku ini juga memuat ramuan perawatan tubuh alami seperti sampo herbal, masker wajah, hingga sabun rempah, serta resep pembuatan produk rumah tangga ramah lingkungan seperti sabun cuci, deterjen, dan pembersih alami. Lebih jauh, buku ini mengajarkan cara menanam apotek hidup di pekarangan rumah dengan metode yang sederhana dan terjangkau, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan herbal secara mandiri. Buku ini bukan hanya soal menjaga kesehatan fisik, tetapi juga tentang melestarikan warisan budaya Nusantara, menghidupkan kembali nilai kearifan lokal, dan membangun kesadaran akan pentingnya keberlanjutan. Sebuah handbook atau buku pegangan yang cocok untuk di rumah bagi siapa saja yang ingin menerapkan gaya hidup sehat, alami, dan selaras alam.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: 91,2 FM Jakarta sore ini.

0: pada 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita juga akan mendengarkan bersama untuk Anda juga yang membutuhkan informasi mengenai cuaca kelautan dari Jakarta dan juga utara Jawa Barat yang akan disampaikan prakirawan Elkana dari Stasiun Maritim Meteorologi Maritim Tanjung Priuk. Silakan laporannya Elkana.
1: Baik, terima kasih Kak Andes. Selamat sore para pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Elkana sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan prakiraan cuaca untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku tanggal 1 Juni 2026 pukul 19 WIB hingga 24 jam ke depan. Baiklah pendengar, untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan skala lokal di sebagian perairan Kepulauan Seribu, Teluk Jakarta, dan perairan Bekasi Karawang. Kemudian untuk kondisi angin, secara umum diperkirakan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 10 knot atau 18 km per jam di Teluk Jakarta dan perairan Kepulauan Seribu bagian selatan. Sementara untuk kecepatan angin mencapai 15 knot atau 28 km per jam di perairan Kepulauan Seribu bagian utara, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya, untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang berpotensi terjadi di perairan Kepulauan Seribu bagian utara, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, hingga perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut air laut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 1,2 meter, diperkirakan terjadi pada pukul 22 WIB untuk malam ini. Sementara untuk surut minimum dengan ketinggian 0,1 meter diperkirakan terjadi pada pukul 9 WIB untuk besok pagi. Selanjutnya, kepada masyarakat dimohon waspada terhadap adanya potensi banjir pesisir atau banjir rob akibat adanya fenomena pasang maksimum air laut yang bersamaan dengan fase bulan purnama. Banjir pesisir atau rob ini diperkirakan berlangsung hingga tanggal 5 Juni 2026 dengan puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 19 hingga 1 dini hari. Adapun wilayah antisipasi terhadap potensi banjir pesisir yaitu Kapuk Muara, Kamal Muara, Penjaringan, Pluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muara Angke, dan Tanjung Priuk. Adanya banjir pesisir atau rob ini dapat berdampak pada terganggunya aktivitas kesiaran masyarakat dan transportasi di sekitar pelabuhan dan pesisir. Baiklah pendengar, demikianlah informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada sore hari ini. Jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih Elkana, prakirawan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk untuk informasi cuaca kelautan.

0: Sayur, sayur, ikan segar. Ayo bu, ikan-ikannya masih segar.
1: Abang, mau beli ikan kembungnya sekilonya bang?
2: Ih, ibu, beli ikan mulu. Jarang-jarang lihat beli daging.
1: Ah, ibu, keluarga saya mah lebih suka makan ikan atuh bu. Lagi pula, ikan itu banyak manfaatnya. Proteinnya tinggi, bagus buat otak anak. Buat jantung juga bagus loh bu. Dan harganya juga terjangkau, gizinya juga mantep, nggak kalah sama daging.
2: Ah, masa sih? Saya mah tetap daging, biar wah.
1: Yang penting sehat atuh bu. Dan anak saya jadi lebih fokus juga belajar nak, jarang sakit. Udah gitu, ya karena sering makan ikan gitu deh, jadi sehat badannya.
0: Betul ibu, ikan itu banyak mengandung omega 3. Lagian Bu Sabar ini belinya rutin tapi nggak pernah ngutang.
2: Abang kok bobo utang?
0: Ya soalnya Bu Ana ini tiap belanja daging bilangnya nanti dibayar, tapi seringnya lupa terus. Entar sok mulu.
2: Iya, hitung aja bang, nanti juga saya bayar.
1: Makan ikan, tubuh sehat, keluarga kuat.
3: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor, sambil berkegiatan di rumah, atau di tengah padatnya lalu lintas. Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat, akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
4: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
5: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
6: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
7: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
6: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
3: Obrolan hangat dan sharing opini.
8: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
4: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Dan aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
7: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
8: Kamu ya.
3: Ada juga lagu-lagu pilihan.

Anda masih di Jakarta sore ini mendengar Flow dengan sendiri. Day ambil dari koleksi tahun 1999 dan ngajak kita ke pukul 18:53 waktu Indonesia Barat. Nanti di pukul 19 kita juga akan sama-sama mendengarkan dan bergabung bersama Pro3 untuk mendengarkan Warta Berita. Tentunya untuk Anda jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi di Jakarta sore ini bersama saya, Andes Satria.

0: Ih, komen orang ini nyolot banget. Kayaknya gue harus bales sekarang juga.
1: Tahan dulu, Kak. Ngetik pas emosi itu kayak nyalain api di bensin, tahu?
0: Ya masa gue diem aja sih?
1: Ya bukan diem sih, Kak. Tapi milih cara. Ingat, jempolmu itu harimaumu.
0: Harimau?
1: Iya, bisa kelihatan keren. Tapi kalau lepas tanpa kontrol, bisa nyerang siapa aja, termasuk lo sendiri, Kak.
0: Jadi gue harus gimana nih?
1: Coba deh pikirin dampaknya. Perlu nggak dibales? Atau cukup diabaikan aja? Kadang yang paling kuat itu yang bisa nahan diri.
0: Daripada makin panjang urusannya, skip aja deh.
1: Nah, gitu dong. Itu baru namanya main cerdas.
2: Gunakan jempolmu dengan bijak. Karena di dunia digital, setiap kata punya jejak.
3: Pro 1 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya.
2: Dia menjadi teladan bagi prajuritnya, dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal.
0: Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa. Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 1 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera. Berikut laporannya, Sugandi Afandi.
1: Mari kita jaga Pancasila. Mari kita amalkan Pancasila. Mari kita wujudkan.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan Pancasila sudah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional untuk menjadi sebuah negara besar dan berdaulat, kendati beragam suku, agama, bahasa, ras, dan budaya. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo mengajak rakyat Indonesia untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila, baik di bidang ekonomi, politik, dan kemasyarakatan. Presiden meyakini jika diamalkan dengan benar, maka Indonesia tidak hanya sejahtera, tetapi juga disegani oleh bangsa lain. Pesan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Jakarta.
1: Ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia.
3: Sementara itu, Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Bidang Strategi Hubungan Luar Negeri, Darmansyah Jumala, mengatakan momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni menjadi sebuah renungan bagi bangsa Indonesia. Pancasila telah memainkan peran sebagai pemersatu bangsa. Hal itu disampaikan Darmansyah dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI.
4: Adalah momentum yang paling tepat untuk mengadakan refleksi yang mendalam bahwa Pancasila ini sampai sekarang hingga hari ini memainkan peran sebagai pemersatu, apalagi melihat dunia yang sekarang ini, itulah yang harus kita renungkan. Kok kita bisa sampai sekarang utuh sebagai bangsa ya? Jawabannya adalah itu karena komitmen masyarakat mayoritas Indonesia dan elit politiknya komite terhadap nilai-nilai Pancasila.
3: Adapun Tito, salah satu warga di Jakarta, mengatakan nilai Pancasila masih relevan karena dekat dengan kehidupan masyarakat.
5: Pancasila itu sebagai nilai yang dekat dengan kehidupan sehari-hari ya Mas ya. Mulai dari menghargai perbedaan, saling membantu saat bekerja, maupun di lingkungan tinggal, menjaga sikap kepada orang lain, hingga mengutamakan kepentingan bersama gitu. Jadi hal-hal sederhana seperti ini yang saya rasakan masih sangat relevan dan bisa menjadi pegangan agar kehidupan bermasyarakat tetap rukun, nyaman, dan saling menghormati.
3: Adapun tema peringatan hari lahir Pancasila 2026 adalah Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Tema ini menjadi pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya didedikasikan kepada negara dan bangsa. Yorika Fitri melaporkan.
6: Doktor honoris causa Ria Mizar Triakudu. Pangkat.
7: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi Inspektur Upacara Prosesi Pemakaman Jenazah Mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
8: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan. Dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat dan prajurit TNI bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
9: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi kepada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
7: Sementara itu dari pantauan RRI sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
10: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
11: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya pulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
10: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
11: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
10: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Wilianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
12: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang lah.
10: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Buddhis Kalimantan Selatan, Gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
13: Mulai dengan hal yang kecil dulu. Misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Bante lagi, saring sebelum sharing.
10: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
13: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan keyakinan tentunya kepada agama kita masing-masing, keyakinan kita masing-masing.
10: Melalui prosesi puja bakti yang memperingati tiga peristiwa suci kehidupan Gautama ini, pesan cinta kasih dan kedamaian diharapkan tidak hanya berakhir dan tersimpan di balik dinding wihara, melainkan terus mengalir dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh umat manusia. Lukmanul Hakim.

0: Tim pengawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal, mengatakan perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai, harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu, untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timas Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi, terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker Maka, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Iksan Faisal, mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah, pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei maaf, 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang Mekah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.
5: Dan terdengar dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Iksan, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ayan.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini. Mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
8: Ya, kalau personel sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operation by traffic ya, artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pengembalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Jadi
7: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
9: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jemaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Loksmawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jamaah asal Loksmawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Loksmawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
10: Alhamdulillah, jamaah Kota Loksmawe, jamaah haji Kota Loksmawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jamaah haji yang secara fatal sakit itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jamaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
9: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji Kota Loksmawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Loksmawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Loksmawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
11: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi, Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Matchday Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini, kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Verdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hillhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku Kepala Badan Tim Nasional atau Kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hillhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Match Day kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nirabdul, Itulalik, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPRO1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi kita juga akan mendengarkan bersama untuk mimbar agama. Pada hari ini adalah mimbar agama Hindu dengan tema upacara besar namun hati kosong. Apakah itu Dharma? Dan untuk itu, Andre Satrios pamit undur dari ruang dengar Anda, mewakili kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini, mengucapkan terima kasih. Sehabis ini akan dilanjutkan di Jakarta malam ini bersama Bamsari. Andre Satrio pamit, sampai jumpa dan selamat malam.
0: 91,2 FM, Pro 1 Jakarta.
2: Pagi hari memetik melati, harumnya semerbak menyejukkan rasa. Om Swastiastu, kami haturkan sepenuh hati, salam damai untuk semua pendengar setia. Om Awignam Astu Namasidam, Om Anobadra Kertawayantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat sedharma yang berbahagia, marilah kita mengucapkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwase, karena atas asungkerte waranugrahanya kita dapat bersama-sama mendengarkan wacana suci pada hari ini. Adapun wacana suci yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah upacara besar hati kosong, apakah itu Dharma? Tema ini sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini, terutama di zaman saat ini, yaitu Kali Yuga. Kita berada di zaman Kali Yuga. Sebelumnya, saya Ninenga Dwi Anggraini, penyuluh agama Hindu Provinsi DKI Jakarta, Wilayah Binaan Jakarta Selatan. Kembali lagi dengan tema kita, yaitu upacara besar hati kosong, apakah itu Dharma? Nah, erat kaitannya dengan Kali Yuga. Di zaman Kali Yuga adalah zaman keempat dalam siklus Yuga yang dikenal sebagai zaman kemerosotan moral dan spiritual, zaman yang kebenaran mulai berkurang, manusia lebih mudah terpengaruh oleh keserakahan, konflik, dan ego. Namun bukan berarti semuanya buruk. Justru dalam Kali Yuga ini, berbuat baik memiliki nilai yang lebih besar. Praktik sederhana seperti doa, japa, dan berbuat dharma sangat bermakna. Umat sedharma yang berbahagia, kita hidup dalam tradisi yang kaya akan upacara. Kita tidak lepas dari tri kerangka agama Hindu. Ada susila, tatwa, dan upacara. Dari yang sederhana hingga yang megah, semuanya adalah warisan suci. Namun pertanyaannya adalah, apakah kemegahan upacara selalu mencerminkan kedalaman dharma dalam diri kita? Wow, ini pertanyaan refleksi yang hanya diri kita yang tahu. Hanya diri kita dan Tuhan tentunya yang bisa memahami, mengetahui. Lalu fenomena yang terjadi pada saat ini di zaman sekarang, sering kita melihat upacara dilakukan dengan biaya besar, megah, gede-gedean, terus persiapan sangat mewah dan meriah. Namun hati terkadang masih penuh dengan iri, gengsi, bahkan konflik. Banyak di lapangan atau di umat sekitar kita, kita melihat bahwa upacara itu banyak yang dilakukan karena gengsi. Tetapi apakah upacara tersebut sudah dilakukan dengan lascarya? Nah, kalau sudah dilakukan dengan lascarya, berarti seharusnya gengsi itu harus diketerbelakangkan. Nah, disinilah muncul lagi pertanyaan penting. Apakah ini masih dharma atau sekedar ritual tanpa makna. Banyak sekali kita temui di kehidupan sehari-hari ritual. Tetapi terkadang orang-orang yang melakukan ritual atau upacara tidak mengetahui makna pastinya, makna terdalamnya. Nah, dasar ajaran agama Hindu di dalam Bhagavad Gita bab 9 sloka 26 yaitu ajaran tentang ketulusan sangat jelas, yaitu mengajarkan bahwa

Artinya, siapapun yang dengan penuh bakti mempersembahkan kepadaku sehelai daun, setangkai bunga, sebiji buah, atau seteguk air, aku menerima persembahan itu yang diberikan dengan hati yang

mungkin tidak banyak juga di antara kita yang beranggapan semakin besar persembahan, semakin besar juga amal perbuatan atau hasil yang kita berikan. Tetapi semakin kecil persembahannya, mungkin Tuhan tidak akan menerimanya. Padahal hal-hal tersebut adalah pemikiran yang kurang tepat. Hal sederhana seperti daun, bunga, buah, dan air menjadi suci jika dipersembahkan dengan bakti, yaitu cinta dan keikhlasan. Sloka ini juga mengajarkan bahwa setiap orang bisa berbakti tanpa melihat status, kekayaan, atau kemampuan. Sekarang yang menjadi polemik adalah di saat status dan kekayaan bercampur menjadi satu, ditambah lagi ego atau gengsi, itu akan menumbuhkan sebuah ritual upacara yang mungkin seperti tema kita, yaitu apakah itu dharma. Itu hanya dapat dijawab oleh kita yang mengadakan ritual upacara tersebut. Umat sedharma yang berbahagia, dalam praktiknya yatnya tidak hanya dilihat dari jenisnya, tetapi juga dari tingkat atau kualitas pelaksanaannya. Tingkatan ini menunjukkan kemampuan, ketulusan, dan kesadaran spiritual seseorang atau masyarakat. Secara umum, ada 3 tingkatan yatnya. Apa saja? Yang pertama, nista yatnya atau tingkat sederhana. Yatnya dengan sarana sederhana dilakukan sesuai kemampuan tanpa kemewahan. Ciri-cirinya berupa banten atau upakara sederhana, tidak memaksakan biaya, fokus pada ketulusan hati. Yang memiliki makna, ini adalah yatnya yang sangat dianjurkan karena menekankan keikhlasan, kesederhanaan, dan kesadaran spiritual. Pernah saya berbincang dengan pandita di Jakarta Selatan. Beliau berpesan, seberapapun yang kita miliki, semua akan diterima oleh Tuhan asalkan semua dilakukan dengan lascarya, tulus, ikhlas. Nah, seperti contohnya upacara Sudiwadani. Di dalam agama Hindu tidak ada paksaan, tidak ada jumlah red untuk sebuah banten. Pandita pernah berpesan kepada saya, berikan saya umat yang ingin Sudiwadani tetapi terbatas oleh dana, maka saya sendiri yang langsung akan memuput. Itu yang pertama. Yang kedua, pandita berpesan kepada saya, seberapapun yang dimiliki umat, silakan hadirkan di depan pandita. Nanti akan dibuatkan sesuai kemampuan dari umat tersebut. Jadi tidak ada paksaan di saat kita ingin melakukan ritual upacara. Yang kedua adalah madhya yatnya, yaitu tingkat menengah. Nah, yatnya dengan sarana yang lebih lengkap dilaksanakan dengan persiapan yang cukup matang. Ciri-cirinya, upakara lebih lengkap, melibatkan lebih banyak orang, ada unsur estetika dan tradisi yang lebih kuat. Maknanya adalah menunjukkan keseimbangan antara kemampuan materi dan ketulusan batin. Lalu apakah nista yatnya upacaranya tidak lengkap? Tidak seperti itu. Semua itu disesuaikan dengan kemampuan kita kembali. Dan yang pasti upacaranya pun disesuaikan bahan-bahannya dan lain sebagainya sesuai dengan umat yang meminta.

upacara ritual tersebut atau melaksanakan upacara tersebut. Lalu yang ketiga adalah utama yatnya atau tingkat utama yang tertinggi. Tingkat utama yang tertinggi yaitu yatnya dengan sarana sangat lengkap dan besar. Biasanya dilakukan oleh masyarakat dengan kemampuan lebih. Ciri-cirinya upacara besar dan megah, sarana sangat lengkap sesuai sastra, melibatkan banyak pihak, ada pemangku, sulinggi, masyarakat. Makanya tidak heran jika kita melihat ada umat yang melakukan piodalan, contoh piodalan sangga. Umat tersebut mengambil tingkatan utama, sehingga umat tersebut terkadang mengundang umat-umat terdekatnya untuk hadir, untuk ikut mendoakan. Apa makna dari utama yatnya ini? Secara lahir tampak paling tinggi, namun belum tentu paling utama secara spiritual jika tidak disertai ketulusan. Pendengar, kita akan kembali setelah yang berikut ini.

pendengar, kita akan melanjutkan tema kita pada hari ini, yaitu upacara yatnya sejatinya adalah sarana penyucian diri sebagai bentuk rasa syukur, jalan mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widi. Namun, jika dilakukan karena gengsi, dipaksakan demi status sosial, mengabaikan nilai kejujuran dan kasih, maka upacara kehilangan rohnya. Ada beberapa refleksi kritis. Mari jujur bertanya pada diri sendiri, apakah saya berupacara untuk Tuhan atau untuk penilaian orang lain? Pertanyaan kedua, apakah hati saya ikut hadir atau hanya tubuh saya saja? Dan yang terakhir, apakah setelah upacara saya menjadi pribadi yang lebih baik? Jika tidak, maka kita perlu kembali merenung. Dharma bukan tentang kemewahan, pujian manusia ataupun tampilan luar, tetapi tentang ketulusan hati, keikhlasan, perubahan diri menuju kebaikan. Umat sedharma yang berbahagia, ada fenomena dalam upacara besar. Hari ini kita sering menyaksikan upacara keagamaan yang diselenggarakan dengan begitu megah. Banten yang menjulang tinggi, dekorasi yang artistik, serta kehadiran massa yang luar biasa. Secara estetika dan kebersamaan atau gotong royong, hal ini tentu sangat luar biasa. Namun, di tengah hiruk pikuk tersebut muncul sebuah pertanyaan reflektif bagi kita semua. Di manakah posisi hati kita saat ritual itu berlangsung? Apakah kita hadir sepenuhnya ataukah hati kita justru kosong? Berikutnya, antara ritual, upacara, dan kebenaran atau dharma. Dalam ajaran Hindu, upacara atau yatnya adalah salah satu jalan menuju Tuhan. Namun, yatnya tanpa disadari oleh tatwa, filosofi, dan susila etika hanya akan menjadi sebuah pertunjukan fisik. Ritual tanpa rasa. Jika kita melakukan upacara besar hanya karena gengsi, kompetisi status sosial, atau sekedar menggugurkan kewajiban tanpa memahami maknanya, maka itulah yang disebut dengan hati kosong. Esensi dharma. Dharma bukan terletak pada seberapa banyak materi yang kita persembahkan, melainkan seberapa besar ketulusan atau lascarya dan perubahan karakter yang terjadi setelah upacara tersebut selesai. Berikutnya adalah mengisi kekosongan hati. Pendengar, bagaimana agar upacara yang besar tidak menyisakan hati yang kosong? Yang pertama, memahami makna atau jenana. Sebelum melakukan ritual, luangkan waktu untuk memahami mengapa kita melakukannya. Apa simbolisme di balik banten atau mantra tersebut? Itu adalah pertanyaan reflektif buat diri kita. Karena jangan sampai kita ikut upacara ritual tetapi kita tidak tahu makna di balik upacara tersebut. Yang kedua, ketenangan atau hening. Di sela-sela kesibukan mempersiapkan upacara, carilah momen untuk duduk tenang. Hubungkan diri secara pribadi dengan Sang Pencipta. Mungkin ini lebih ke doa dari pribadi kita. Ide Sang Widiwasa, tolong lancarkanlah karya kita, seperti itu. Yang ketiga, implementasi sosial. Dharma yang sejati adalah ketika kemegahan upacara berbanding lurus dengan kemegahan kasih sayang kita kepada sesama makhluk hidup. Ajaran Tatwam Asi di dalam agama Hindu. Umat sedharma yang berbahagia, refleksi kehidupan. Umat sedharma, dapat kita simpulkan bahwa upacara yang besar bukanlah sebuah kesalahan. Itu adalah bentuk bakti dan pelestarian budaya yang mulia. Namun, jangan sampai kemegahan di luar menutupi kekosongan
di dalam. Mari kita pastikan bahwa sebutir beras dalam sesaji dan setiap lantunan mantra dibarengi dengan kesadaran penuh. Karena pada akhirnya, Ide Sang Yang Widiwasa tidak melihat seberapa besar tumpukan banten kita, melainkan seberapa bersih dan penuhnya hati kita dengan cinta kasih. Mari kita kembalikan makna upacara sebagai jalan spiritual, bukan sekedar tradisi seremonial. Upacara adalah tubuhnya, namun dharma adalah jiwanya. Tanpa jiwa, tubuh sehebat apapun tidak akan memiliki arti. Karena pada akhirnya, Tuhan tidak melihat seberapa besar upacara kita, tetapi seberapa dalam ketulusan hati kita. Sekian wacana suci yang dapat saya sampaikan pada hari ini.

Para pendengar, saya akhiri dengan para Mas Santi. Om Santi, Santi, Santi, Om. Semoga damai di hati, damai di dunia, dan damai selalu. Saya Ninengah Dwi Anggraini untuk Mimbar Agama Hindu Pro 1 RRI Jakarta.

2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini. Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, senang sekali bisa hadir kembali menemani Anda di Pro 1 RRI Jakarta 91,2 FM. Malam hari ini terasa istimewa karena kita berada di momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Sebuah pengingat bahwa nilai-nilai Pancasila sudah menjadi fondasi yang mempersatukan bangsa Indonesia di tengah keberagaman yang kita miliki. Di tengah kesibukan dan dinamika kehidupan sehari-hari, peringatan ini mengajak kita untuk kembali merefleksikan pentingnya menjaga persatuan, menghormati perbedaan, serta menumbuhkan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Karena sejatinya, Pancasila tidak hanya hidup dalam teks, tapi juga dalam tindakan dan sikap kita sehari-hari. Selama 4 jam ke depan sampai jam 12, saya Bamsari akan menemani Anda dengan beragam informasi, cerita inspiratif, dan juga lagu-lagu pilihan. Semoga bisa menjadi teman hangat di malam hari ini. Mari bersama kita jadikan peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momentum untuk terus merawat Indonesia dengan semangat persatuan dan kebersamaan. Bersama teman-teman di Gatekeeper, ada Noval dan juga Selo, inilah Jakarta malam ini. Kita buka dengan drama radio, ada persembahan dari RRI Jayapura. Temanya adalah kerja atau pulang.
1: Di usia 20-an, hidup sering terasa seperti persimpangan. Bukan soal kiri atau kanan, tapi soal pergi atau pulang. Dan malam ini, di sebuah kafe kecil dekat stasiun, tiga anak muda sedang berada tepat di titik itu.
2: Jadi fix ya, Ra, besok kamu berangkat.
3: Iya, tiket sudah di tangan, Jakarta jam 6 pagi.
4: Wih, akhirnya lolos juga. Anak kampung naik level, keren sih.
3: Keren katanya, tapi kenapa rasanya kayak ninggalin sesuatu ya?
1: Raka, lulusan baru, pintar, rajin, dan gelisah. Tawaran kerja impian datang dari kota besar. Tapi rumah selalu punya cara memanggil tanpa suara.
2: Itu ibu kamu lagi?
3: Iya, nanya udah makan belum? Padahal aku belum jawab pertanyaan yang lebih penting.
4: Pertanyaan apa lagi? Kerja bagus, gaji oke, masa depan jelas. Itu jawaban semua orang, Ra.
2: Semua orang, tapi bukan semua hati.
1: Dira, aktivis kampus dulu, percaya perubahan itu bukan slogan, tapi keberanian buat tetap tinggal.
2: Kamu tahu nggak, Ra? Di desa kamu itu, lulusan SMA aja masih susah dapat kerja. Padahal isinya orang-orang pintar, cuma kurang kesempatan.
4: Dan itu jadi tanggung jawab Raka. Berat banget hidup kalau mikirnya kayak gitu.
3: Aku cuma takut, kalau aku pergi, aku jadi bagian dari masalah itu.
1: Hujan sering datang pas pikiran sedang penuh, seolah ikut menyuarakan yang tak terucap.
4: Ra, realita ya, kita ini butuh kerja, butuh uang, mimpi gak bayar kos.
2: Tapi mimpi juga alasan kita hidup, yuk.
3: Aku pengen balik suatu hari, bangun sesuatu di rumah, lapangan kerja, ruang belajar, bukan cuma jadi cerita sukses di Instagram.
4: Itu kalimat idealis semester awal, Ra. Nanti juga capek sendiri.
1: Atau mungkin dunia yang terlalu sering menyuruh lelah sebelum mencoba.
2: Kalau semua yang mampu pergi, siapa yang tinggal buat membangun?
4: Kalau semua tinggal tanpa bekal, siapa yang sanggup bertahan?
3: Gimana kalau pergi bukan buat lari, tapi buat belajar, lalu pulang?
1: Pergi, tinggal, pulang. Tiga kata yang sering disederhanakan. Padahal jaraknya seumur hidup.
4: Kalau kamu pulang nanti, aku mau ikut. Capek juga ngejar kota yang gak pernah nunggu.
2: Lihat, mimpi itu menular. Kalau berani diucapkan.
3: Email perusahaan.
2: Isinya?
3: Masa training ditempatkan di daerah pengembangan luar kota. Lokasinya dekat rumah.
4: Hah? Serius?
2: Jadi kamu gak benar-benar pergi?
3: Ternyata pembangunan itu bukan selalu soal pindah jauh. kadang justru datang mendekat.
1: Twist kehidupan sering datang diam-diam. Saat kita sibuk memilih, hidup sudah menyiapkan jalan ketiga.
2: Berarti kamu bisa kerja dan tetap jadi bagian dari perubahan.
3: Mungkin ini caraku pulang tanpa benar-benar pergi.
4: Kalau gitu, traktirkan terakhir sebelum kamu anak proyek negara ya.
1: Asta Cita bukan cuma tentang kebijakan, tapi tentang anak muda yang memilih peduli. Tentang mimpi yang tidak egois. Dan tentang keberanian untuk percaya bahwa masa depan bisa dibangun dari manapun kita berdiri. Inilah mini drama Kerja atau Pulang yang diperankan oleh Teater Tersangka dengan para pemain Dira diperankan oleh Ani Karlina, Raka diperankan oleh Aldi, Bayu diperankan oleh Rahman, narator Faiza Sintia, teknik dan montage Arens Kirihyo, produser Marta Bati SIKOM.

0: Ditemenin sama Christina Perri, A Thousand Years dari soundtracknya Twilight Saga 2011. Anda masih mendengarkan kami di Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Saya mau mohon maaf pendengar, tadi opening saya ternyata saya menyebutkan hari lahir Pancasila ya. Hari kesaktian Pancasila. Padahal sebetulnya hari ini adalah hari lahirnya Pancasila. Jadi beda ya. Kalau kesaktian Pancasila itu 1 Oktober, hari ini hari lahirnya Pancasila di 1 Juni. Jadi diralat ya, selamat memperingati hari lahirnya Pancasila 2026, memperkokoh ideologi Pancasila menuju Indonesia Raya. Sekaligus juga saya mau menyapa Ibu, siapa tadi ya? Ibu Ati Sunardono, selamat malam. Terima kasih sudah mengingatkan. Dan kita sekarang sudah bergabung pendengar untuk sesi berikutnya. Ini kita masuk ke dialog obrolan komunitas malam hari ini. Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan teknologi saat ini, kemampuan literasi menjadi bekal penting untuk setiap generasi. Tapi kebiasaan membaca, berpikir kritis, sampai dengan kemampuan memahami informasi ternyata tidaknya dibentuk di sekolah saja, melainkan juga berawal dari lingkungan keluarga. Di mana rumah menjadi tempat pertama anak belajar mengenal buku, komunikasi, membangun rasa ingin tahu, lalu bagaimana peran orang tua menumbuhkan budaya literasi sejak dini. Nah, ini sebetulnya literasinya, literasi dari rumah, tapi lebih ke literasi keuangan. Nah, siapa sajakah yang berperan dan bagaimanakah obrolannya di malam hari ini? Kita akan ngobrol di obrolan komunitas tentunya malam hari ini dengan narasumber kami yang tersambung di line telepon. Ada Ibu Hairatun Hisan, SPDI SEMSC. Beliau ini adalah pengurus Divisi Literasi dan Edukasi Masyarakat Ekonomi Syariah, MES Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, sekaligus juga dosen IAIN Langsa, Provinsi Aceh, dan mahasiswa doktoral Perekonomian Islam dan Industri Halal Universitas Gajah Mada. Assalamualaikum, Ibu Hairatun.
1: Waalaikumsalam, Mas.
0: Waalaikumsalam. Ya. Saya panggilnya apa ya?
1: Khaira, boleh, Mas.
0: Ibu Khaira. Baik, Ibu Khaira, kita ngobrolin mengenai literasi keuangan dimulai dari rumah malam hari ini. Iya. Nah, mungkin banyak pendengar di seluruh Nusantara pengen tahu dulu ini sebetulnya yang dimaksud dengan literasi keuangan seperti apa sih?
1: Oh iya, literasi keuangan ya. Sebenarnya kan kalau kita bicara literasi, tadi kan seperti yang sudah Mas Bams katakan di awal ya, itu kemampuan seseorang untuk memahami sesuatu itu. Jadi literasi itu banyak, bisa ya literasi mulai dari membaca, memahami, dan sebagainya. Kalau kita fokus ke literasi keuangan, ya itu sebenarnya adalah kemampuan untuk memahami, kemudian mengelola, dan mengambil keputusan yang tepat terkait keuangan. Yang kalau kita bawa dalam kehidupan sehari ya, berarti kan bagaimana kita bisa mengelola keuangan, mengatur keuangan, mulai dari pengeluaran, kemudian juga nanti menabung, investasi, dan risiko-risiko yang berhubungan dengan keuangan. Jadi, karena kita bicara tentang literasi, yang tadi itu adalah kemampuan memahami, berarti itu kan berhubungan dengan skill ya, life skill atau skill hidup untuk kita sehari-hari. Itu sih jelas tentang literasi keuangan.
0: Oke. Kenapa ini penting dimulai dari lingkungan keluarga?
1: Nah, sama tadi ya, ketika kita bicara tentang pendidikan, sebenarnya literasi itu kan karena berhubungan dengan kemampuan sesuatu orang, yang itu adalah pendidikan. Yang biasanya kan kita fokusnya pada akademik gitu ya, akademik karakter, agama. Tapi literasi keuangan sebenarnya tidak kalah pentingnya, dan ini seringnya tidak diajarkan di sekolah sebenarnya.
0: Oke.
1: Karena kenapa harus dari rumah? Ada suatu penelitian oleh University of Cambridge itu tahun 2013 yang menyatakan bahwasanya kebiasaan-kebiasaan uang seseorang itu memang dia dimulai dari usia 7 tahun biasanya.
0: Oh, okay.
1: 7 tahun itu sudah mulai terbentuk kebiasaan orang yang berhubungan dengan uang. Nah, kalau kita hubungkan dengan kondisi kita di Indonesia itu kan 7 tahun adalah usia anak masuk SD kan, Mas?
0: Iya, betul.
1: Jadi 7 tahun anak masuk SD, biasanya kan kalau udah masuk SD udah dikasih uang jajan dan sebagainya. Nah, bagaimana anak itu mulai bisa mengatur keuangannya, otomatis kan mereka harus diberikan pemahaman terlebih dahulu di rumah, seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi kenapa harus mulai dari rumah? Ya karena ya, sejak anak mulai mengenal angka, terus aktivitas jual beli, ya mereka sudah mulai terpapar dengan uang. Mungkin seperti itulah, Mas.
0: Oke. Kalau bicara mengenai kondisi atau literasi keuangan masyarakat Indonesia ini sebetulnya pada saat ini seperti apa sih? Mungkin khususnya di Aceh.
1: Kalau di Aceh itu sendiri sebenarnya literasi berdasarkan dari survei ya, survei dari OJK dan LKI itu yang terbaru memang ada peningkatan. Jadi maksudnya dari survei tahun 2019 kemudian 2023 2000 ini setiap tahun terdapat peningkatan. Mm-hmm. Tetapi dalam range tingkat literasinya itu skalanya itu masih di skala menengah, di situ belum sampai ke literasi yang tinggi. Mm-hmm. Nah, artinya masih banyak yang perlu ditingkatkan atau masih banyak hal yang harus dipelajari edukasi agar tingkat literasi itu lebih meningkat lagi. Kemudian kalau kita hubungkan dengan kondisi literasi di Aceh secara umum itu sebenarnya lumayan tinggi, dan salah satu alasan yang membuat tingginya itu adalah karena salah satunya itu adalah karena di Aceh itu kan ada kanun nomor 11 tahun 2019 tentang LKS yang membuat yang membuat seluruh lembaga keuangan yang beroperasi di Aceh itu harus merupakan lembaga keuangan syariah. Mm-hmm. Nah, kondisi ini sebenarnya merupakan salah satu pemicu yang membuat literasi, tingkat literasinya meningkat. Tapi demikian, masih banyak juga masyarakat yang memang menggunakan keuangan syariah tersebut karena memang tidak ada pilihan lain. Artinya mereka tidak terlalu memahami konsepnya, manfaat dan prinsip-prinsip yang mendasari pilihan mereka tersebut. Oleh karena itu memang edukasi keuangan penting bagi masyarakat gitu, Mas.
0: Oh, oke. Okay. Nah, tadi kan kalau bicara mengenai lingkungan keluarga, ini adalah lingkungan yang pertama untuk mengenalkan angka, terutama mungkin ke anak-anak gitu ya. Ada langkah sederhana nggak sih yang mungkin bisa dilakukan sama keluarga ketika mulai mengenalkan si literasi ini, terutama untuk mulai generasi yang awal gitu, seperti yang tadi disampaikan ada 7 tahun gitu. Apa yang bisa dilakukan? Iya.
1: Mungkin yang bisa kita terapkan dalam lingkungan sendiri itu adalah kita yang sering dilupakan adalah biasanya orang tua itu kan tidak melibatkan anak dalam pengambilan keputusan seperti itu ya. Mm-hmm. Artinya ketika mau belanja atau apa itu ya orang tua melakukannya sendiri tanpa ada konsultasi dengan anak. Mm-hmm. Jadi mungkin bisa dimulai dengan melibatkan si anak itu saat ingin membuat rencana belanja atau hal-hal yang lainnya, atau misalkan bisa dimulai dengan kalau misalkan anak dari usia 7 tahun tadi, atau mungkin kita bisa mulai lebih usia dini ya, 3-4 tahun. Yang usia 3 tahun itu kan anak udah mulai belajar angka 1, 2, 3, terus juga mungkin mereka udah belajar uang dalam hal kecil. Ketika kalau saat ini mungkin karena baru lebaran, jadi kan biasanya itu anak pergi silaturahmi, mereka kan dapat apa ya, uang THR, uang saku lebaran seperti itu. Nah, jadi ketika mereka mulai mendapat uang itu, jadi sebenarnya anak itu sudah mulai tahu, oh ini ada uang, dan biasanya itu mereka sudah punya gambaran ini uang ini mau digunakan untuk apa. Mungkin dia yang paling sering adalah ketika, oh uang ini untuk beli jajan seperti itu. Nah, jadi kita perlu menjelaskan kepada anak-anak bahwasanya uang itu adalah sesuatu yang perlu dikelola dengan baik. Artinya ketika misalkan mereka itu diberikan uang, jadi mereka harus bisa membedakan mana yang, yo ini kebutuhan atau ini adalah keinginan seperti itu.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Seperti tadi, ketika anak dapat uang, mereka kan pasti melihat bahwasanya, oh ini ingin uangnya untuk beli jajan atau ini untuk beli mainan dan sebagainya. Nah, anak itu perlu kita ajarkan, oh mana yang butuh, mana yang keinginan seperti itu untuk membedakannya. Itu yang pertama. Mm-hmm. Yang kedua, mungkin kita bisa mengajarkan anak untuk menunda keinginan tadi. Artinya ketika misalkan si anak itu usianya sudah 7 tahun, mereka sudah ingin, sudah ada barang tertentu yang ingin mereka beli seperti mm-hmm. itu. Nah, kita bisa mengajarkan mereka untuk menabung dari uang-uang jajannya tersebut, sehingga nanti ketika uangnya itu terkumpul, mereka bisa beli barang yang mereka inginkan tadi. Jadi mengajarkan mereka untuk menunda keinginannya tersebut dengan cara menabung tadi, karena biasanya anak-anak itu kan akan lebih tertarik menabung kalau mereka punya tujuan seperti itu. Itu hal-hal yang sederhana mungkin yang bisa kita lakukan.
0: Oke, nah itu ke anak-anak, tapi ke bagaimana kalau misalnya menyusun anggaran rumah tangga supaya lebih efektif dan mungkin mudah diterapkan gitu ketika sudah mulai, kayaknya harus disusunnya memang dari rumah, mengenalkan ke anak, dan untuk membuat sebuah anggaran rumah tangga ini sebaiknya akan seperti apa?
1: Iya, untuk menyusun anggaran rumah tangga itu yang pertama adalah perlunya saling keterbukaan antara keuangannya dalam rumah tangga. Jadi sering mungkin ada keluarga yang dual earner atau suami istri sama-sama bekerja. Jadi mereka itu harus berdiskusi dulu sebenarnya ini apakah memang keuangan untuk pengelolaan rumah tangga itu memang digunakan dari dua sumber tersebut atau mungkin ada pemisahannya. Apakah misalkan suami itu tanggung jawabnya untuk kebutuhan rumah tangga terus istrinya untuk kebutuhan lainnya atau seperti apa. Yang pertama itu adalah harus ada saling keterbukaan. Nah, yang kedua adalah ketika ingin menyusun anggaran, anggaran ini kan dia sifatnya adalah rencana, jadi tidak fix, tapi dia menjadi suatu tolak ukur gitu ya, suatu roadmap. Nah, menyusun anggaran tadi otomatis kan yang pertama adalah mengetahui uang yang ada itu kan, berarti kan potensi pemasukan dan sebagainya. Nah, kemudian juga mulai membuat daftar kebutuhan ini. Nah, di sini kita bisa memasukkan si anak tadi. Jadi kita bisa ajak mereka diskusi untuk mereka untuk bulan ini ataupun untuk dalam setahun ini mereka ingin beli apa sesuatu yang besar seperti itu. Atau misalkan mereka itu dalam satu bulan apa yang ingin mereka capai. Jadi di situ kita masukkan input si anak, kita ajak mereka diskusi untuk dalam menyusun anggaran untuk satu bulan atau beberapa bulan ke depan. Nah, jadi di situ pun kan memang anak itu kan tidak harus tahu bagaimana kondisi keuangan orang tuanya, tidak harus tahu secara detail. Tapi kan mereka dengan mengajak mereka dalam membuat diskusi untuk kebutuhan-kebutuhan mereka itu kan jadi mereka merasa mereka merasa dilibatkan sehingga mereka juga bisa ikut berkontribusi dalam mengatur keuangan tersebut. Itu menjadi kesan pertama mereka bagian, ternyata kalau ingin beli sesuatu, ini harus kita lakukan seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita lakukan sih.
0: Oke, baik. Sekarang kalau bicara mengenai perspektif ekonomi syariah, tadi kan sudah disampaikan mengenai anggaran harus bagaimana, kemudian mensiasati untuk supaya anak memahami bagaimana cara mengelola keuangan dari kecil. Nah, kalau sekarang bicara mengenai porsi ideal antara mungkin kebutuhan, ada tabungan juga, ada investasi, sedekah juga masuk di dalamnya. Nah, ini kalau menurut perspektif ekonomi syariah harusnya seperti apa atau porsi idealnya bagaimana?
1: Kalau dalam perspektif ekonomi syariah sebenarnya tidak ada porsi yang mengikat gitu ya Mas ya. Tapi yang jelas kebutuhan paling besar biasanya itu kan pasti porsi paling besar untuk kebutuhan rumah tangga, pengeluaran untuk living cost-nya baik ya. Kebutuhan rumah tangga itu ya mulai dari biaya hidup, kemudian ya perumahan, transportasi, termasuk juga biaya pendidikan anak ya kalau memang kita sudah berkeluarga. Nah, kemudian itu biasa porsi paling besar bisa 50-60% dari total pemasukan. Nah, kemudian karena kita belum tahu kondisi ke depannya, maka juga perlu ada porsi untuk tabungan ataupun dana darurat itu bisa 10-20%. Terus juga porsi yang sama 10-20% bisa juga untuk investasi. Ini kita bicara kondisi yang memang keluarga yang sudah berkecukupan dan mereka itu punya porsi untuk menabung atau investasi. Artinya kan kalau belum cukup berarti kan belum ada yang bisa ditabung seperti itu ya. Terus juga kalau memang ternyata keluarganya itu punya pemasukan yang besar, mereka itu sudah mencapai nisab, berarti kan ada porsi zakat 2,5%. Tapi kalau memang belum ada hartanya itu belum mencapai nisab ya, berarti tetap harus dianggarkan sekitar 5-10% itu untuk porsi sedekah dan infak. Itu mungkin jadi sebenarnya membedakan antara pengelolaan keuangan yang secara ekonomi syariah dengan yang konvensional itu adalah kalau di ekonomi syariah itu kita mengurangi porsi utang dan kita membesarkan porsi sedekah, infak dan sedekah tersebut sih. Fokusnya ke situ sebenarnya.
0: Baik. Bu Hera, kita break dulu dengan satu lagu, jangan ditutup teleponnya, kita dengarkan lagu sama-sama ya, sambil mungkin menunggu ada pertanyaan dari pendengar. Dan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya nih seputar literasi keuangan dimulai dari rumah, silakan Anda bisa sampaikan ke WhatsApp kami di 0811 7972 7912. Kami segera kembali.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala,
6: akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskah

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Masih di obrolan komunitas pendengar, kita masih ngobrolin seputar literasi keuangan dimulai dari rumah. Masih bersama Ibu Khairatun Hisan SPDI SEMSC. Selamat malam Ibu Khairatun, masih standby kah di line telepon?
2: Masih.
1: Oke, siap. Apakah Ibu Khairatun Khaira ini punya komunitas, Ibu?
2: Saya tergabung di Masyarakat Ekonomi Syariah Aceh Besar, Mas.
1: Oke, okay. Boleh saya kenalan dengan Masyarakat Ekonomi Syariah Aceh Besar ini? Ini seperti apa kegiatannya? Mungkin boleh dikenalkan?
2: Boleh. Nah, Masyarakat Ekonomi Syariah itu sendiri kan sebenarnya itu adalah wadah bagi pihak-pihak yang konsen terhadap ekonomi syariah. Jadi memang yang lebih utama itu memang kita mengadakan sesi edukasi dan literasi seperti ini, Mas. Jadi kan untuk lebih mengenalkan masyarakat itu terhadap ekonomi syariah. Itu sih sebenarnya. Dan memang yang paling banyak kegiatan utamanya itu memang sesi literasi dan edukasi. Itu yang di awalnya sih, Mas.
1: Oke, sudah berapa lama ini Bu berdiri untuk pengurus literasi di Aceh Syariah ini?
2: Kalau saya baru bergabung di tahun ini sih, Mas. Karena sebelumnya saya domisilinya itu di Langsa. Jadi masuk ke dalam mes Kota Langsa. Terus sekarang balik lagi ke Aceh Besar.
1: Oke, baik. Kita lanjut lagi dengan obrolan literasi keuangannya dimulai dari rumah. Ada perbedaan utama nggak antara pengelolaan keuangan konvensional dan keuangan syariah dalam keluarga?
2: Kalau kita bicarakan tentang perbedaannya, yang pertama adalah yang concern dari keuangan syariah itu kan, kalau concern dalam pengelolaan keuangan kan yang pertama adalah dalam mengelola pendapatan. Nah, kalau dari syariah itu dari pendapatannya udah disaring, artinya yang kita pendapatan kita itu harus kita pastikan bahwasanya itu adalah pendapatan yang halal. Jadi mungkin kalau yang paling masyarakat umum kan menganggap bahwasanya keuangan syariah itu halal itu adalah yang sesuai dengan syariah, artinya kalau misalkan tidak ada bunga, tidak ada riba-riba, itu biasanya lebih identik dengan bunga bank ya, jadi bunga, kemudian ada tidak boleh ada spekulasi yang berlebihan, sehingga investasi-investasi di bidang derivatif itu tidak boleh dalam syariah. Jadi perbedaan mendasarnya dimulai dari sumber pendapatan memang, jadi dalam ekonomi

0: Ini syariah dalam pengelolaan keuangan syariah itu harus dipilah dulu ini pendapatan halal atau non halal, itu dimulai dari awal. Nah, kemudian selain pendapatannya yang dilihat juga kita juga harus melihat bagaimana penggunaan pengeluarannya tadi. Jadi pengeluaran pendapatan yang sudah ada tadi itu akan kita kelola, kita keluarkan spendingnya kah, saving ataupun investingnya itu harus juga melalui instrumen-instrumen yang halal juga. Jadi fokus utama tadi adalah kehalalan pendapatan, kemudian juga kehalalan pengeluarannya, pengeluaran dana. Nah, terus ya adanya porsi zakat tadi kalau memang harta kita itu mencapai nisab. Nah, kalau tidak mencapai nisab berarti itu masih ada porsi untuk sedekah dan infaknya. Terus juga ya tujuan utamanya kan dari pengelolaan keuangan secara syariah itu kan selain untuk tujuan finansial juga kan kita punya tujuan agar ya harta kita itu berkah. Makanya tadi kita harus lihat kehalalan dari sumber pendapatan, kemudian juga pengeluarannya. Jadi dalam syariah itu keberhasilan dari pengelolaan keuangan itu tidak hanya diukur dari banyaknya harta, tapi juga lebih ke berkah dan manfaat dari harta tersebut. Itu mungkin Mas.
1: Oke. Perbedaannya. Baik. Nah, sekarang kan era digital nih, semua serba mudah dan banyak sekali uang sekarang semuanya dalam kondisi digital. Apa-apa langsung pakai kris dan lain sebagainya. Bagaimana di kita bisa bijak menggunakan layanan keuangan digital, terutama untuk generasi yang sekarang nih, yang kayaknya mudah banget nih untuk tinggal tapping lah, tinggal scan gitu.
0: Iya, itu juga yang menjadi concern kita saat ini kan Mas. Kalau dulu mungkin kita bisa bilang, oh nggak usah keluar rumah biar nggak keluar uang gitu.
1: Betul.
0: Nah, kalau sekarang kan tanpa keluar rumah pun kita juga uangnya tetap mengalir keluar gitu ya.
1: Betul. Banyak belanja online ya sekarang.
0: Iya, belanja online tinggal klik selesai gitu, tanpa harus buka dompet. Ya, itu juga salah satu concern kita. Jadi memang layanan digital itu kan memberikan banyak kemudahan, tapi juga ya harus kita harus hati-hati gitu kan. Balik lagi ini sebenarnya kan lebih ke kontrol diri tadi. Kita bisa bedakan mana sih yang kebutuhan, terus mana yang keinginan. Itu sebenarnya yang pertama. Kita harus bisa membedakan mana kebutuhan sama keinginan. Dari situlah itu menjadi rem kita untuk klik-klik tadi itu. Nah, ya terus ya kalau memang untuk keuangan digital berarti kan. Kalau dari segi syariahnya tadi, kebanyakan kan dalam aplikasi seperti e-commerce dan sebagainya itu kan ada yang banyak yang menggunakan dia pay later atau misalkan malah ada yang pinjam dan sebagainya. Sebenarnya kan dari segi syariah itu, pay later itu kalau ternyata nilainya itu harganya tidak sama atau dia itu ada penambahan harga, berarti kan itu masuk ke dalam suatu jenis bunga tadi ya, ada bunga. Dan itu akan menjadi hal yang tidak sesuai dengan syariah. Jadi mungkin kalau untuk bagaimana agar keluarga itu bisa bijak menggunakan layanan keuangan digital ya, yang pertama adalah kita bisa gunakan aplikasi yang memang resmi dan berizin gitu kan. Sekarang kan banyak sekali iklan-iklan, kita buka aplikasi YouTube atau apa itu kan pasti banyak iklan ya, iklan pinjaman online yang hanya butuh KTP saja tanpa ada hal yang lain. Nah, jadi yang pertama itu mungkin kita harus ya gunakan aplikasi yang memang yang resmi dan berizin. Terus juga agar tidak mudah terjebak dengan klik-klik tersebut tadi ya berarti kan kita harus gunakan fitur keamanan ya pakai PIN atau otorisasi ganda mungkin. Karena kan sering terjadi itu informasi ketika tiba-tiba rumahnya itu kedatangan banyak paket COD gara-gara ternyata anaknya nggak sengaja ngeklik ini.
1: Ngeklik, ya gitu. Betul.
0: Jadi, ya, jadi kita bisa pakai PIN kemudian. Nah, terus juga mungkin untuk keamanan data ya, jangan kita gunakan datanya itu nggak boleh disimpan secara sembarangan. Terus ya yang paling penting tadi kalau untuk edukasi anak adalah kita harus membatasi tadi ya paparan ya informasi digital tadi kepada anak sebenarnya. Jadi mereka itu kita perlu mengedukasi mereka tentang penggunaan uang elektronik ataupun transaksi online. Atau ya janganlah kasih PIN ATM atau PIN mobile banking atau apa itu untuk anak seperti itu. Jadi karena memang mereka kan harus kita batasi, harus kita atur seperti itu. Mas.
1: Betul. Baik. Sebelum kita tutup, bagaimana masyarakat bisa berpartisipasi dalam kegiatan edukasi yang diselenggarakan sama masyarakat ekonomi syariah?
0: partisipasinya mungkin ini salah satu contohnya ya Mas ya. Jadi mm-hmm. dengan ikut mendengarkan radio-radio komunitas.
1: Oke.
0: Okay. Kemudian juga kalau di MES Aceh kan ketika mereka ketika diadakannya seminar atau talk show ya bisa diikuti, terus juga misalkan ada pelatihan-pelatihan itu ya jadi saling berkontribusi aja seperti itu.
1: Oke, okay. Untuk mendapatkan informasinya bisa lewat apa? Ada sosial media mungkin yang bisa dibagikan atau mungkin nomor telepon?
0: Iya, MES Aceh Besar itu punya sosial media Instagram. Mm-hmm. Ya, Instagram yang memang mes.acehbesar.
1: Mes.acehbesar.
0: Jadi informasi, iya, informasi setiap ada kegiatan itu biasanya di-share di Instagram.
1: Oke, ada di sosial media ya. Baik, iya. Ibu Khaira, terima kasih banyak untuk waktunya di obrolan komunitas malam hari ini. Sehat selalu dan salam untuk teman-teman di Divisi Literasi dan Edukasi Masyarakat Ekonomi Syariah Aceh ya.
0: Oke, terima kasih Mas.
1: Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Selamat malam.
1: Dan demikian tadi obrolan komunitas malam hari ini pendengar, literasi keuangan dimulai dari rumah bersama Khairatun Hisan, SPDI SAMSC, pengurus Divisi Literasi dan Edukasi Masyarakat Ekonomi Syariah, MES Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dan juga sekaligus dosen IAIN Langsa Provinsi Aceh ya. Dan kami akan sampaikan untuk jam 9 seperti biasa ada Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta. Thank you.

0: Rizka, Bapak dengar kamu aktif dalam kegiatan sosial ya?
1: Iya betul Pak, aku ikut bantu ngatur donasi buku buat adik-adik di panti asuhan Pak.
0: Wah, keren banget itu. Itu nunjukin kamu peduli sama orang lain dan bisa bekerja sama.
1: Oh iya dong Pak.
0: Bapak bangga sama kamu. Selain itu, tindakanmu bikin lingkungan sekitar jadi lebih hangat dan akrab. Kamu ini gak cuma hafal Pancasila, tapi juga benar-benar ngejalaninya. Sikap kayak gini patut untuk ditiru yang lain.
1: Oh, makasih Pak. Jadi kalau Pancasila kita terapin tiap hari, lingkungan kita bisa jadi lebih harmonis ya Pak?
0: Betul Rizka.

0: 101,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811-79-727-912. Jakarta malam ini.
1: Malam yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Sudah masuk di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Seperti biasa kita persilahkan Anda untuk request malam hari ini sampai jam 10:30 ya. Karena biasanya udah penuh tuh kalau udah mulai 30 menit ke belakang. Jadi siapa cepat dia dapat, nanti yang saya putarkan duluan yang sudah duluan untuk request ya. Boleh Indonesia, boleh lagu mancanegara, tapi hanya lagu dengan batasan tahun 80 dan 90 saja. Maksimal 99 tahunnya ya. Kalau misalnya Anda ragu, boleh cek dulu di Google ya, apakah masuk atau tidak. Karena kalau enggak nanti kita keskip ya. 0213440696 atau 3441499, WhatsApp-nya di 0811797712.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung dengan semangat fair play dan kebersamaan.

Selamat malam untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta. Kita sudah masuk di segmennya Ruang Rindu. Yang mau request lagu ditunggu Sok Mangga ya di 0213440696 atau 3441499. WhatsAppnya di 0811797712. Brandy di Bogor, selamat malam Pak Brandy. Request lagunya After Love, After the Love Has Gone, Earth, Wind and Fire. Salamnya untuk pendengar RRI Pro 1. Bang Reci Binong, Cika di Banda Aceh, Bu Marani, Bogor malam ini. Bogor malam ini hujan deras, katanya. Waduh, moga-moga aman ya. Kemudian ada Pak Kuat Kuswanto, selamat malam di Munjul, Tangerang, Perum, Munjul, Tangerang. Salam sehat selalu Mas Bams. Dan yang bertugas malam hari ini request lagunya You Are the Inspiration dari Chicago. Lagunya buat Bu Dindin, Bu Rista, Bu Endang, Bu Eka, Bu Siti, Bu Marani, Kak Puja, Teh Dinda, Pak Haris, Bang Ray, Bung Bram, Pak Ali, Pak Ujang, Pak Doni, dan semua pencinta Ruang Rindu dimanapun berada. Sehat-sehat Mas Bamsari, matugas sampai tuntas. Ibu Irani Tangerang, selamat malam, request lagunya malam hari ini Tapurnama Sari, Sirna katanya. Selamat memperingati hari lahir Pancasila. Tangerang, cuacanya berawan malam hari ini 27 derajat Celcius.

0: ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jakarta malam ini. Instagram @RRIPro1.

Selamat malam yang baru bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Jakarta di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Ini teh ada yang nanya doang, Mama Agung di Bekasi. Selamat malam Mama Agung, kumaha Mas Bams Damang, alhamdulillah pangestu. Mama Agung, terima kasih sudah bertanya. Ibu Yati Suyanto, selamat malam di Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Salamnya untuk Bu Tati, Bu Saurin, Bu Dindin, Bu Eti, Bu Rista, Bu Marani, Bu Anissa, Bu Eni, Pak Parsudi, Pak Doni. Diputar lagunya Bidadari ya yang masuk ya. Kalau Reverse of Babylon sudah gak masuk nih, karena malam hari ini kita mainnya 80 dan 90 saja. Kakak Joyce di Bekasi, request lagunya Utalikumahua, Sesaat Kau Hadir. Engkau datang ketika aku jatuh bangun dan jatuh dalam langkah menyusuri kehidupanku yang kelam. Kalau gak salah gitu ya. Salamnya untuk Bu Rista, Ibu Ulan, Bu Merpati, Bu Dindin, Bu Eka, Bang Ray, dan semua pendengar Pro 1. Mas Bam, terima kasih. Semangat. Alhamdulillah. Ibu Wigati di Wonosobo, Ruang Rindu, selamat malam Mas Bams. Request lagunya Ermi Kulit Pasrah. Salamnya untuk Bu Alma, Bang Ray, Kak Puja, dan semua yang masih mendengarkan Ruang Rindu. Mas Bams, terima kasih. Selamat bertugas.

0: Jeng Happy, aku dengar sekarang kasus penculikan anak. Ih, ngeri ya, Jeng.
1: Aduh, iya lagi, Jeng. Memang nih ya, belakangan nih lagi marak banget penculikan. Untuk itu tuh, kita harus ajarin anak-anak kita untuk jangan sembarangan percaya sama orang asing deh. Harus ajarin mereka untuk bilang enggak. Jadi, kalau ada yang nawarin hadiah atau diminta ikut sama orang yang gak dikenal tuh, pokoknya jangan mau.
0: Walau begitu ya, Jeng, tapi kan kita harus tetap waspada, kan?
1: Iya sih, waspada kan penting. Selain itu, kita juga harus tahu dengan siapa anak-anak main. Dan pastikan mereka selalu dalam pengawasan orang dewasa, gak sih?
0: Oh, begitu ya, Jeng?
1: Iyalah. Dan jangan lupa untuk ajarkan anak-anak kita untuk segera cari bantuan kalau merasa takut atau kalau dalam situasi yang mencurigakan gitu.
0: Oh iya juga ya, Jeng ya. Terima kasih loh informasi dan sarannya, Jeng. Saya jadi lebih paham cara menjaga anak agar anak aku tuh tetap aman.
1: Iya, sama-sama. Ajari anak untuk berhati-hati. Lindungi mereka dari orang asing. Keselamatan anak adalah tanggung jawab untuk kita semua.
2: Jakarta Malam Ini, Instagram @rri

0: Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, masih memutarkan lagu-lagu yang di-request malam hari ini tahun 80 dan 90 saja. Boleh Indonesia, boleh mancanegara. Sudah ada yang antri di line telepon malam hari ini. Masihkah standby Teh Dinda di Bogor? Selamat malam.
1: Halo, selamat malam,
0: Bang. Malam, Teh.
1: Damang, Bang.
0: Alhamdulillah, Pangestu. Bogor katanya hujan deras ya?
1: Iya, betul sekali, Bang.
0: Masih?
1: Kemarin tuh. Masih sedih-sedih apa? Sekarang masih rintik-rintik sih.
0: Oke, baik. Mau request lagu apa malam hari ini?
1: Dari Eric Clapton.
0: Yang mana tuh?
1: This in Heaven.
0: Coba saya cek ya. Tears in Heaven. Oke, boleh.
1: Oke, kalau gitu.
0: Mm-mm. Buat
1: keluarga
0: siapa,
1: semua sehat ya, Bang, ya.
0: Alhamdulillah, insya Allah sehat semua. Teteh juga ya.
1: Telo, Noval juga ya. Noval. Mudah-mudahan sehat, pulang nanti hati-hati. Bams juga ya.
0: Siap, nuhun, Teteh.
1: Kalau menyapanya antaranya aja ya untuk Ibu Wati Sunardono, Ibu Merpati, Ibu apa namanya, Ibu Dindin, juga ada Ete Restam Rescani, jangan Bang Rey ya, apa kabar Bang Rey? Mudah-mudahan sehat ya. Kumulah kasadayana semuanya, hatur nuhun Bam.
0: Siap, hatur nuhun Teteh.
1: Malam, bye bye.
0: Malam, bye bye juga. Lanjut ada Kakak Puja di Bintun di Papua. Selamat malam. Halo. Kakak Puja, selamat malam.
2: Halo. Halo, selamat malam.
0: Malam, Kakak Puja. Gimana Papua malam hari ini?
2: Iya, selamat malam Kak Bams.
0: Selamat malam.
2: Ini suaranya kayak ke Bams ya kan?
0: Iya betul, gak monitor dari tadi nih. Siarannya dari jam 8 loh.
2: Cuma saya dengar-dengar mirip-mirip ke Andes.
0: Masa? Emang stylenya sama? Mau request lagu apa Kakak Puja?
2: Ya aduh, bagaimana Kak Bams?
0: Mau request lagu apa?
2: Masa mau request 80-an kan?
0: 80-90.
2: Bisa kalau Trio Libers Gadisku.
0: Gadisku bisa masuk.
2: Bisa.
0: Buat siapa lagunya?
2: Lagu spesial buat buat Kak Bams berserta kru yang lagi bertugas sampai di penghujung acara. Salam buat Pak Bung Rey, buat Pak Haris, Teteh Dinda di Bogor yang tadi baru lewat. Buat Ibu Saurin, buat Bu Mapati, Bu Dinding, pokoknya buat semua-semua lah, tempat terkecil Kakak Joyce juga, buat semuanya sudah. Terima kasih Kak Bam, selamat bertugas.
0: Terima kasih, bye-bye. Dari Papua, seneng deh, dari seluruh Nusantara, Bogor ada, Papua ada, yang mau gabung lagi ditunggu ya. Saya bacakan yang dari WhatsApp ya, 0811. 7972-7912. Ada Ibu Saurin, selamat malam Bu Saurin di Gria Simpruk. Salamnya untuk Bu, siapa ini Teh? Ibu Dindin, Bu Yati, Bu Muji, Bu Rista, Bu Eka, Bu Titi, Bu Marani, Ciguria, Kak Ana, Kak Puja, Teh Dinda, Pak Parsudi, Bang Rey, dan semuanya sehat, bahagia selalu. Request lagunya I Have a Dreams dari Westlife.

Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.

Masih di Ruang Rindu, ada I Have a Dream Westlife yang di request tadi sama Ibu Saurin. Selamat malam Bu, udah diputar ya lagunya ya. Lanjut ya, baca WhatsApp yang masuk di 0811-7972-7912. Kali ini saya ke mana ini teh? Ke Tebet ya. Ada Ibu Eka, Bu Eka selamat malam, request lagunya Kita Ingin Sendiri, Dian Piscesa. Siapa ini? Oh, Bu Eka, makasih banyak Ibu Eka, sehat selalu, terima kasih doanya. Bang Ray di Cibinong, request lagunya What's Up for Non-Blondes. Salamnya untuk Pak Haris, Pak Kuat, Bung Bram, Bung Brandy, Teh Dinda, Bu Marani, Kak Joyce, Ibu Dindin, Bu Rista, dan semuanya saja. Cuaca Cibinong hujan ringan, Mas Bam, terima kasih informasinya. Ibu Endang, selamat malam. Ibu Endang Hutomo di Cimanggis Depok. Request lagunya, mohon maaf Ibu, ini enggak ada di saya. Di kita di songbanknya enggak ada. Mau request lagu lainnya boleh, silakan. Salamnya untuk semua pendengar Wang Rindu dan Mas Bams dan kru yang lagi bertugas. Terkhusus untuk Ibu Cip di Depok katanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ada Kakak Eca di Bogor, selamat malam. Ini teh request lagunya yang saya puterin Takkan Habis Cintaku dari Lingua ya. Boleh ya? Iya boleh. Selamat bertugas, sukses selalu, bahagia selalu Mas Babs dan kawan-kawan. Doa yang sama, yang terbaik juga untuk Kakak Eca Hamid di Bogor ya. Terima kasih untuk informasinya. Dan kami masih menunggu untuk Anda request malam hari ini sampai 10:30 ya. Masih ada 20 menit ke depan nih. 0213440696 atau 3441499, WhatsAppnya 0811-7972-7912.

0: awali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur, Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, masih bersama Bamsari sampai jam 12 malam nanti. Tapi untuk ruang rindunya kita cukupkan dulu ya, untuk requestannya masih beberapa yang belum kita putarkan. Ibu siapa ini? Ibu Endang, kita mainnya 80-90 saja Bu, di bawah itu gak bisa Ibu, mohon maaf. Kemudian ada siapa nih? Pak Bambang, selamat malam Pak Bambang. Pak Bambang ada di Ciseeng. Selamat malam Pak Bambang, sehat-sehat selalu dan sukses dalam segala hal katanya. Amin ya rabbal alamin. Request lagunya Krisye, Merpati Putih. Baik, nanti saya diputarkan ya Pak Bambang ya. Ada siapa lagi ini teh? Rian, selamat malam Rian di Jakarta Barat yang request lagunya malam hari ini. Katanya yang ada di situ aja, buat semuanya saja yang mendengarkan malam hari ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sehat semuanya, bahagia semuanya, dan selamat bertugas untuk yang lagi bertugas. Baik, satu lagi ada Rima di Jakarta Timur yang request lagunya Padi Seperti Kekasihku. Katanya buat semuanya saja yang mendengarkan malam hari ini. Selamat bertugas juga buat Mas Bams ya. Terima kasih, kalau gitu selamat mendengarkan.

0: Tiap pagi macetnya makin parah ya Pak?
1: Iya, kendaraan pribadi sekarang makin banyak. Jalan jadi sesak.
0: Betul, belum lagi asapnya. Bikin sesak nafas, anak-anak jadi kena dampaknya.
1: Makanya saya mulai coba naik transportasi umum aja. Lebih hemat dan gak capek nyetir.
0: Oh begitu, memang nyaman ya Pak?
1: Iya tuh, lebih tertib, jadwalnya jelas. Kita juga ikut bantu kurangi macet dan polusi.
0: Oh iya, kalau banyak yang beralih, jalan pasti lebih lancar.
1: Betul, ini bukan cuma soal kita, tetapi masa depan bersama.
0: Sepertinya saya juga harus mulai berubah.
1: Nah, begitu dong.
2: Gunakan transportasi umum, lebih efisien, lebih sehat, untuk Indonesia yang lebih maju.
3: 91,2 FM Jakarta, Instagram, @RRIPRO1JAKARTA, WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta malam ini.

Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih bersama Bamsari sampai jam 12 malam nanti. Tapi Ruang Rindunya sudah tinggal 15 menit ke depan ya. Jadi ada 3 lagu terakhir yang akan saya putarkan untuk Anda. Ini spesial untuk Anda-anda yang sudah merequest malam hari ini, tapi ternyata lagunya nggak ada, atau lagunya ternyata tidak bisa diputarkan. Bu Endang, nggak apa-apa ya, terima kasih banyak sudah merespon malam hari ini. Untuk bunda-bunda yang lain, ayah-ayah yang lain, mas-mas, mbak-mbak semuanya yang tidak terputar malam hari ini lagunya, kita kasih lagu-lagu yang enak, lagu tahun 90-an kebetulan. Ini lagu-lagu yang turut menemani hari-hari saya di tahun 90-an ya. Ada Ebitri, Yana Julio, dan Java Jeff yang akan hadir untuk menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Salah satunya kita putarkan duluan, punyanya Ebitri.

0: mengawali hari Anda dengan menyimak kajian penuh hikmah dan makna dalam Mutiara Pagi. Mengulas berbagai hal menarik dalam perspektif Islam.
1: Nah, yang oleh ulama juga disebut berdasarkan sebuah hadis, iman ini naik turun. Tetapi anaknya tidak memberikan kewajiban sebagai seorang anak kepada orang tua. Nah, itu namanya anak durhaka pada orang tua.
2: Silaturahmi itu bukan hanya menyambung ketemu saja, tapi bisa saling memberi, saling mengunjungi.
0: Anda juga dapat berinteraksi dengan menyampaikan pertanyaan.
3: Pak Ustadz, sudah ada pertanyaan dari pendengar, dari Ibu Ina di Jakarta Selatan. Halo, Assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Ada dari Ibu Nur. Pak Ustadz, bagaimana caranya agar kita bisa mencapai derajat mukminin?
5: Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Akbar di Suntar, Nong Ela. Bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang sering bergunjing?
0: Jangan lewatkan Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia menemani Bamsari di Jakarta malam ini, edisi Hari Lahirnya Pancasila 1 Juni 2026. Ada informasi untuk Anda pendengar ya, ada kebakaran sekitar jam 10 malam ini, informasinya dari Jakarta Go. Di Pasar Jiung Kemayoran, area pemukiman warga setempat, ada sebanyak 33 unit mobil pemadam kebakaran dan 100 personil diterjunkan ke lokasi kejadian. Sampai sekitar pukul 22.12, pihak Gul Karmat saat ini masih memfokuskan seluruh upaya untuk memadamkan api dan mencegah meluasnya kebakaran di kawasan pemukiman tersebut. Mungkin kalau Anda sempat lihat di sosial media, ya ini lagi ramai sekali dan kebakarannya terlihat cukup besar ya, dan apinya terus membara gitu. Mungkin Anda bisa cek di sosial media Anda. Kalau Anda memiliki informasi mengenai apa yang saya sampaikan saat ini dan mengetahui update-nya seperti apa, Anda bisa ikut berkontribusi memberikan informasi tersebut ke WhatsApp kami ya di 0811-7972-7912, atau Anda mau telepon juga boleh di 021-344-0696 atau di 344-1499.

Pendengar Pro 1, untuk Anda yang biasa melintas di kawasan Lenteng Agung menuju Depok, ada informasi lalu lintas yang perlu diperhatikan ya. Jalan Raya Lenteng Agung arah Depok ditutup sementara mulai Senin hingga Selasa siang dini hari untuk mendukung perbaikan saluran bawah tanah setelah terjadi jalan amblas di kawasan ini. Kemarin kan sempat viral tuh di sosial media jalanannya ya, amblas. Nah, dampaknya nih, layanan Transjakarta rute 4B Stasiun Manggarai menuju Universitas Indonesia dan D21 Lebak Bulus ke Universitas Indonesia untuk sementara diperpendek hanya sampai bus stop Wijaya Kusuma dan tidak melayani pemberhentian di SMAN 38 hingga Universitas Indonesia. Dan untuk Anda yang hendak menuju ke Depok, dihimbau menggunakan jalur alternatif dan menyesuaikan waktu perjalanan untuk menghindari kepadatan lalu lintas.

Dialah Alfred Fielding dan Mark Talvanese, seorang insinyur sang penemu bubble wrap atau pelindung barang pada tahun 1957. Pada awalnya, mereka akan membuat wallpaper timbul atau tiga dimensi dengan mempergunakan dua buah tirai shower yang digabungkan. Akan tetapi, hal itu tidak berjalan sesuai harapan. Namun siapa sangka, kegagalan tersebut justru menjadi awal mula kemunculan bubble wrap. 3 tahun kemudian, perubahan yang cukup signifikan terjadi ketika seorang marketing atau pemasaran di Seal Air Corporation bernama Frederick W. Bauer mendapatkan ide untuk bahan kemasan menggunakan pembungkus gelembung dan mulai memproduksi juga memasarkan bubble wrap secara luas. Kini, bubble wrap telah menjadi standar dalam industri pengemasan, bahkan yang kita temukan di paket-paket belanja online yang fungsinya melindungi barang-barang dari kerusakan dalam pengiriman.

Masih pada melek gak ya jam segini? Kalau masih pada ngelek, melek. Ngelek apa melek nih? Saya mau mengucapkan terima kasih ya. Sambil menunggu mungkin waktu tidur Anda, waktu memejamkan waktu Anda. Ini lagi-lagi ada korupsi kuota haji. Jadi KPK memastikan akan segera menahan dua tersangka baru dalam korupsi, kasus dugaan korupsi ya, kuota haji tahun 2023-2024. Di mana kedua tersangka ini adalah Direktur Operasional Maktur Ismail Adam dan juga Komisaris PT Raudah Eksati Utama yaitu Asrul Aziz Taba. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK mengatakan bahwa proses penahanan ini kemungkinan dilakukan dalam pekan ini atau pekan depan setelah penyidik melengkapi kebutuhan alat bukti untuk kepentingan pembuktian di persidangan. Sebelumnya, kedua tersangka sudah ditetapkan sebagai tersangka sejak Maret 2026 dan dicegah bepergian ke luar negeri selama 6 bulan. Kasus dugaan korupsi kuota haji ini masih terus dikembangkan oleh KPK dengan nilai kerugian negara yang disebut mencapai ratusan miliar rupiah. Saya sedih sih, sangat-sangat sedih dengarnya. Karena kan ini untuk ibadah ya, tapi gimana kok bisa-bisanya gitu mengambil kesempatan. Kenapa saya sesedih itu? Karena kakak saya juga sedang mengajukan untuk ibadah haji, tapi ya belum bisa berangkat sampai dengan saat ini. Mudah-mudahan siapapun Anda yang sudah meniatkan untuk beribadah haji bisa segera dikabulkan ya, pendengar ya. Tetap bersabar dan terus berdoa.

0: Mbak Tini, cuaca sekarang ini gak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
1: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
0: Wah, gimana tuh caranya?
1: Gini, pertama pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
0: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
1: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu Mbak. Cuaca boleh nggak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
2: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia.

Siapa yang punya mantan terindah yang kayaknya sampai sekarang gak bisa move on? Udah 2026, mudah-mudahan apapun perasaan Anda bisa tetap menjalani aktivitas Anda dan menghadapi realita hidup yang saat ini Anda jalani. Dah, di situ aja, gak usah kepanjangan. By the way, terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah menemani Bamsari sampai jam sekarang nih 11.48. Sekarang saya waktunya undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak untuk atensinya di hari ini. Sehat-sehat semuanya, selamat beristirahat. Kita ketemu lagi besok ya. Bahagia selalu. Jangan lupa senyum untuk hidupmu dan tatap ke depan selalu. Dan jadikan masa depan sebagai acuan bahwa Anda akan terus berusaha dan menggapainya sampai Anda meraih kesuksesan. Amin. Rabbal alamin. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, teman-teman gatekeeper ada Noval sama Selu. Saya Bamsari. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: Renungan kali ini tentang kekuatan memberi. Ada seorang saudagar yang terkenal baik hati dan sering memberi bantuan kepada sanak saudara atau teman yang datang meminta tolong kepadanya. Suatu saat, si saudagar mengalami kesulitan dan menghadapi jalan buntu sehingga perlu bantuan orang lain. Maka dia pun mendatangi teman dan saudaranya yang dulu pernah dibantunya. Tetapi ternyata tidak ada satupun dari mereka yang dapat untuk membantunya. Bahkan saat dia bercerita mengenai masalah yang sedang dihadapinya, mereka cenderung cuek, tidak peduli, dan menganggap itu bukanlah urusan mereka. Pulanglah si saudagar dengan merasa terpukul, kecewa, dan marah. Dia tidak habis pikir, bagaimana bisa mereka yang dulu merengek memohon bantuan dan telah dibantunya bersikap demikian. Sungguh tidak tahu bersyukur dan berterima kasih. Dan semakin dipikir, si saudagar semakin kecewa dan marah. Keadaan ini sangat mengganggunya. Dia menjadi sulit tidur, mudah emosi dan tidak bisa berpikir secara jernih. Setelah berhari-hari si saudagar menjalani hidup yang tidak bahagia itu, dia bertemu dengan seorang bijak dan menceritakan kegalauan hatinya. Setelah mendengar keluhan si saudagar, si orang bijak berkata, "Anak muda, paman tahu Anda orang yang baik, suka membantu orang lain. Tetapi saat ini kebaikan hatimu malah berakibat buruk. Anda merasa tidak bahagia, kecewa, dan marah. Kenapa ini bisa terjadi? Menurut paman, pertama, Anda telah salah menilai orang lain. Harapanmu adalah orang yang telah Anda bantu akan membalas budi, dan kenyataannya tidak demikian, sehingga menimbulkan kecewa, marah, dan kemudian benci di hatimu seperti sekarang ini. Kedua, jika Anda ingin mendapat imbalan atas bantuanmu, saat membantu hendaknya ingatkan kepada mereka bagaimana cara berterima kasih. Ketiga, andai Anda tidak ingin dikecewakan orang lain, maka berilah bantuan dengan ikhlas tanpa harapan atas imbalan apapun, agar perbuatan baik yang telah Anda lakukan tidak kehilangan makna yang sebenarnya. Kekuatan memberi.
1: Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini di hari Senin 1 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Jakarta mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini, hari Selasa, tanggal 2 bulan Juni tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 sampai 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Yeay, akhirnya hari ini kembali normal ya.
1: Ah?
0: Emang selama ini gak normal?
1: Agak berat sih tadi meninggalkan kasur ya.
0: Enggak, karena kan kemarin ya libur udah panjang.
1: Udah panjang. Bangun
0: kemudian,
1: siang.
0: Tanggal merah. Enggak sih, bangunnya tetap pagi.
1: Masa sih?
0: Tetap pagi tidur lagi tapi.
1: Bangun pagi sebagai syarat ya.
0: Bener. Jadi pagi hari ini semoga untuk Anda semangat beraktivitas gitu ya. Karena kembali lagi rutinitasnya seperti biasa. Ditemani
1: betul
0: pagi hari ini sama Didi Firdaus.
1: Ada Roli Utahayan juga, pendengar Pro 1. Semoga nih bangunnya enak ya hari ini. Walaupun emang yang kemarin dapat privilege libur panjang ya harus masuk lagi kata Dede.
0: Harus masuk
1: tapi
0: lagi.
1: Banyak loh yang gak libur panjang, Dek.
0: Oh iya.
1: Yang
0: apakah mereka tergolong kaum yang tidak beruntung?
1: Apakah mereka bersahabat dengan kalender merah? Baiklah pendengar Pro 1, sesaat lagi kami juga akan mengajak Anda bergabung dalam Mutiara Pagi.
0: Yeah.
1: Dan untuk Anda yang mungkin mau berinteraksi ya pagi-pagi sudah bisa untuk WhatsApp.
0: Betul.
1: Buat ngobrol ya. 0811-7972-7912 atau di line telepon kami.
0: Ya, di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta, kalian informasi dan inspirasi. Dede Firdaus.
1: Iya, dan juga Ruli pagi dan, hari ini.
0: Iya, betul. Tapi kade, apa tuh? Semoga itu semalam ada kebakaran di Kemayoran. Pagi ini sudah padam ya.
1: Betul.
0: Tapi belum dapat update terbaru.
1: Nanti kita informasikan untuk updatean terbaru pagi hari ini ya, atau mungkin ada pihak-pihak terkait yang bisa kita hubungi pagi hari ini ya. Karena, tapi yang pasti kita doakan ini semuanya
0: pemadamannya lancar ya.
1: Betul. Dan para korban juga diberi ketabahan ya.
0: Betul.
1: Karena ini musibah yang habis kalau kebakar itu.
0: Iya, karena memang kalau aku kemarin nggak sempet salah baca, ini adalah padat penduduk deh.
1: Betul.
0: Gitu, jam 10 malam ya di pasar Jiung Kemayoran gitu.
1: Jadi semalam kalau Anda sempat lihat ya, beberapa akun media sosial TikTok juga banyak yang live. Iya, cuma kadang komentar netizen ada-ada aja ya. Misalnya kayak
0: masih ada lucunya dikit ada gitu lucunya, ya.
1: Iya, mereka tuh nggak iba gitu ya.
0: Iya. Dan ini tuh kalau misalnya dilihat bener-bener kayak apa ya?
1: Apa tuh?
0: Karena dia mungkin ada sekitar padat penduduk juga. Jadi tuh kayak satu petak kalau dilihat dari atas bener. Tuh bener-bener kayak gede banget gitu.
1: Betul. Dan yang lucu lagi samping-sampingnya tuh memang pada kendaraan pada berhenti bikin macet.
0: Nah itu tuh yang paling bahaya.
1: Jadi pada nonton
0: menghambat damkar.
1: Betul.
0: Atau mungkin akses untuk penyelamatan yang lain gitu ya. Tapi semalam itu diketahui juga ya kalau sudah ada 33 unit pemadam kebakaran dan 100 personel diterjunkan ke lokasi 12 menit setelah kejadian tersebut deh. Jadi kebakaran pukul 22 gitu ya, 22.12 Gul Karmat sudah tiba di area untuk memadamkan api. Nanti kami akan update lagi ya,
1: pendengar Pro 1
0: seperti apa yang terbaru hingga pagi ini. Semoga sudah adem
1: sudah
0: gitu ya.
1: Selesai gitu sudah ya, bisa ditangani dengan baik ya.
0: Baik
1: pendengar. Dan sesaat lagi kita akan
0: mendengarkan
1: murat Al-Quran
0: dari surat Al-Baqarah.
1: Al-Baqarah.
0: Oh, sorry. Nomor 69 sampai 74 ya.

0: Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara sholat yang lima waktu, di antara Jumat yang satu dan Jumat lainnya, di antara Ramadan yang satu dan Ramadan lainnya, itu akan menghapuskan dosa di antara keduanya, selama seseorang menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
1: Jakarta

Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan ini dunia, Allah telah memberikan satu sifat kepada dunia, yaitu sementara saja. Siapa saja yang berada di dunia, apa saja yang ada di dunia, itu sementara saja. Dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Tempat tinggal kita nanti ada di syurga. Di sanalah rumah kita, di sanalah kekasih kita.

0: Jakarta pagi ini. Instagram @RRIPro1Jakarta. 91,2 FM. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, di pagi hari ini kita masuk di Mutiara Pagi ya, untuk edisi Selasa 2 Juni 2026. Jadi nanti Anda bisa bergabung untuk diskusi atau tanya jawab ya, melalui WhatsApp kita di 0811 7972 7912, atau telepon langsung di 0213440696. Tema kita pagi hari ini, pendengar, cinta bertumbuh bukan sekedar bertahan dalam keluarga. Wah, luar biasa ini ya. Yang sudah terhubung di line telepon pagi hari ini, Ustazah Rosa SAGMPD. Ini beliau penyuluh agama Islam Kementerian Agama Jakarta Timur, kemudian Ketua PW Pergerakan Majelis Taklim Indonesia DKI Jakarta. Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustazah, pagi hari ini kabarnya baik ya?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Ustazah, tema kita cinta bertumbuh bukan sekedar bertahan dalam keluarga.
2: Iya.
1: Iya, baik, kalau gitu saja silakan.
2: Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 DKI Jakarta, rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang dengan tema cinta bertumbuh bukan sekedar bertahan. Saya mengangkat tema ini karena memang di luar sana pada saat ini kita banyak mendapatkan data bahwa perceraian ataupun perselisihan banyak terjadi di rumah tangga. Maka dari itu kita angkat tema ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Cinta yang bertumbuh bukan sekedar bertahan. Kenapa demikian? Kita tahu rumah tangga adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga mengetahui tujuan menikah bukan hanya sekedar bersama, tapi untuk menenangkan jiwa. Jadi kalau ada orang menikah sudah punya niat di dalam rumah tangga itu, ada satu keinginan, ada satu tujuan, bahwa salah satu tujuan menikah kita bisa menenangkan jiwa.

satu sama lain tidak merasakan lagi kebahagiaan. Nah, begitu. Kemudian kita mengetahui dalam Al-Qur'an Subhanahu wa taala sudah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Bahwa tujuan pernikahan yaitu sakinah litaskunu ilaiha, bahwa ketenangan akan muncul di dalam rumah tangga. Kemudian mawaddah, cinta. Ya, cinta yang ditumbuhkan di rumah tangga. Ini mesti diusahakan. Jadi tidak sekonyong-konyong otomatis cinta itu muncul, ya kan? Kemudian rahmah, kasih sayang. Nanti setelah tua kita sudah usia, ini cinta itu tidak seperti waktu saat muda. Jadi sudah banyak rahmah, ya kasih sayang. Karena kalau misalnya sudah usia lanjut itu nggak ada I love you, tidak ada lagi yang seperti itu. Tapi sudah ungkapan-ungkapan itu sudah menunjukkan kasih sayang antara kedua pasangan. Cinta setelah menikah bukan hanya soal perasaan, tapi kita mesti komitmen, ya kan? Dalam rumah tangga ada komitmen gitu. Kemudian cinta itu bisa naik dan turun seperti iman, ya kan? Al-iman yazid wal yanqus. Iman bisa juga naik dan turun. Nah, ketika cinta itu naik, alhamdulillah. Tapi ketika turun, maka iman di sini perlu untuk menahan bagaimana kita tetap konsisten dalam rumah tangga. Jika cinta menurun, kita jangan pergi seperti yang terjadi di luar sana. Kalau sudah tidak ada rasa cinta, dengan gampangnya, mohon maaf, mengajukan perceraian, yang seperti itu ya. Kemudian pergi, meninggalkan satu sama lain. Nah, langkah baiknya semua yang terjadi jika ada perselisihan, perbaiki caranya kemudian. Nah, bagaimana hal yang terjadi di rumah tangga? Apa penyebab cinta itu tidak bertumbuh? Ya kan? Pada saat sebelum menikah, cintanya seperti tidak ada lagi orang lain yang paling hebat, yang paling baik, yang paling bagus. Ya, tapi setelah menikah itu luntur ya. Bukan malah bertumbuh, bertahan pun susah. Nah, apa penyebabnya? Yang kita lihat itu di lapangan, salah satu pasangan atau keduanya itu terlalu sibuk. Jadi kurang perhatian, tidak ada perhatian satu sama lain. Ya, hari ini kondisinya yang kita lihat, baik suami atau istri, bahkan kedua-duanya melakukan kegiatan aktif masing-masing di luar rumah tangganya. Jadi terlalu sibuk, kurang perhatian. Kemudian terlalu sering membanding-bandingkan dengan orang lain. Nah, ini hati-hati. Terkadang antara suami atau istri suka membanding-bandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain. Ini tidak bagus. Kemudian juga penyebab cinta tidak bertumbuh, salah satunya lebih fokus pada kesalahan pasangan. Jadi kita terkadang lupa bahwa perkawinan itu ada 5 pilar. Yang pertama itu zawaj. Nah, ini penting sekali. Zawaj itu pasangan, bahwa laki dan perempuan itu berbeda, ya kan? Berbeda, perempuan itu seperti apa, karakternya laki-laki itu seperti apa. Nah, kita lupa dengan ini sehingga fokus terhadap kesalahan pasangan ini tidak boleh. Kemudian lelah. Kita tuh lelah fisik tapi tidak menguatkan hati. Kenapa lelah fisik? Karena memang kesibukan di luar sehingga fisik kita yang lelah, tapi hati kita tidak kita kuatkan. Nah, ini salah satu penyebab juga kenapa cinta itu tidak bertumbuh, kan? Nah, di dalam rumah tangga ini banyak ujian. Nah, sebagaimana surat At-Taqabun ayat 15, Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahwa dalam rumah tangga itu ada fitnah. Anak, harta, itu ujian. Nah, karena ada ujian di rumah tangga, anak ujian. Anak kita ini bisa menjadi ujian bagi kita. Pada saat ini, Masya Allah ya, na'udzubillah min zalik, dengan kegiatan hari ini, ya kan, pengaruh lingkungan, pengaruh media, pengaruh elektronik dan segala macam, anak-anak kita berbeda dengan anak-anak yang dulu. Kalau anak-anak yang dulu, orang tuanya menegur, orang tuanya marah, anak kita diam dan manut ya. Artinya memahami. Tapi kalau anak sekarang ketika dimarahin dia lalu menjawab. Artinya apa? Karena berbeda kondisi anak dulu dan sekarang, sehingga ini juga merupakan ujian. Harta juga merupakan ujian. Ada orang yang banyak harta tapi tidak bahagia.

0: ada juga orang tidak punya harta, tapi ujiannya lain lagi. Nah, ini jadi semua ujian yang ada di sekitar kita. Nah, rumah tangga itu butuh keimanan. Karena di rumah tangga kalau tidak punya bekal iman, adanya emosi, maka di rumah tangga itu tidak ada kenyamanan, ya kan? Nah, seorang ibu di rumah tangga ini juga mesti mengerti posisinya. Kenapa? Karena ibu itu penjaga rumah tangga. Ibu itu penjaga suasana di rumah tangga. Bagaimana istri suami nyaman, bagaimana anak-anak nyaman. Ini adalah tugas daripada ibu. Bukan berarti suami itu atau bapak itu tidak punya tugas. Tapi yang terutama di rumah tangga itu adalah ibu. Nah, ini ujian-ujian rumah tangga pada hari ini yang harus kita sikapi. Nah, gitu. Kemudian kita bisa melihat adanya permasalahan-permasalahan di lapangan yang sudah terjadi. Bagaimana kita caranya menumbuhkan atau bagaimana cara kita mencari solusi gitu. Kalau kita sibuk, kemudian kalau kita misalnya kurang perhatian ya. Nah, cara menumbuhkan cinta itu salah satunya adalah sabar. Kenapa? Karena memang Allah sudah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, innallaha ma'as sabirin, ya kan? Kemudian innallaha ma'as taghibin, banyak bahwa Allah itu senang suka dengan orang yang sabar. Sabar kita saat kita kecewa. Kita itu tidak semuanya kita dalam rumah tangga baik-baik saja. Terkadang kita punya rasa kecewa. Saat kenalan di awal sebelum menikah, sepertinya calon suami kita yang dulu, suami kita ini baik banget ya. Tidak ada kelihatan kurangnya. Sebaliknya juga begitu. Saat sebelum menikah, istri kita dulunya baik banget. Tidak ada kurangnya. Tidak ada yang kita lihat celah-celah membuat kita sedih, membuat kita marah. Nah, ini kita kecewa. Nah, dalam keadaan kekecewaan ini kita mesti punya sabar. Kemudian, di rumah tangga itu juga tidak ada yang baik-baik saja seluruhnya. Saat kita diuji masalah ekonomi pada hari ini, banyak di luar sana, mohon maaf, kami sebagai penyuluh ya, sering didatangi pasangan yang konsultasi bahwa tiba-tiba setelah menikah, qadarullah, suami di PHK. Ya kan? Akhirnya ini diuji dalam ekonomi. Maka di sini sabar sangat jadi pondasi bahwa ujian ini insya Allah bisa dilalui kalau kita sabar. Kemudian sabar itu bukan berarti kita diam, ya kan? Sabar itu kita mesti mengusahakan di dalam hati kita untuk menguatkan hati bahwa ini adalah ujian. Jadi tidak diam begitu saja, tapi kita belajar bagaimana cara kita menghadapi ujian yang ada. Kemudian bagaimana cara menumbuhkan cinta yang kedua? Kita mesti ada rasa syukur, ya. La in syakartum la azidannakum dalam surat Ibrahim ayat 7 bahwa kalau kita bersyukur insya Allah akan ditambah rezeki, akan ditambah semua yang kita dapati selama ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur, bagaimana caranya? Kita fokus pada kebaikan salah satunya ya, fokus pada kebaikan pasangan. Jadi tadi di awal kita ada cara cinta tidak bertumbuh, kita selalu fokus dengan kesalahan pasangan. Nah, solusinya fokuslah pada kebaikan. Jadi kita tidak melihat kesalahan, tapi kita carilah kebaikan-kebaikan yang ada pada pasangan kita. Kemudian, syukur ini juga menumbuhkan cinta. Bagaimana caranya? Jangan sungkan ya. Jangan pelit mengucapkan terima kasih pada pasangan. Walau hanya dalam hal yang kecil. Misalnya suami pulang membawakan makanan ya. Terima kasih kita dibelikan makanan. Nah, istri ketika suami datang bawakan minum ya. Itu kan sekedar hal-hal yang kecil tapi kita ucapkan terima kasih. Ini juga salah satu rasa syukur. Kita tidak tahu ya bahwa ungkapan-ungkapan rasa syukur ini Allah yang mendengarkan, Allah yang menilai. Nah, sehingga insya Allah lazidanakum, kita akan ditambah. Kemudian syukur, bagaimana caranya membuat hati kita lebih lapang, lebih luas, ya kan? Kalau kita selalu bersyukur, kita tidak pernah mengumpat, kita tidak pernah kecewa, karena memang kita mensyukuri apa yang ada. Ya, nyanyinya kan ada ya, syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Jadi kita syukuri apa yang ada, karena hidup ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyanyi itu kalau kita pahami, bagus banget ya. Nah, ini salah satu menumbuhkan cinta. Terakhir, menurut saya cara menumbuhkan cinta itu yang sangat-sangat perlu kita munculkan di rumah tangga adalah komunikasi, ya kan? Dalam surat Al-Ahzab dikatakan wa qulu wa qawlan sadida. Katakanlah perkataan yang baik-baik. Nah, bicara jujur, bicara lembut, ini adalah cara satu komunikasi yang salah satu komunikasi yang mesti dimunculkan dalam rumah tangga. Kita mesti jujur salah satu, satu sama lain pasangannya. Kemudian pilih waktu yang tepat. Nah, kalau komunikasi jangan kita, mohon maaf kalau akan mengkomunikasikan satu masalah, mungkin agak beratkah atau bagaimana kan, tidak melihat waktu yang tepat. Suami baru pulang, kita udah protes. Pada saat sekarang ini misalnya, kalau ibu-ibu di pasar pusing, kenapa? Harga cabai naik misalnya ya, kemudian semua bahan pokok naik, baru datang suami sudah langsung, "Pak, besok itu uang belanja saya naik ya," karena semua disampaikan. Kadang-kadang suami itu pulang bekerja kan tidak semuanya fun-fun aja ya, mungkin di kantornya dia ada masalah ya, maka pilihlah waktu yang tepat sehingga kita komunikasinya baik. Kemudian kurangi kata-kata menyalahkan. Nah, salah satu hal yang penting kita munculkan, kurangi kata-kata saling menyalahkan satu sama lain. Nah, ini penting juga dalam kita menumbuhkan rasa cinta. Mungkin itu sementara. Jika nanti kita ingin mengetahui lebih dalam nih bagaimana cinta itu harus bertumbuh, tidak bertahan seperti itu aja, dalam diskusi selanjutnya. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustazah, sebelum kita tanya jawab, ini kita break sebentar, kita putarkan lagu untuk pendengar Pro 1 Jakarta di pagi hari ini. Nanti kita segera kembali ya, Ustazah. Ya, baik. Baik, pendengar, untuk Anda juga nanti bisa bergabung ya untuk WhatsApp kami. Silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui 0811 7972 7912.

0: Terima kasih pendengar untuk kalian masih terus bergabung ya di Mutiara Pagi untuk edisi hari ini dengan tema kita cinta bertumbuh bukan sekedar bertahan dalam keluarga. Anda bisa bergabung ya untuk pagi hari ini melalui WhatsApp kami di 0811 7972 7912 atau telepon di 0213440696. Kita masih bersama dengan Ustazah Rosa SAG MPD. Masih di sana Ustazah ya? Iya.
1: Baik.
0: Ustazah, ini temanya cinta bertumbuh bukan sekedar bertahan dalam keluarga. Jadi memang isu tentang rumah tangga, perceraian ini sedang tinggi-tingginya juga ya belakangan ini.
1: Iya.
0: Jadi memang rumah tangga seperti apa sih yang diharapkan masa kini gitu ya, yang sudah modern, kemudian juga tadi saling percaya, bertumbuh karena cinta.
1: Baik, Mas Dede, yeah. Alhamdulillah. Kenapa ini kita muncul ya? Karena tadi disampaikan oleh Mas Dede, di luar sana hari ini memang perceraian itu tinggi sekali. Data yang kita peroleh 2024 ya, bahwa hampir 300.089 sekian, ya kan? 300 sekian itu kasus perceraian dalam satu tahun. Itu yang tercatat loh Mas Dede, ya, yang tercatat. Jadi memang kasus perceraian ini kan kalau data tentu yang tercatat ya di pengadilan agama. Nah, dari 380.000 sekian itu yang namanya perceraian di pengadilan itu ada dua tipe, ada nama cerai gugat, ada nama cerai talak ya kan. Kalau cerai talak itu suami yang mengajukan, sampai cerai gugat itu istri. Nah, lucunya lagi saat ini memang agak apa namanya ironis ya, yang mengajukan perceraian itu banyak wanita. Nah, disinilah kita melihat bahwa hampir 200.000 sekian itu wanita yang mengajukan perceraian, namanya cerai gugat. Nah, di sini kita melihat bahwa cinta itu harus ditumbuhkan dalam keluarga, tidak bertahan begitu saja, bahkan mungkin cinta itu menurun. Maka bagaimana caranya sebenarnya kondisi-kondisi hari ini? Nah, di dalam masa saat ini ya, saat ini yang namanya anak muda ini kan istilahnya, mohon maaf ya, yang saya hadapi di lapangan itu, percaya tidak percaya tapi kondisinya banyak, baru menikah satu bulan sudah konsultasi, sudah mediasi, ada apa kan begitu. Jadi saat keterbukaan komunikasi ya nih, karena keterbukaan itu tidak ada, jadi di awal tidak mengungkapkan kekurangan ya kan, kalau kelebihan gak usah diungkapkan, karena kelebihan itu insya Allah nikmati saja nanti dalam rumah tangga. Oh, ternyata calon apa pasangan kita ini baik banget, nah itu kan kelebihan ya. Tapi kalau kekurangan kita sebutkan, misalnya kita panggil misalnya, Mas, saya ini seorang wanita tapi saya misalnya kan begitu ya, saya nggak suka loh suami yang nadanya tinggi misalnya, kita sampein kekurangan kita, tidak bisa menerima bentakan gitu kan. Nah, suami juga begitu, misalnya teman kita neng atau apa ya panggilannya terserah, saya ini di dalam keluarga saya tidak ada perempuan yang misalnya terlalu cerewet atau gimana gitu kan, kekurangan saya nggak suka didikte misalnya kan gitu, nggak apa-apa ya kita sampaikan kekurangan kita, sehingga saat di rumah tangga kita ingat bahwa ada satu hal yang pernah disampaikan. Satu, terus kita lihat juga teladan Rasulullah ya, walaupun Rasulullah itu 14 abad sudah lama meninggalkan kita di dunia ini ya, tapi teladan Rasulullah ini penting pada saat ini. Contoh, saat ini ya, mohon maaf, anak-anak muda sekarang ini karena memang pengaruh globalisasi, empatinya kurang, empati kurang. Kemudian kalau seandainya pengaruh. Jadi karena empati kurang, terus sikap bahasa itu memang berbeda. Jadi kalau dulu kita memikirkan sekali bagaimana bahasa yang baik gitu. Bukan berarti anak-anak sekarang tidak baik bahasanya, tapi memang ketus ya banyak anak sekarang ini. Kenapa? Karena memang nggak tahu ya, apa karena memang
0: media sosial
1: apa
0: mungkin
1: yang
0: ya.
1: Iya. Nah, teladan Rasulullah lembut kepada istri, nah itu masih kita mesti munculkan di rumah tangga. Kemudian mohon maaf ya, jangan ada di rumah tangga itu menyatakan bahwa istri itu fungsinya tiga, hanya hanya di sumur saat tua-tua dulu ya, masa orang tua-tua hanya kerjanya di dapur gitu, tidak ada. Nah, tidak ada istilahnya arogan suami membantu istri. Ada nih saat ini, kemarin saya baru dapat apa namanya konsultasi dari salah seorang perempuan. Sama-sama bekerja, sama-sama capek, lalu pengen bekerja sama nih dalam rumah tangga. Misalnya, mas kamu bantu ini ya, saya bantu ini. Lalu muncul, loh kok saya disuruh mengerjakan pekerja rumah tangga? Saya ini bukan, mohon maaf, saya ini suami. Ya, jadi dia salah mengartikan arijalu kawamuna alanisa, ya kan?
0: Oh, yeah.
1: Salah mengartikan itu. Kemudian, yang perlu kita munculkan adalah ingat bahwa dalam rumah tangga itu pilar yang namanya ma'asyirul hasanah ya, berlaku baik kepada pasangan itu wajib. Kenapa? Dalam surat An-Nisa Allah sudah sampaikan wa'asyiruhunna bil ma'ruf, ya kan, pergauli semuanya dengan kebaikan, bergaul dengan cara baik, bicara lembut, tidak menyakiti, ya kan, kalaupun kita menasehati menasehati dengan bahasa cinta bukan bahasa emosi gitu kan. Nah, kemudian Rasulullah saja yang hidupnya sekian ratus tahun yang lalu ya, berabad sudah, itu menunjukkan cinta itu dengan nyata. Misalnya kita memunculkan bahasa-bahasa baik, panggilan istri dengan sayang. Kalau hari ini terserah deh bahasa anak-anak sekarang, beb atau apa, yang atau sayang, monggo silakan. Kalau Rasulullah betul-betul humairah, jadi manggil istri aja dia dengan bahasa yang nyaman, ya kan? Ya Humairah, tidak panggil Siti Aisyah, tapi panggil nama sayang. Jadi akhlak baik itu adalah kunci rumah tangga kita untuk tenang. Jadi akhlak dimunculkan nih mas. Jadi akhlak itu mahal banget hari ini. Karena kenapa? Akhlak ini pada saat sekarang itu mahal. Nah, kenapa? Mohon maaf ya. Di rumah tangga nih, kadang saya juga punya anak. Kalau kita panggil anak kita itu nggak seperti kita dulu. Misal kita panggil Daddy misalnya, ya ianya tapi nggak nyampe ke kita. Iya, ianya jauh di mana gitu ya, ini salah satu contoh ya. Nah, anak-anak hari ini ya seperti itu, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ini bisa diubah. Jadi memang memperbaiki akhlak penting dalam rumah tangga nih mas Daddy. Mungkin sementara itu ya jawaban saya. Mungkin kalau ada tambahan ataupun diskusi dilanjut, insya Allah kita bisa bicara.
0: Iya, karena memang kalau pernikahan kan ibadah seumur hidup gitu ya Ustazah ya.
1: Iya betul.
0: Baik.
1: Ibadah seumur hidup. Jadi ini yang namanya menikah itu mislakon golito, yaitu ikatan atau perjanjian yang kuat yang nggak bisa diungkai dengan gampangnya. Udah kamu pergi aja ke rumah ibumu, ya, atau saya pergi dari rumah ini, nggak segampang itu.
0: Ya baik. Sebenarnya memang kalau kita bahas pernikahan akan panjang ini obrolannya Pak Ustadz. Ya.
1: Panjang banget.
0: Tapi karena waktu kita iya betul, tapi karena waktu kita terbatas pada pagi hari ini saja, mungkin sebagai kesimpulan atau penutup yang ingin disampaikan kepada pendengar kita dengan tema kita pagi hari ini, silakan Ustaz.
1: Baik, alhamdulillah kita sudah bicara walaupun singkat, semoga bermanfaat ya. Maka kita tutup pembicaraan kita, rawatlah cinta itu dengan iman, ya kan? Jadi kita munculkan iman, kedepankan iman itu, insya Allah rumah tangga kita aman. Kemudian mari jaga rumah tangga kita dengan kesabaran. Jadi sabar juga harus dimunculkan, karena emang kalau tidak sabar semuanya tidak akan baik-baik saja gitu ya. Kemudian mari libatkan Allah dalam setiap masalah. Ini penting banget. Jadi kalau kita ada masalah, jangan kita libatkan orang ketiga. Kenapa? Kadang-kadang orang ketiga ini tidak semuanya baik. Bisa jadi menjadi api ya, atau menjadi minyak tanahnya ya, supaya apinya berkobar lebih besar. Jadi libatkan Allah dalam setiap masalah. Baik, kita tetap berdoa selalu, ya Allah tumbuhkan cinta di rumah tangga kami, jadikan istri dan suami atau suami kami orang yang sabar, ya kan. Kemudian jadikan, mungkin kita harus berdoa ya, menjadikan pasangan kita untuk menenangkan. Itulah saran dari saya, semoga bermanfaat buat kita semua. Jika ada kesilapan dan kesalahan, mungkin itu kesilapan dan kesalahan dari saya mohon di maklumi, tapi jika ada memang ini hal-hal yang bermanfaat, inilah berkah dari Allah untuk kita pagi ini. Terima kasih Mas Ede, insya Allah kita ketemu lagi di waktu yang lain. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah Rosa, terima kasih banyak untuk pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Ya, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, demikian untuk Mutiara Pagi edisi hari ini ya. Tentunya juga simak terus untuk Mutiara Pagi setiap harinya dari jam 5 pagi, yang pastinya juga akan terus hadir di Pro 1 RRI Jakarta. Sambil menanti untuk Warta Berita Daerah pagi hari ini, saya masih menemani Anda dalam Jakarta pagi ini.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila.
5: Pada suatu hari, Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi yang terkenal dengan kesederhanaannya, sedang berjalan di pasar Madinah. Tiba-tiba, ia melihat seorang budak berkulit hitam sedang membawa beban berat. Abu Dzar merasa kasihan dan menghampiri budak itu. "Wahai saudaraku, izinkan aku membantumu membawa beban ini," kata Abu Dzar. Budak itu terkejut dan berkata, "Wahai tuan, janganlah engkau bersusah payah. Aku hanyalah seorang budak." Abu Dzar tersenyum dan berkata, "Kita semua adalah hamba Allah. Tidak ada perbedaan di antara kita. Marilah, aku bantu engkau." Abu Dzar kemudian membantu budak itu membawa beban beratnya. Mereka berjalan bersama sambil berbincang-bincang.
6: Abu Dzar menanyakan kabar budak itu dan keluarganya. Budak itu merasa sangat senang dan terharu dengan kebaikan Abu Dzar.
5: Ketika mereka sampai di tempat tujuan, budak itu mengucapkan terima kasih kepada Abu Dzar. Abu Dzar pun berkata, "Wahai saudaraku, janganlah engkau berterima kasih kepadaku. Kita adalah saudara seiman. Sudah sepantasnya kita saling membantu. Kisah ini menunjukkan betapa Abu Dzar, seorang sahabat Nabi yang mulia, sangat menghargai sesama manusia. Beliau tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan status sosial atau warna kulit. Beliau memperlakukan semua orang dengan penuh kasih sayang dan penghargaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah beriman salah seorang di antara kamu hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7972792.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta Pagi Ini.
1: Memang benar yang terdampak dengan adanya rute tadi, tapi kan yang memberikan kontribusi terhadap pemasukan MRT maupun LRT itu juga kan warga di luar dari rute yang disebutkan.
2: Pemprov DKI Jakarta akan melakukan penutupan jalan di Raya Lenteng Agung ini karena sedang ada perbaikan dari jam 14.00 sampai pukul 5 pagi.
3: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Hutahayan
4: dan Dede Firdaus.
3: Sari berita penting. DPRD DKI Jakarta meminta PT MRT Jakarta dan LRT Jakarta untuk memperluas jangkauan kegiatan corporate social responsibility perusahaan.
4: Mulai dilakukan perbaikan, Jalan Lenteng Agung arah Depok ditutup sementara.
3: Berita selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta meminta PT MRT Jakarta dan LRT Jakarta untuk memperluas jangkauan kegiatan corporate social responsibility mereka. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
5: Wakil Ketua Panitia Khusus atau Pansus Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan DPRD DKI Jakarta, Agus Hamonangan, meminta Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD DKI Jakarta di sektor transportasi untuk memperluas cakupan penerima manfaat program CSR mereka. Secara khusus, Agus menyoroti PT MRT Jakarta dan LRT Jakarta agar tidak membatasi program sosial hanya di sepanjang rute operasional. Menurut keterangan Agus, selama ini penyaluran CSR oleh BUMD Transportasi cenderung selalu dikaitkan dan berpusat pada jalur atau rute yang dilewati oleh moda transportasi tersebut. Demikian disampaikan Agus di gedung DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
1: Ini selalu dikaitkan dengan jalur atau rute yang dilewati oleh MRT, termasuk LRT tentunya. Ya, padahal sebenarnya kan yang naik ini bukan hanya ini ya, bukan hanya warga setempat di situ ya. Artinya kan baik itu memang benar yang terdampak dengan adanya rute tadi. Tapi kan yang memberikan kontribusi ya terhadap pemasukan maupun juga pendapatan yang LRT, MRT maupun LRT itu kan ya, itu juga kan warga yang di luar daripada rute yang disebutkan.
5: Lebih lanjut, politisi Partai Solidaritas Indonesia itu menilai melalui perluasan cakupan penerima manfaat CSR itu, Pansus DPRD DKI Jakarta berharap dana CSR BUMD DKI dapat dirasakan secara lebih adil dan merata oleh seluruh warga Jakarta, tidak terbatas hanya bagi masyarakat yang tinggal di sekitar koridor transportasi publik. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
4: PT KAI Daop 1 Jakarta merilis puncak arus balik libur panjang Idul Adha 1447 Hijriah terjadi pada Senin 1 Juni 2026 kemarin. Berikut Maiska Derisa melaporkan.
6: PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat lonjakan kedatangan penumpang dari berbagai daerah tujuan favorit ke Jakarta dan sekitarnya. Hingga pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, jumlah pelanggan yang tiba mencapai 41.534 pelanggan, lebih tinggi dibandingkan jumlah keberangkatan yang tercatat sebanyak 32.745 pelanggan. Manajer Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo mengatakan peningkatan jumlah pelanggan telah diantisipasi melalui kesiapan sarana, petugas pelayanan hingga pengamanan di seluruh stasiun dan perjalanan kereta api.
7: Sebalik tercatat pada tanggal 1 Juni itu lebih dari 36.000 pelanggan ya tiba di stasiun-stasiun di wilayah Satu Jakarta. Sedangkan untuk tanggal 2 Juninya itu lebih dari 27.000 penumpang tiba. Jadi sementara yang tercatat rata tertinggi untuk kedatangan di tanggal 1 Juni.
6: Selama masa angkutan libur panjang Idul Adha periode 25 Mei hingga 2 Juni 2026, KAI Daop 1 Jakarta mengoperasikan 77 perjalanan kereta api jarak jauh setiap hari, termasuk 9 perjalanan tambahan. Dari total 363.000 lebih tempat duduk yang disediakan, sebanyak 286.000 tiket telah terjual atau mencapai tingkat okupansi 79%. KAI mencatat, Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Purwokerto, Bandung, dan Jember masih menjadi tujuan favorit pelanggan selama periode libur panjang kali ini. Sementara, stasiun Gambir dan Pasar Senen menjadi stasiun dengan jumlah kedatangan penumpang tertinggi pada puncak arus balik Idul Adha tahun ini. Demikian dari Jakarta, Miska Darisa melaporkan.
3: Perbaikan jalan amblas Jalan Lenteng Agung arah Depok ditutup sementara. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
8: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup sementara ruas Jalan Raya Lenteng Agung Jakarta Selatan arah Depok untuk mendukung pekerjaan perbaikan jalan yang mengalami amblas. Perbaikan saluran bawah tanah oleh Dinas Sumber Daya Air tersebut dilakukan mulai Senin 1 Juni 2026 pukul 14 waktu Indonesia Barat hingga Selasa 2 Juni 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaludin mengatakan penutupan jalan dilakukan untuk mempercepat proses perbaikan pada titik kerusakan yang sebelumnya menyebabkan lubang cukup besar di badan jalan. Pihaknya menargetkan seluruh pekerjaan selesai dalam satu malam sehingga arus lalu lintas dapat kembali normal pada pagi hari.
2: Pemprov DKI Jakarta akan melakukan penutupan jalan di Raya Lenteng Agung ini karena sedang ada perbaikan ya, dan dari jam 14.00 sampai pukul 5 pagi. Dan insya Allah akan kami jamin pukul 5 pagi besok semua sudah bisa dilintasi kembali. Dan kami sudah menyiapkan 7 spanduk ya. 2 dari Depok dan 5 yang menuju Depok ya, di tempat-tempat strategis. Dan juga kami akan menyiapkan petugas ya di tapal kuda dan juga di putaran Universitas Pancasila. Jadi bagi masyarakat pada pukul 14.00 yang ingin menuju ke arah Depok agar bisa ya berputar balik di tapal kuda atau di Universitas Pancasila ya dan menuju Jalan Muhammad Kafi. Bagi truk atau lainnya ya, truk dan angkutan berat lainnya bisa melalui jalan tol.
8: Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan potensi terjadinya jalan amblas masih mengintai sejumlah wilayah di ibu kota. Menurutnya, kondisi tersebut tidak terlepas dari usia infrastruktur bawah tanah yang sudah sangat tua, terutama jaringan perpipaan air yang sebagian telah beroperasi selama puluhan hingga ratusan tahun. Seperti diberitakan sebelumnya, Jalan Raya Lenteng Agung arah Depok mengalami amblas pada Kamis malam 28 Mei 2026 setelah sebelumnya mengalami penurunan dan retak sejak 27 Mei 2026. Adapun alokasi anggaran perbaikan jalan tersebut sekitar Rp380 juta. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
4: Nekat beraksi di siang hari, kawasan Marunda rawan begal dan juga jamret. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
9: Keresahan menyelimuti warga dan pedagang di sekitar kawasan Marunda dan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Maraknya aksi pembegalan dan penjambretan di jalur arah pemakaman COVID-19 Marunda membuat pengunjung ketakutan dan berdampak langsung pada perekonomian pedagang lokal. Saiful Bahri, 53 tahun, seorang pedagang bensin eceran yang sudah 3 tahun mangkal di kawasan Taman Titi Metlan, mengungkapkan bahwa kondisi keamanan di wilayah tersebut semakin memprihatinkan dalam 6 bulan terakhir. Menurut Saiful, para pelaku kejahatan kini semakin nekat dan tidak ragu beraksi pada siang hari. Ia menceritakan salah satu kejadian baru-baru ini di mana sepasang suami istri menjadi korban begal di dekat area Empang sekitar pukul 2 siang. Selain begal, aksi penjambretan ponsel juga kerap menyasar ibu-ibu yang sedang melintas di kawasan Marunda.
10: Iya, rawan begal sih, lantaran rawan begal itu kan orang pun ini kurang nyaman lah apanya. Pokoknya ini jalan arah COVID dah. Udah berapa bulan, 6 bulan ini lah. Tahun lebaran kemarin udah merosot ke sini. Kemarin yang begal di depan Empang itu kan apa itu? Suami istri.
11: Siang-siang ya, Pak? Siang-siang.
12: Korbannya suami istri?
10: Iya, siang-siang. Kata orang itu jam 2 atau jam apa. Jadi dari kota sih apa udah ketangkep orang itu, kata orang itu saya enggak lihat. Saya hari itu enggak buka pula libur saya. Berani orang itu, orang minggu yang lewat aja mama-mama. Waktu nelpon-nelpon ditarik HP-nya.
9: Dampak dari ketidakamanan ini sangat diresahkan oleh Saiful. Sebelum angka kriminalitas meningkat, ia mampu menjual hingga 60 liter bensin dalam satu malam. Namun kini jumlah pembeli merosot tajam karena warga enggan melintasi jalan tersebut meski lampu penerangan jalan berfungsi dengan baik. Saiful berpendapat meningkatnya kriminalitas dipicu oleh sulitnya mencari lapangan pekerjaan di Jakarta. Ia pun berharap pihak-pihak kepolisian meningkatkan pengawasan dan patroli secara lebih merata di titik-titik rawan tersebut. Meski patroli terkadang ada, Saiful merasa frekuensinya masih kurang efektif karena pelaku sering beraksi saat petugas tidak berada di lokasi. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
3: Polisi menangkap pelaku pencurian laptop senilai 31 juta rupiah di rumah kos di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat dan menjual barang hasil curiannya hanya seharga 2 juta rupiah. Alwan Syada melaporkan.
11: Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap seorang pelaku pencurian laptop senilai 31 juta rupiah yang beraksi di sebuah rumah kos di kawasan Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Kanit Resmo Polres Metro Jakarta Barat AKP George Ruben mengungkapkan aksi pencurian tersebut terjadi pada Senin 11 Mei 2026 sekitar pukul 8 pagi. Pelaku diketahui menggunakan modus berpura-pura menanyakan alamat untuk mengelabui penghuni kos. Setelah itu, pelaku kembali 1 hingga 2 hari kemudian untuk memantau situasi langsung di lokasi. George menyebut pelaku terlebih dahulu memetakan kondisi lingkungan. Saat situasi dinilai sepi dan tidak ada penghuni, pelaku kemudian langsung masuk dan mengambil barang berharga milik korban. Laptop mewah hasil curian tersebut pun dijual oleh pelaku dengan harga jauh di bawah pasaran, yakni hanya sekitar 2 juta rupiah. Dari hasil pemeriksaan, uang penjualan pun digunakan untuk membayar utang pribadi pelaku.
12: Jadi yang diambil itu laptop ya, senilai kerugian menurut dari korban itu 31 juta. Dan dia kemudian dia jual barang tersebut dan dipakai untuk melunasi utang-utang dia.
13: Itu dijual berapa sih, Pak Kanit?
12: Menurut pengakuan dia hanya 2 juta rupiah.
11: Pak Kanit. Selain itu, pelaku juga mengaku telah 2 kali melakukan aksi pencurian dengan modus serupa. Pihak kepolisian pun memastikan hingga saat ini belum adanya ditemukan keterkaitan pelaku dengan jaringan narkoba maupun aktivitas judi online. Kasus ini pun hingga saat ini masih dalam pengembangan lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
4: Fase kepulangan jemaah haji ke tanah air resmi dimulai. Sebanyak 17 kloter telah dijadwalkan kembali ke Indonesia pada Senin kemarin. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
14: Sebagian jemaah haji Indonesia telah memasuki fase kepulangan ke tanah air. Juru bicara Kementerian Haji dan Umroh, Maria Assegaf, dalam konferensi pers di Jakarta kemarin mengatakan sebanyak 17 kelompok terbang atau kloter telah dijadwalkan kembali ke Indonesia pada Senin kemarin melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Setelah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, para jemaah akan melanjutkan perjalanan ke debarkasi masing-masing menggunakan bus yang telah disiapkan untuk pengambilan koper dan distribusi air zam-zam. Maria melanjutkan, jemaah haji diimbau untuk tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun kabin karena melanggar ketentuan penerbangan. Setiap jemaah akan menerima 1 galon air zam-zam berisi 5 liter di debarkasi masing-masing setelah tiba di tanah air.
15: Ada sebanyak 17 kloter jemaah haji Indonesia akan pulang ke tanah air. Yang perlu kami tegaskan adalah seluruh jemaah agar tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper bagasi maupun koper kabin. Memasukkan air zam-zam ke dalam koper merupakan pelanggaran terhadap aturan penerbangan dan dapat mengganggu kelancaran proses pemeriksaan bagasi di bandara. Jemaah tidak perlu membawa air zam-zam secara mandiri dalam barang bawaan Anda karena setiap jemaah haji Indonesia akan menerima air zam-zam sebanyak 1 galon berisi 5 liter per orang di debarkasi masing-masing setelah nantinya tiba di tanah air sesuai dengan mekanisme resmi yang telah ditetapkan.
14: Maria menambahkan Kementerian Haji dan Umroh mengapresiasi kedisiplinan dan kepatuhan jemaah haji Indonesia selama menjalani seluruh rangkaian ibadah di tanah suci. Pemerintah juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas haji yang telah memberikan layanan, pendampingan, perlindungan, dan pengawasan kepada jemaah. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari Banten, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pria yang terjatuh ke dalam sumur di Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang dalam keadaan selamat setelah menjalani proses penyelamatan. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
16: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pria yang terjatuh ke dalam sumur di Desa Jeruk Tipis, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, pada Sabtu 30 Mei 2026. Korban diketahui bernama Nasuhi, warga Kampung Cikopia, RT 1 RW 5, Desa Jeruk Tipis. Berdasarkan laporan yang diterima petugas, korban terjatuh ke dalam sumur sekitar pukul 4 sore dan tidak dapat keluar sehingga membutuhkan bantuan evakuasi. Kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Banten untuk mendapatkan bantuan penyelamatan. Informasi kejadian diterima Basarnas Banten pada pukul 5 sore dari petugas pemadam kebakaran Kabupaten Serang. Menindaklanjuti laporan tersebut, satu tim rescue yang terdiri dari 5 personel segera diberangkatkan menuju lokasi kejadian. Tim bergerak dengan membawa berbagai peralatan pendukung operasi SAR. Lokasi kejadian berada di Desa Jeruk Tipis, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten. Komandan Tim Rescue Basarnas Banten, Vicky Meidi Priyana mengatakan, pihaknya langsung bergerak setelah menerima laporan. Ia mengatakan seluruh personil bekerja sesuai prosedur keselamatan yang berlaku selama operasi berlangsung. Koordinasi yang baik antar instansi turut membantu mempercepat proses penyelamatan korban.
17: Untuk kesulitan tidak ada, namun memang kondisi korban tersebut dalam masa gangguan atau DGJ, jadi kita harus betul-betul berhati-hati dan sabar.
16: Proses evakuasi dilakukan secara hati-hati mengingat ruang gerak di dalam sumur yang terbatas. Tim SAR gabungan berupaya menjangkau korban dengan metode yang aman dan efektif. Kerjasama antar petugas menjadi faktor penting dalam pelaksanaan operasi tersebut. Seluruh tahapan evakuasi berlangsung sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Korban akhirnya berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. Setelah berhasil dikeluarkan, korban langsung mendapatkan penanganan medis awal dari petugas kesehatan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi korban tetap stabil. Selanjutnya, korban dirujuk untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Operasi SAR ini melibatkan tim rescue, Kantor Pencarian dan Pertolongan Banten, Polsek Kragilan, Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Serang, dan Puskesmas Kragilan. Dengan berhasil dievakuasinya korban dalam keadaan selamat, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Seluruh unsur yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. Basarnas Banten mengapresiasi sinergi seluruh pihak yang terlibat dalam operasi penyelamatan tersebut. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
4: Tradisi menyediakan wadah air minum dan makanan ringan gratis menghiasi pelataran rumah warga di Kabupaten Pandeglang sebagai penanda keberangkatan jemaah haji menuju Tanah Suci. Fasilitas sedekah yang disiapkan pihak keluarga ini tidak hanya berfungsi meringankan beban fisik para pelintas jalan, tetapi juga menjadi media interaksi sosial demi mengalirkan doa keselamatan bagi para jemaah. Selengkapnya berikut Ridwan Maulana melaporkan.
18: Deretan wadah air minum dan nampan makanan ringan kini menghiasi sejumlah pelataran rumah warga di sepanjang jalur utama Kabupaten Pandeglang. Kehadiran sarana pelepas dahaga gratis tersebut menjadi penanda visual keberangkatan warga setempat menuju Tanah Suci musim haji tahun ini. Tradisi kultural ini secara konsisten dirawat pihak keluarga sebagai bentuk syukur sekaligus media interaksi sosial kemanusiaan. Salah seorang keluarga dari jemaah haji asal Pandeglang, Ahmad Nopandi Haris, menjelaskan keluarganya sengaja menyiapkan fasilitas konsumsi gratis ini tepat sejak hari pertama keberangkatan orang tuanya. Sajian diletakkan pada dua titik strategis, yakni area halaman depan rumah serta tepi jalan raya yang ramai dilalui pelintas.
19: Oh iya, kita menyediakan air untuk siapapun yang mau minum, hmm. ya. Kita menyediakan dua tempat di depan rumah sama di pinggir jalan. Hmm. Ya.
18: Selain air minum, pasokan menu makanan berupa kue dan buah-buah segar didistribusikan secara berkala sepanjang dua kali sehari, pada waktu pagi dan sore hari. Khusus untuk sajian jenis kue basah, dikatakan Ahmad biasanya habis dikonsumsi warga dalam waktu singkat pada jam-jam awal beraktivitas. Fenomena kelestarian budaya lokal ini merekatkan hubungan emosional antara jamaah yang beribadah dengan masyarakat lingkungan sekitar. Setiap tegukan air yang dikonsumsi secara percuma-cuma dipercaya mengalirkan doa keselamatan bagi keselamatan jamaah haji di Paneglang. Pola gotong royong dalam menyediakan logistik haji ini merefleksikan tingginya nilai kepedulian sosial warga lereng Gunung Karang.
19: Sejak keberangkatan orang tua, hari pertama udah langsung disediain air sama makanan. Udah dari sananya kayak gitu kalau di sini, tiap ada yang berangkat haji pasti selalu nyediain air, makanan di pinggir jalan atau di depan rumahnya.
18: Salah seorang warga yang melintas, Romi Ramadhani, mengaku sangat terbantu oleh keberadaan posko sedekah air minum dan makanan gratis di jalur perjalanannya menuju alun-alun. Keberadaan tradisi ini dinilai efektif meringankan beban fisik para pengguna jalan yang didera rasa haus.
20: Ya, terbantu banget sih. Soalnya dari kalau udah dari perjalanan jauh, kita ngelihat yang apa minuman makanan kita bisa minum dan bisa makan dan juga bisa beristirahat.
18: Sirkulasi kedatangan para pelintas yang mampir membuktikan ruang publik dapat bertransformasi menjadi area berbagi yang sejuk dan menenangkan. Dokumentasi komunikasi jarak jauh mengonfirmasi kelancaran pelaksanaan rukun haji para jamaah di tengah cuaca panas ekstrim. Tradisi sedekah air ini diproyeksikan terus bertahan sebagai warisan kearifan lokal yang adaptif. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
3: Sekian warta berita saat ini. DPRD DKI Jakarta meminta PT MRT Jakarta dan LRT Jakarta untuk memperluas jangkauan kegiatan Corporate Social Responsibility perusahaan.
4: Mulai dilakukan perbaikan Jalan Lenteng Agung arah Depok ditutup sementara.
3: Itulah berita yang sudah kami udarakan pagi ini. Berita selanjutnya disampaikan siang nanti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.
4: Dan berita ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, selamat hari Selasa.
0: Selasa.
1: Mau bilang Senin tapi Selasa.
0: Selasa rasa Senin ya.
1: Iya lagi, betul ya. Mengawali minggu ya.
0: Betul, tapi ternyata kemarin banyak orang suka sama hari Senin.
1: Karena
0: libur.
1: Tanggal merah, iya. Liburnya panjang.
0: Dan sekarang beralih enggak suka hari Selasa.
1: Iya. Karena hari Selasa harus bekerja gitu ya.
0: Harus kembali lagi bergabung setelah apa namanya? Libur panjang.
1: Lumayan ya, ternyata. Kenapa? Untuk yang enggak dapat cuti bersama, hari Senin libur tuh adalah merdeka.
0: Betul. Itu salah satu yang mungkin tidak bisa didapatkan setiap bulan ya.
1: Betul. Kayaknya udah terakhir di Juni doang ya.
0: Katanya gitu, setelah ini akan ayo, lama
1: tanggalnya hitam
0: merah.
1: Semua.
0: Yeah, giliran kita yang libur ya.
1: Iya, betul, gantian. Semoga hari ini menyenangkan para Pro 1. Jangan lupa kalau hari ini sudah kembali bekerja ya. Barang-barangnya mungkin tasnya udah berubah ya, Dek ya.
0: Apa tuh?
1: Tas-tasnya biasa kan tas kantor. Oh, yeah. Ada barang yang dipindahin ke tas jalan-jalan. Oh iya, chargernya ketinggalan. Oh iya, lipstiknya.
0: Tapi itu gitu. Sih salah satu yang bikin saya malas kalau misalnya harus beralih tas.
1: Iya, pindahin barang-barangnya. Pindahinnya
0: tuh lumayan dan pasti ada aja yang ketinggalan.
1: Benar.
0: Kemarin aja ketinggalan charger.
1: Di kosan.
0: Di sini.
1: Di kantor.
0: Ada-ada aja kan.
1: Ada-ada aja. Untung handphonenya ada banyak ya.
0: Bukan.
1: Jadi nggak mati gaya nyampe gitu. Kosan.
0: Sampai sana nyari tetangga minjem kos, minjem charger. Sekalian saya nginep ya gitu.
1: Sekalian nginep. Abis itu boleh makan bareng.
0: Numpang namanya kalau itu.
1: Numpang. Semoga anda perjalanan lancar hari ini pendengar Pro 1. Nggak ada barang yang ketinggalan, nggak keburu-buru ya.
0: Iya betul.
1: Dan perjalanan anda ditemani oleh Ruli Hutahayan dan Dede Firdaus di Jakarta Pak. Ini.
0: Sampai nanti jam 10 pagi ya. Iya. Nanti kita hadirkan informasi-informasi untuk Anda. Nanti juga Anda bisa gabung berbagi informasi di sini 0811 7972 7912,
1: atau di line telepon kami di 0213440696 dan 3441499.

0: Bersama saya Tiara Mustika, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 2 DPR RI Eka Widodo menyatakan dukungannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan kewajiban keterwakilan perempuan minimal 30% dalam pencalonan anggota legislatif pada pemilu mendatang. Ia menilai putusan ini sebagai langkah penting untuk memperkuat partisipasi politik perempuan dan memastikan aturan tersebut akan menjadi poin krusial dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Ketua Tim Was Haji DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengapresiasi kesiapan pelaksanaan Haji 2026. Ia menegaskan berbagai masukan dan kekurangan di lapangan akan dijadikan catatan penting untuk melakukan perbaikan total pada penyelenggaraan Haji tahun 2027 mendatang.
1: Akan masukan terkait jarak, kemudian juga fasilitas hotel. Ini akan menjadi catatan perbaikan untuk ke depan di penyelenggaraan Haji tahun 2027. Ini pasti tidak akan terulang lagi. Kemudian kita mendapatkan perkembangan dan perubahan yang luar biasa. Yang dulu kita kadang-kadang sama pemilik tenda syarikat itu dibilang ini isinya 100 padahal cuma 50. Sekarang betul-betul dicek dan kita apresiasi. Kementerian Haji beserta petugas yang ada mengecek satu-satu kasurnya. Tinggal nanti masalah paketnya nanti akan bagian dari tadi kesimpulan rapat bahwa kita akan mengupgrade dan menghitung ulang komponen penyelenggaraan haji sehingga dari tahun ke tahun kita akan lebih baik lagi.
0: Informasi selengkapnya kunjungi media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 1 DPR RI Junico Siahaan mengingatkan Indonesia masih tertinggal jauh dalam riset dan teknologi digital sehingga sangat bergantung pada infrastruktur asing. Ia mendorong pemerintah untuk serius membangun pusat data nasional sendiri agar negara memiliki kedaulatan digital dan tidak sekedar menjadi pasar bagi teknologi dunia.
2: Televisi, radio, parlemen.
0: Demikian Warta Parlemen Produksi Televisi dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR RI.
3: Mengapa bendera putih digunakan sebagai tanda menyerah? Dikutip dari high.grid.id, tradisi mengibarkan bendera putih ini ternyata sudah digunakan sejak lama oleh bangsa Tiongkok dan Romawi untuk menunjukkan sikap menyerah. Tercatat hal ini sudah digunakan di masa Han Timur sekitar tahun 25 sampai 220 Masehi. Bendera putih pertama kali digunakan sebagai tanda menyerah oleh Livy, seorang sejarawan Romawi kuno. Para ahli sejarah percaya bahwa warna putih adalah warna yang mudah dikenali di tengah suasana peperangan. Pada masa itu juga, kain putih merupakan kain yang sering digunakan dan mudah didapatkan. Semua orang bisa memiliki bendera putih, mereka hanya tinggal mengikatnya pada sebuah tongkat sebagai tanda menyerah. Dalam kebudayaan Tiongkok, warna putih merupakan lambang atas rasa duka dan kematian. Inilah yang menjadi alasan mereka menggunakan bendera putih sebagai tanda bahwa mereka sedang berduka karena kekalahan yang dialami.
4: Sebelum 1,2 FM dari Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Jakarta pagi ini bersama Roli Hutahayan dan Dede Firdaus.
5: Betul sekali ya, kalau misalnya Anda juga termasuk yang bagi hari ini bersemangat ya, karena udah libur panjang. Mm-mm. Jadi kayak, wah saya mau ketemu lagi teman-teman kantor.
4: Iya. Yeah.
5: Gitu, mana deadline itu?
4: Gitu kan. Atau kayak... Aduh, aku udah bosan liburan nih, mau kerja gitu ya.
5: Wah, saya capek ketemu sama
4: air pantai.
5: Air pantai. Saya ingin ketemu dengan deadline gitu kan ya. Ingin ketemu dengan meeting.
4: Iya.
5: Ya kan?
4: Saya mau bantu UMKM kantin kantor saya.
5: Bener.
4: Atau mungkin hari ini juga Anda lagi mau pakai baju baru abis belanja liburan ya. Tapi bener, bajunya cocok gak sama cuaca hari ini?
5: Oh gitu, khawatirnya ini gak cocok ya.
4: Takutnya salah kostum gitu
5: iya,
4: deh.
5: Kalau cuacanya panas pakai baju merah kan kayak berlebihan ya. Atau lagi orange.
4: Iya,
5: kan.
4: Tapi kamu gampang dikenali sih.
5: Iya bener sih, gak akan hilang ya.
4: Gak akan hilang.
5: Tiba-tiba muncul dengan hijau stabilo gitu kan.
4: Bener, wow meriah wow. Ya. Tapi ini kami juga mau menginformasikan cuaca hari ini pendengar Pro 1 supaya Anda aman di jalan ya. Perlu bawa payung apa enggak? Perlu pakai sunscreen apa enggak?
5: Nah itu dia ya, kita cek langsung ya bersama dengan prakirawan dari BMKG Pusat. Ada
4: prakirawan Nurmayati di line telepon. Selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi Mas Mbak.
5: Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
5: Gimana liburan Mbak Nurnya Maya?
6: Kami sih standby terus ya.
5: Standby terus.
4: Sama dong. Bagaimana untuk kondisi cuaca hari ini nih, prakirawan Nurmayati, silakan.
6: Baik untuk Pertama dari kondisi cuaca di pagi hari ini untuk di sekitar wilayah Jakarta sendiri terpantau cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk cuaca di hari ini diprediksi pada pagi hingga siang hari nanti masih berpotensi cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada sore hari nanti terdapat hujan secara lokal dengan potensi hujan ringan di sekitar wilayah Jakarta Selatan dan juga Jakarta Timur. Kemudian pada malam hingga dini hari nanti juga masih terdapat hujan ringan di sekitar sebagian wilayah Jakarta Selatan dan juga Jakarta Timur.
4: Baik, bagaimana untuk informasi jalur penerbangan?
6: Baik, untuk jalur penerbangan sendiri terdapat potensi kalau untuk di wilayah Jakarta sendiri tidak terdapat potensi awan CB, namun terdapat di sekitar wilayah lain seperti di wilayah Sulawesi, Maluku dan juga Papua Barat Daya.
4: Oke.
5: Untuk informasi penyeberangan,
6: untuk informasi penyeberangan sendiri, untuk penyeberangan di sekitar Selat Sunda dan Selat Bali terpantau aman dengan ketinggian gelombang diprediksi sekitar 0,5 meter.
4: Oke. Dan yang terakhir, Prakirawan Nurmayati, imbauan kepada pendengar Pro 1 terkait cuaca di hari ini untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, silakan.
6: Baik, mungkin harap diwaspadai terhadap potensi cuaca yang dapat berubah-ubah sewaktu-waktu. Kemudian harap diwaspadai juga potensi hujan yang mungkin dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang. Dan juga untuk informasi perakiraan cuaca dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini itu dapat dilihat di website www.cuaca.bmkg.go.id, aplikasi mobile @info_bmkg dan juga media sosial @info_bmkg.
5: Oke, baik. Terima kasih Mbak Numaryati untuk informasinya. Selamat beraktivitas.
4: Selamat kembali bertugas. Itu dia pendengar Pro 1, informasi cuaca di hari ini. Semoga gak ada yang kena prank ya.
5: Iya, karena
4: udah siap-siap tuh ntar sore hujan ringan.
5: Iya, katanya. Tapi kalau untuk pagi hari ini, siang hari masih berawan gitu ya. Jadi siapkan segala sesuatunya kalau aktivitasnya sampai sore.
4: Betul, ya kan? Karena tidak bisa diprediksi ya. Siapa tahu ini juga deh, kadang-kadang suka kena hujan tiba-tiba. Jadi bawa baju backup gitu.
5: Oh gitu.
4: Iya,
5: atau karena ya sengaja bawa backup ya, karena pulangnya sampai malam kan.
4: Oh benar mau main ya.
5: Jadi sore ini pada udah keringetan ganti bajunya.
4: Kamu anak SD petang ya.
5: Enggak, saya sekolah Minggu siang.
4: Sekolah Minggu siang. Pendengar Pro 1, semoga kegiatan Anda hari ini seru semua ya.
5: Betul.
4: Kalau yang lagi enggak baik-baik saja lah, kita buat.
5: Kita buat baik-baik ya. Kita perbaiki mood Anda dengerin Pro 1 Jakarta.

0: Zebra Cross pertama kali diperkenalkan pada tahun 1951 di Inggris sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keselamatan pejalan kaki. Kala itu, zebra cross diberi warna kuning dan biru serta menggunakan bahan logam. Namun ternyata, warna kuning dan biru sulit untuk bisa dilihat oleh pengendara yang melintas, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Setelah melakukan evaluasi, pada akhirnya dibuatlah pola garis hitam putih yang membentang melintasi lebar jalan. Nama zebra cross sendiri konon diberi nama oleh pejabat pemerintah Inggris karena desainnya menyerupai kuda zebra. Setelah diperkenalkan di Inggris, desain zebra cross dengan garis putih dan hitam mulai diadopsi di berbagai negara sebagai standar internasional untuk penyeberangan jalan.
1: Begitu mudahnya informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
2: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa pendapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
3: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
4: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
1: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
5: Bu Tuti, Indonesia itu ternyata kaya banget ya, dari bahasa sampai makanan.
6: Iya tuh Bu, kadang bingung gak sih mau mulai dari mana kalau mau menjelajahi semua kekayaannya?
5: Kita bisa mulai dari daerah sekitar kita dulu. Dari situ kita bisa pelan-pelan mengenal satu persatu kekayaan Indonesia yang begitu beragam.
6: Iya ya Bu ya. Wah, ternyata banyak banget nih yang bisa kita pelajarin. Apalagi makanan tradisionalnya juga unik-unik. Dari rendang sampai gado-gado, semuanya punya ceritanya sendiri.
5: Dan gak cuma itu, budaya dan kesenian kita juga luar biasa. Tari, musik, dan upacara adat tiap daerah punya keunikan tersendiri.
6: Wah, betul banget tuh. Bikin kita makin cinta deh sama tanah air sendiri.
5: Setiap bahasa, setiap rasa, setiap tradisi dan budaya di negeri ini adalah bagian dari cerita kita sebagai bangsa Indonesia.
7: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih terus bergabung di Jakarta pagi ini.
8: Dan masih bersama Roli Hutahaya.
7: Iya, Dede Firdaus juga bersama Dede Anda Firda. Ya. Pagi hari ini ternyata apa namanya? Karena habis liburan, ya kan? Mungkin pagi ini termasuk yang cukup padat ya enggak sih?
8: Harusnya.
7: Karena kan kemarin kayak beberapa kali orang bilang coba Jakarta gini tiap hari gitu.
8: Iya, aku enak sih nyetir enggak pakai rem.
7: Oh gitu.
8: Ngeri ya.
7: Ngeri juga kalau enggak sampai selonjoran kakinya ya.
8: Nikmat banget ya. Kapan lagi bisa menikmati Jakarta selowong itu ya.
7: Nah, kalau hari ini mungkin apakah memang lebih padat gitu
8: atau
7: ya,
8: gimana nih ya?
7: Kita lihat informasinya.
8: Kita dengarkan informasinya bersama dengan Aib Dayogi di line telepon. Selamat pagi Aib Dayogi.
9: Selamat pagi. Selamat pagi Mbak, Mas Dede, Mbak Ruli.
8: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya nih Aib Dayogi di awal masuk lagi ya berarti.
9: Tetap semangat.
8: Informasinya silakan Aib Dayogi untuk wilayah DKI Jakarta nih, bagaimana trafiknya saat ini?
9: Ya, untuk yang pertama tadi pagi sekitar pukul 2.30 pagi WIB, ini ada pengendara motor mengalami tutup usia, mengalami kecelakaan tunggal tepatnya di seputaran seberang LP Cipinang yang mengarah ke arah Klender, yeah, masuk Jalan Jatinegara Timur, dan saat ini sudah ditangani oleh unit laka lantas wilayah Jakarta Timur untuk kecelakaan tersebut. Dan untuk pantauan lainnya, informasi di seputaran proyek PDAM di wilayah Jakarta Timur, ada di seputaran Lampu Merah Caglag atau Jalan TB Simatupang yang mengarah ke arah Pasar Rebo, memakan satu ruas jalan, dan satu lagi di seputaran sebelum terminal Kampung Rambutan yang mengarah ke arah Pasar Rebo atau Geraha Cijantung, ini juga memakan satu ruas jalan. Dan ini masuk wilayah Bekasi Kota, ini ada galian saluran air tepatnya di putaran Mall Pondok Gede Bekasi Kota yang mengarah ke arah Lubang Buaya, ada ketersendatan untuk arus berangkat pagi ini. Ini perbatasan antara wilayah Bekasi Kota dengan wilayah Jakarta Timur. dan itu informasi galian PDAM. Ya. Dan satu lagi informasi seputaran jalan amblas di wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di seputaran Jalan Raya Lenteng Agung yang mengarah ke arah Margonda. Ini saat ini masih ditutup sementara karena masih proses perbaikan, dialihkan ke arah seputaran Jalan Raya Lenteng Agung untuk di seputaran objek lokasi, dan informasinya akan dibuka nanti sekitar pukul 5 sore. Demikian. Baik. Mas Ade Baruli.
8: Dan tadi pagi itu sempat ada kebakaran ya, Aib Dayogi di Kemayoran. Apakah ini ada terkait juga dan impact kepada situasi lalu lintas di sekitar?
9: Ya, untuk kebakarannya kita belum terima informasinya. Nanti kita akan koordinasikan dulu untuk petugas wilayah Jakarta Pusat.
8: Oh, baik.
7: Okay, baik. Ya. Untuk informasi jalan protokol bagaimana pagi hari ini, Aib Dayogi?
9: Ya, untuk seputaran protokol, terutama lalu lintas dari seputaran Cawang, Jalan Gatot Subroto, melintas di seputaran Kuningan, dan yang mengarah ke arah Pasar Minggu, yang mengarah ke arah Semanggi, mohon maaf. Ya. Ini masih ramai lancar, dan akses dari seputaran Bundaran Senayan, protokol Sudirman yang mengarah ke Tamrin, melintas di seputaran Bundaran Senayan, mengarah Semanggi, dan Bundaran HI juga masih ramai lancar untuk arus berangkat pagi ini. Demikian. Mas Ade Baruli.
8: Baik, apakah ada aksi penyampaian pendapat di 2 Juni ini, Aib Dayogi?
9: Yang pertama nanti sekitar pukul 10.00 di depan Pengadilan Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar. Yang kedua di pukul 10.00 di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat. Yang ketiga pukul 13.00 di depan Balai Kota DKI kembali dari elemen yang berbeda. Yang keempat pukul 13.30 di depan kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta, Jalan Taman Jati Baru, Jakarta Pusat. Yang kelima pukul 11.00 di kantor Bank Jakarta, Jalan Surya Pranoto, Jakarta Pusat. Lima objek lokasi tersebut saat ini masih belum berdatangan dan belum ada pengalihan di seputaran objek lokasi. Nah. Jadi atau tidaknya kita masih menunggu dari petugas yang ada di lapangan untuk perkembangan lebih lanjutnya. Demikian Mas Ade Baruli.
8: Ya, baik, yang terakhir mungkin ada imbauan kepada pendengar Pro 1 Aib Dayogi untuk informasi lalu lintas hari ini, silahkan.
9: Ya, kami ingatkan hari ini tanggal 2 Juni diberlakukan untuk kendaraan roda 4 berplat genap. Pagi ini mulai pukul 06 sampai dengan pukul 10.00 IB untuk kawasan ganjil genap ruas arteri ibu kota DKI Jakarta untuk kendaraan roda 4-nya. Dan yang terakhir, mari kita sama-sama tertib lalu lintas di jalan, guna keselamatan dalam kita berkendara, sehingga kita selamat sampai tujuan dan tidak kena penindakan dari kamera etle statis kami maupun etle mobile kami. Demikian.
7: Baik, terima kasih Aib Dayogi atas informasinya. Selamat bertugas kembali.
9: Selamat pagi, salam sehat, salam tertib lalu lintas.
7: Salam tertib lalu lintas.
8: Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda ya, pendengar Pro 1 yang mungkin hari ini bawa kendaraan sendiri gitu ya.
7: Hati-hati, etle tetap berlaku ya.
8: Betul. Jangan lupa nih tanggal genap. Saya sering banget kayak saya lalu putar balik lagi ya, kelupaan.
7: Untung gak kelupa bawa mobilnya.
8: Ya aduh lucu ya. Untuk kalian juga mau update-update hari ini ya. Mungkin mau update situasi cuaca atau mungkin ini kak apa transportasi tuh? Umum udah rame lagi apa belum gitu ya. 0811 7972 7912.

0: The Calling, wherever you will go.
1: Ini, mau kemana?
0: Iya, cari sarapan dulu boleh nggak?
1: Cari sarapan sambil dengerin Warta Berita Pro 3 ya.
0: Iya, betul. Sekarang kami akan ajak Anda bergabung nanti pukul 7 pagi ya.
1: Betul.
0: Tepat ya.
1: Wah, nanti sarapan kita nih hari ini? Setelah itu kembali lagi.
0: Betul. Sama-sama cari sarapan, sama-sama dengerin Warta Berita kalau gitu ya, pendengar Pro 1.
1: Tetap ya, di Jakarta Pagi ini.
2: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji Umroh yang membidangi keagamaannya untuk membuat kelembagaan untuk badal haji. Sehingga betul-betul siapa yang membadalkan, kemudian siapa yang menerima badalnya, kemudian pelaksanaan juga betul-betul terawasi, terkontrol oleh Kementerian Haji.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia.
0: Generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan. Tim Was Haji DPR mendorong pembentukan kelembagaan resmi Badal Haji. Iran ingin mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat dengan hasil perundingan damai. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 2 Juni 2026, saya Rudy Zain. Di momen peringatan hari lahir Pancasila, generasi muda diharapkan dapat menjadikan Pancasila sebagai landasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Heri Susanto.
3: Memperingati hari lahir Pancasila tanggal 1 Juni 2026, masyarakat di berbagai daerah kembali diingatkan akan pentingnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya bagi generasi muda. Momentum ini menjadi refleksi bersama agar Pancasila tidak hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal itu disampaikan Ibtu Heru Prasetyo, Wakapolsek Pare, Polres Kediri, usai menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Dalam upacara disampaikan amanat dari Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP Republik Indonesia, Yudian Wahyudi.
2: Pancasila ini merupakan nomor satu bangsa serta fondasi perdamaian dunia. Kami harapkan agar nanti generasi muda bisa mencontohkan perjuangan para pahlawan kita dalam memperjuangkan serta mempersatukan bangsa Indonesia. Dengan hal ini, generasi muda kita harus selalu tampil aktif serta memberikan inovasi yang terbaik ke depannya untuk menciptakan suatu Indonesia yang jauh lebih baik.
3: Sementara Prasetyo Iswahyudi, Camat Badas Kabupaten Kediri mengatakan, upacara Hari Lahir Pancasila diikuti seluruh ASN, kelembagaan desa, pihak sekolah, dan siswa, ormas, dan organisasi keagamaan.
4: Dengan nilai Pancasila, diharapkan kita selaku generasi penerus bangsa bisa menerapkan nilai-nilai dasar Pancasila sebagai pasal pahidup bangsa untuk kemudian bisa menyatukan atau berperan dalam perdamaian di kancah dunia.
3: Dalam amanat BPIP RI menyebutkan bahwa Pancasila adalah bintang